0: wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
1: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
5: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama, Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
4: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
5: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
6: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
5: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
7: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
5: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
8: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
9: Kalau justru ya, ketika anak sejak dini, apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
14: Amin. mendengar pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
15: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
14: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
15: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
14: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
16: Qiraat Mujawad dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
14: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
16: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
17: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 qori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
12: Demikian, Jurnal MTK Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk Anda pendengar, nanti kami juga informasikan untuk Anda bahwa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam Ranai Menyapa, sesi dialog interaktif ya, yang nanti akan mengangkat topik terkait dengan meneladani desa anti korupsi di Natuna. Nanti akan menghadirkan narasumber dari Kepala Desa Limau Manis dan juga dari Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna. Dan untuk Anda pendengar, kita bersama di Ranai Menyapa sesi yang pertama untuk pagi ini jelang pukul 8, dan kita akan nantikan informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Baik, dengar, kita bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perkiraan cuaca.
2: 99,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, pendengar Pro 1. Kembali berjumpa di Info Cuaca. Jadi tentunya program update ya, Info Cuaca ya, seperti apa untuk hari ini Kamis 17 September 2026. Dan sudah tersambung bersama Epi pagi ini ada Procaster Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Iya, cukup semangat di pagi yang gelap ini.
4: Iya sih Mbak, di Pua ini sangat mendung ya.
3: Iya, benar sekali ya, rada gelap. Ini berasanya masih jam 5:30 ya.
4: Iya, masih ada ngantuk-ngantuknya ya.
3: Iya, benar sih ya. Tapi harus semangat nemenin pendengar kita dan juga teman Pro 2 pagi ini. Nah, apakah siang nanti bakalan ada hujan, ada curah hujan menghilangkan kabut asap ya, atau seperti apa cuacanya? Langsung saja info cuaca bersama Alfi.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pesatu. Bersama saya Alfi Fauzia, podcaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 17 September 2026. Adanya belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna menyebabkan menumpuknya massa udara yang dapat mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Laut, Pulau Sugi, Pulau Serasan, Pulau Bunguran, dan Pulau Tiga. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Sugi, Pulau Serasan, dan Pulau Bunguran. Untuk malam hingga dini hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 93%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan meliap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811 7778 424, atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih kembali Alfi untuk update info cuaca untuk hari ini ya. Semoga cuaca kita tetap terkendali juga. Teman-teman atau pendengar bagi yang melaut ya, cukup hati-hati ya, karena diperkirakan ya seperti Alfi bilang tadi ya. Jadi selalu update infonya melalui BMKG ya, website dan sebagainya, aplikasi info cuaca. Oke, Alfi, sebelum akhir kebersamaan kita, kata-kata hari ini dulu.
4: Iya, boleh Mbak. Seperti mengayuh sepeda, hidup tidak selalu tentang mengejar garis akhir. Ada pemandangan yang perlu dinikmati, tanjakan yang harus dilewati, dan perjalanan yang membuat kita belajar.
3: Iya, siap. Ya, luar biasa. Dan pagi ini semoga pendengar kita juga, teman Pro 2, terinspirasi penuh semangat ya dengan segala aktivitasnya. Terima kasih, Alfi.
4: Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi dan selamat bertugas. Oke, buat teman Pro 2, dan juga berdengar Pro 1. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk update info cuaca. Jumpa lagi besok pagi di frekuensi jam yang sama. Jadi kamu bisa update dari Senin hingga Minggu atau setiap paginya. Sampai jumpa, selamat beraktivitas dan tetap stay tune RRI Ranai.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Dengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita bersama di Ranai Menyapa. Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Ranai Menyapa untuk hari ini kita selaraskan dengan dialog interaktif Ranai Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya, terkait dengan informasi untuk Anda, yaitu meneladani desa anti korupsi di Natuna. Jadi pendengar, di Natuna sendiri itu ada beberapa desa yang terpilih sebagai desa anti korupsi di Natuna ya. Ada desa Limau Manis dan juga ada desa Sepempang. Jadi pendengar, beberapa waktu lalu juga dilakukan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Natuna ya, yang mana bertempat di gedung pertemuan desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut pada hari Senin tanggal 14 September 2026 lalu. Dan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna Jarmin SE yang memimpin langsung kegiatan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi ini, yang mana diselenggarakan oleh Satuan Tugas Desa Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga pendengar, Wakil Bupati Natuna Jarmin pada sambutannya pada kegiatan tersebut juga menyampaikan bahwa apresiasi kepada tim KPK RI dan juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Kepri yang sudah menetapkan Desa Limau Manis sebagai lokasi pelaksanaan program monitoring implementasi indikator desa anti korupsi ini. Menurutnya pendengar, kehadiran tim KPK RI dalam kegiatan monitoring ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus momentum penting bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, khususnya sebagai gambaran sejauh mana komitmen dan keberlanjutan program desa anti korupsi yang sudah dibangun bersama. Baik, untuk Anda pendengar, pagi ini kami juga akan buka line telepon untuk Anda di 08 11 703 3669 terkait dengan meneladani desa anti korupsi di Natuna ya. Seperti apa menurut Anda, opini Anda, kami ingin dengarkan komentarnya, yang mana juga nanti ketika disampaikan di sini kami bisa sampaikan langsung ke narasumber yang nanti akan hadir di dialog interaktif Ranai Menyapa ya. Silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda di Ranai Menyapa sesi pertama ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

RRI Ranai, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi ini ya. Dan pendengar, terkait dengan informasi yang kami sampaikan tadi terkait dengan meneladani desa anti korupsi di Natuna. Dan sebagai informasi untuk kita pendengar, bahwa pada tahun 2023 lalu, ini juga disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna dalam monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di Limau Manis pada hari Senin lalu, bahwa tahun 2023 lalu desa Limau Manis menjadi salah satu desa di Provinsi Kepulauan Riau yang terpilih sebagai desa percontohan anti korupsi tingkat nasional. Dan berdasarkan hasil penilaian KPK RI, Desa Limau Manis memperoleh nilai 94 dengan predikat istimewa. Jadi pendengar, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah Desa Limau Manis dengan pemerintah Kabupaten Natuna dan juga pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Laut serta berbagai perangkat daerah terkait. Jadi atas capaian tersebut, Jarmin juga memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan ya. Menurutnya pendengar, keberhasilan Desa Limau Manis ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat desa, tetapi turut mengharumkan nama Kabupaten Natuna dan juga Provinsi Kepulauan Riau di tingkat nasional. Nah pendengar, di sesi yang pertama ini Ranai Menyapa, kami juga tunggu kebersamaan Anda yang akan menyampaikan opini atau pendapatnya atau juga pesannya terkait dengan desa anti korupsi yang mana tahun 2023 lalu ini didapatkan oleh Desa Limau Manis ya. Ini merupakan di tingkat provinsi ya, yang merupakan desa percontohan anti korupsi tingkat nasional. Silakan, seperti apa pendapat dan juga opini Anda, kami tunggu di Ranai Menyapa di 08117033669. Dan kami juga informasikan untuk Anda pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kita juga akan bersama dalam dialog interaktif Ranai Menyapa dengan topik meneladani desa anti korupsi di Natuna.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berdengar di manapun Anda berada untuk Ranai menyapa. Sesi yang pertama kami cukupkan dulu hingga di sini dan selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bersama di dialog interaktif Ranai menyapa.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Kembali kita berjumpa untuk edisi hari ini ya, hari Kamis tanggal 17 September 2026 dalam program Dialog Interaktif Ranai Menyapa. Dan pendengar, dalam Dialog Interaktif Ranai Menyapa di saat ini seperti yang sudah kami sampaikan dari pagi, bahwa kita akan membahas berbagai hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat di Natuna. Dan khusus untuk hari ini atau pagi ini kita akan membahas terkait dengan meneladani desa anti korupsi di Natuna ya. Dan informasi yang kami sampaikan untuk Anda bahwa tahun 2023 lalu salah satu desa yang mendapat predikat desa anti korupsi tingkat provinsi yaitu Desa Limau Manis. Nah, seperti apa dari pemerintah setempat untuk melakukan berbagai hal sehingga mendapatkan predikat desa anti korupsi ini. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Zarkawi, ini Kepala Desa Limau Manis. Selamat pagi Pak Zarkawi.
2: Selamat pagi.
1: Kemudian juga ini ada Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna, ada Bapak Robertus Loy Stevenson atau yang dikenal dengan Pak Amin. Selamat pagi Pak Amin.
3: Selamat pagi.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Zarkawi dan juga Pak Amin, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa topik kita yang juga ini sudah kita publish terkait dengan meneladani desa anti korupsi di Natuna. Dan dari informasi sebelumnya kami juga dapatkan bahwa salah satu desa yang mendapatkan predikat desa anti korupsi ini di Kabupaten Natuna itu ada Desa Limau Manis ya Pak Amin ya. Ini didapatkan pada tahun 2023 lalu. Baik Pak Amin, ini seperti apa sehingga Desa Limau Manis ini mendapatkan predikat desa anti korupsi ini?
3: Baik, pertama tentu saya menyapa para pendengar yang berbahagia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita masih ingat dulu tahun 2023 itu Desa Limau Manis itu pernah dinilai oleh tim KPK. Waktu itu tim nasionalnya terdiri dari KPK sendiri, kemudian Kementerian Dalam Negeri inspekturnya, kemudian Kementerian Keuangan inspektornya juga, dan Kementerian Desa. Nah, termasuk inspektorat sendiri waktu itu diwakili oleh saya. Nah, namun jauh sebelumnya Desa Limau Manis ini sudah melalui proses penilaian oleh inspektorat sendiri melalui tim internalnya, dokumen-dokumen yang diupload, kemudian tata kelola di di Desa Limau Manis, kemudian pelayanan publiknya, kemudian peran serta masyarakatnya, kemudian kearifan lokalnya, budaya-budaya kearifan lokal itu kita nilai semua. Kemudian dari hasil penilaian ini kita upload di aplikasi yang ada di KPK. Kemudian oleh tim nasional menilai dokumen-dokumen tersebut. Dari hasil penilaian ini ternyata lolos untuk tahap berikutnya, yaitu tahap peninjauan langsung di desa. Nah, oleh karena itu saya lupa tanggal berapa ya Pak Kades datang ke Limau Manis tahun 2023, ternyata kita berhasil meningkatkan nilai. Waktu itu memang dokumennya juga pada posisi 80 ya, 80 nilai waktu itu. Kemudian kita berhasil meningkatkan nilai tersebut dari wawancara tim penilai dari pusat kepada masyarakat, kemudian kepada perangkat-perangkat desanya, BPD dan BUMDES, termasuk juga meninjau lapangan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Desa Limau Manis itu sendiri. Nah, dari hasil itu ternyata kita waktu itu Limau Manis memperoleh nilai 94.
1: 94, luar biasa. Ya, 94. Tinggal 6 lagi 100, Pak.
3: Ya, kategori istimewa. Nah, jadi kalau untuk lolos menjadi desa percontohan anti korupsi itu kan 90. Mm-hmm. 90, kemudian 5 manis tolak 94 kategori istimewa.
1: Oke. Okay.
3: Sebagai apresiasi kemudian 5 manis ya, mendapat undangan.
1: Mm-hmm.
3: Undangan ke Penajam waktu itu IKN dan yeah. secara nasional sebetulnya 5 manis itu posisi 5.
1: Mm-hmm.
3: Posisi 5 apa kata saya?
1: 5 besar seluruh Indonesia, Pak.
3: Seluruh Indonesia. Okay. Mungkin itu dulu lah.
1: Baik-baik, terima kasih, luar biasa. Dengan nilai predikat istimewa, nilainya 94. Sudah melebihi target berarti, Pak Amin ya?
3: Ya, melebihi target.
1: Oke, Pak Zarkawi, ini sebagai Kepala Desa Limau Manis, ini seperti apa hal-hal yang bisa membuat Desa Limau Manis ini menjadi desa teladan, desa anti korupsi ini, Pak Zarkawi?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, jadi pada hari ini ya, saya mendapat kesempatan berdialog di RRI Ranai ya, dalam rangka yaitu dialog bersama masyarakat terkait dengan meneladani desa antikorupsi di Natuna. Jadi kami sangat bersyukur sekali, apalagi saya selaku kepala desa waktu itu memang baru dilantik
1: tahun 2023.
2: 2023.
1: Berarti ini terlibat langsung ya Pak Zarkawi ya?
2: Ini semua berkat kerja kepala pemerintahan desa yang sebelum-sebelumnya dan bersama masyarakat. Sehingga ketika saya menjadi kepala desa, jadi langsung mendapat predikat untuk menjadi desa anti korupsi seperti itu. Jadi perjalanannya seperti itulah. Jadi saya hanya memfollow up lagi apa-apa yang telah dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya
1: ya.
2: Termasuk perangkat dan masyarakatnya sehingga kita follow up dan kita waktu itu untuk menjadi desa anti korupsi. Khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, kita ada 4 desa.
1: Okay.
2: Desa Limau Manis, sudah itu ada Desa Harapan Jaya, dan ada 2 lagi di Bintan.
3: Iya, di Bintan.
2: Di Bintan.
1: Itu untuk Kepri ya, Pak? Ya,
2: untuk di Kepri. Jadi setelah melalui proses penilaian, sehingga Desa Limau Manis layak untuk di usulkan menjadi perwakilan provinsi waktu itu tahun 2023.
1: Baik.
2: Iya, untuk sementara itu.
1: Baik. Pak Amin, terkait dengan penilaian 94 tadi tahun 2023 lalu yang didapatkan oleh Desa Limau Manis, ini yang paling dominan itu hal apa nih, Pak?
3: Oke, yang paling dominan waktu itu sebenarnya adalah tentang gratifikasi. Gratifikasi, bagaimana masyarakat itu memahami gratifikasi, kemudian memaknai gratifikasi, dan yang paling penting adalah menerapkan gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana gratifikasi itu dihindari ketika mendapat layanan di pemerintahan desa, itu nilai tertinggi. Kemudian memang ada nilai-nilai lain yang yang apa namanya ikut berperan, diantaranya itu tata kelola pemerintahan itu sendiri, bagaimana perencanaan, semacam peran BPD, peran tokoh masyarakat, dan peran dari pemerintahan desa sendiri. Kemudian ada juga nilai di pelayanan publik. Nah, publik juga memegang peran waktu itu, bagaimana kemudian layanan itu, nanti itu gratifikasi itu tadi. Bagaimana layanan itu betul-betul dilakukan tanpa adanya gratifikasi, tanpa adanya suap, tanpa adanya benturan kepentingan. Seperti itu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, mungkin itu dulu lah. Selain ada lagi beberapa kemudian yang lain.
1: Pak Zarkawi, tahun 2023 Pak Zarkawi ini baru dilantik. Nah, tentunya sebelum itu Pak Zarkawi juga pasti terlibat dalam urusan desa mungkin ya, atau dalam pengurusan lainnya di Desa Limau Manis ini. Nah, menurut Pak Zarkawi terkait dengan predikat desa anti korupsi ini. Nah, di Desa Limawani sendiri ini sebenarnya apa yang dilakukan? Seperti yang Pak Amin sebutkan tadi, itu tentang pelayanan publiknya baik, kemudian juga mungkin nanti, ada hal-hal lainnya Pak, seperti pengelolaan dana atau hal apa yang Bapak ketahui?
2: Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu terkait dengan penilaian desa anti korupsi ini ada 5 komponen dan 18 indikator.
4: Indikator.
2: Ya, 18 indikator yang dinilai oleh tim KPK. Jadi di 5 indikator itu terutama ya pelayanan publik itu sendiri, pelayan seperti apa pelayanan publik itu terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar di wilayah desa tersebut. Itu salah satu. Setelah itu terkait dengan apa yang telah kita rencanakan di melalui APBDES itu, setidaknya kita harus merealisasikan sesuai dengan yang telah direncanakan dan dipublikasikan untuk masyarakat yang ada sekitar desa. Gitu. Nah, jadi terutama pelayanan publik, bagaimana pelayanan itu mungkin sebelum-sebelum kita di menjadi desa anti korupsi, ya mungkin banyak hal yang belum kita jalankan. Tetapi setelah mendapatkan predikat desa anti korupsi, mungkin ya wawasan kita bertambah salah satunya ya terkait pelayanan, dan bahkan kita membuat macam mana pelayanan itu secepat mungkin dan tanpa mengeluarkan biaya. Itu salah satu. Ya mudah-mudahan yang kita kerjakan, yang masyarakat minta, kalau ketika persyaratannya cukup, ya secepat mungkin waktu sudah kita berikan, secepatnya di kita selesaikan.
1: Baik-baik, luar biasa pelayanannya. Di masa jabatan Bapak ini masih diterapkan ya Pak ya?
2: Ya, untuk saat ini ya kita melanjutkan, mempertahankan macam mana sistem pelayanan yang sebelum-sebelumnya berjalan dengan baik, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Karena sebelumnya juga mungkin secara manual, contoh laporan ya kita manual cukup. Sekarang ini sudah berbasis digital. Digital itu salah satu. Itu peningkatan-peningkatan daripada pelayanan-pelayanan yang kita lakukan saat ini.
1: Baik-baik, Pak Zarkawi, ini untuk masyarakat di Desa Limawmanis ini, misalnya dalam perencanaan, kemudian juga dalam pelaksanaan hingga pengawasan untuk kemajuan desa atau juga pembangunan desa di Limawmanis ini dilibatkan nggak, Pak Zarkawi?
2: Ya, dalam merealisasikan yang telah kita cantumkan di dalam APBDES itu, ya tentu pertama perencanaan yang melalui proses musyawarah, sudah itu dilaksanakan pelaksana pekerjaan. Kita juga selalu melaksanakan musyawarah menentukan apakah pekerjaan ini melibatkan orang banyak atau memang sebagian masyarakat, terus ditindaklanjuti dengan pelaporan. Pelaporan ini juga kita di level desa tentu ada badan permusyawaratan desa. Jadi semua berkolaborasi terkait dengan apa yang kita kerjakan pada tahun yang telah kita rencanakan.
4: Sudah hafal dia. Kemarin berarti, ditanya itu juga.
1: Berarti sudah menguasai ya Pak ya. Oke, okay, berarti
4: karena
1: ada
4: tim kemarin itu, tim kemarin itu nanyanya ya seperti itu.
1: Berarti memang ada keterlibatan, keterbukaan informasi pada masyarakat baik.
4: Karena waktu itu memang dicek masyarakat itu, pernyataan Pak Kades itu dikonfrontir dengan masyarakat. Benar apa kata Pak Kades itu?
1: Betul. Karena desa maju itu bukan hanya dari perangkat desanya ya Pak ya, tapi memang dari masyarakatnya sendiri.
4: Tapi Limawmanis sudah mandiri ya.
2: Ya, mandiri ya. Untuk 2026 masuk desa mandiri.
1: Oke, mandiri ini dalam kategori apa nih Pak?
4: Apakah saya menjawabnya?
2: Jadi terkait dengan penilaian desa, jadi di desa itu ada beberapa kategori. Pertama desa yang berkembang, maju dan mandiri. Dan alhamdulillah juga Desa Limawmanis untuk tahun 2026 ini masuk menjadi desa mandiri. Ya, sebelumnya kita kategori desa maju.
1: Oke, okay, ya, luar biasa. Syukur-syukur nanti bisa ada PBD sendiri dari Lima Manis ya.
2: Iya, mudah-mudahan nanti.
4: Mudah-mudahan ada insentifnya.
1: Baik, untuk Anda pendengar, kami tunggu di lantai telepon ya di 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung. Mungkin ingin memberikan pendapatnya, masukan, atau juga mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, kami tunggu di lantai telepon ya. Dan Pak Amin, Pak Zarkawi, kita masih bersama di Dialog Interaktif Ranai Menyapa untuk pagi ini. Namun kita akan jeda dulu sesaat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, Rane Menyapa, dialog interaktif untuk Anda di kesempatan ini masih bersama Anda. Dan untuk saat ini kami juga informasikan bahwa di Sepompang dan sekitarnya sedang turun hujan ya. Jadi untuk Anda juga kami masih undang partisipasinya di line telepon 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung. Kita masih bersama Pak Amin dari Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna dan juga Pak Zarkawi merupakan Kepala Desa Limau Manis. Pak Amin, ya. Desa Limau Manis ini mendapatkan predikat Desa Anti Korupsi di tahun 2023 lalu, ya. Dan saat ini sudah 2026, berarti sudah 3 tahun yang lalu ya Pak Amin.
3: Betul.
2: Ini ada limitnya nggak Pak Amin? Masih menyandang predikat kah atau sudah nanti ada penilaian baru lagi?
4: Gitu? Atau sudah expired? Gitu ya. Baik, jadi begini, mungkin kita masih ingat kemarin itu tim KPK itu datang, dan tim dari provinsi, inspektorat provinsi, yeah, itu memang dalam rangka monitoring dan evaluasi, monitoring dan evaluasi apakah kemudian nilai-nilai anti korupsi ini masih dipegang teguh, masih dimaknai di desa Limau Manis itu, yeah, tidak. Dan memang kemarin Pak Kadesnya memaparkan apa yang sebelumnya, apa yang sudah mereka lakukan. Nah itu dinilai oleh tim, ya kan? Dan memang dari hasil kemarin masih dianggap sesuai lah, masih anggap layak, yeah, Desa Limau Manis ini menyandang predikat desa percontohan anti korupsi. Namun kemudian tahun 2028 nanti, itu tim akan turun kembali untuk mengupdate, untuk menguji ulang, menguji ulang, untuk menilai ulang istilahnya kompetensinya Desa Limau Manis itu masih layak nggak menyandang itu. Nah, seharusnya Monem ini kan dilakukan 2 tahun setelah penetapan, yeah, desa itu, tetapi kemudian mungkin ada satu dan lain hal baru bisa dilaksanakan tahun 2026 ini. Makanya kemudian tahun 2028 nanti baru kemudian dinilai ulang, okay, tim KPK.
2: Nanti untuk selanjutnya Pak, adakah desa-desa lainnya yang ada di Kabupaten Natuna ini yang juga dilakukan penilaian atau diajukan sebagai desa anti korupsi selain, ya, Desa Limau Manis?
4: Jadi begini, tahun 2024 kemudian kami dari Inspektorat Daerah berdasarkan apa namanya hasil rapat dengan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, itu kemudian melakukan penilaian terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Natuna. Waktu itu kita usulkan beberapa desa dan lolos untuk diseleksi di provinsi. Itu ada desa, 3 desa, Desa Sepompang sendiri, Desa Semedang, dan lupa saya di Kelari, itu satu. Nah kemudian dari hasil penilaian oleh provinsi, ternyata yang masuk kategori dokumennya memenuhi syarat itu untuk provinsi ini ada 2, yaitu Desa Sepompang dengan nilai dokumen upload dokumen 80 dan desa rusun. Cuma rusun di Lingga ini hari ini di tim KPK dan tim provinsi melakukan penilaian. Tapi untuk khusus Sepempang sendiri itu dari hasil penilaian kita pada hari Selasa kemarin dari pagi jam 9 pagi sampai dengan jam 2.30 kalau tidak salah singkat saya, itu ternyata Sepempang masuk dengan nilai 96.
2: Luar biasa ya Pak.
4: Iya, 96. Selamat untuk desa Sepempang dan dengan kategori istimewa juga. Kalaulah misalnya nanti resum itu di bawah Sepempang, maka di Natuna ini sudah dua desa anti korupsi yang mungkin kategori nasional. Seperti itu. Ini ini luar biasa. Nah, kemudian apa kemudian langkah-langkah selanjutnya akan kita lakukan? Tentu dengan dukungan pimpinan kita akan menyusun strategi ulang. Nanti kami berkomunikasi juga dengan provinsi, inspektorat provinsi dan direktorat pemindahan peserta masyarakat. Polanya nanti seperti apa? Akan kita lihat lagi berikutnya.
2: Oke, Pak. Nilai 96 yang didapatkan oleh desa Sepempang ini dikeluarkan oleh pusat atau seperti apa nih Pak?
4: Kebetulan kemarin timnya itu dari KPK sendiri, kemudian dari provinsi dan dari kita kabupaten. Dan itu nilai memang berdasarkan dikeluarkan oleh tim dan tim ini tim yang boleh dikatakan sama dengan tim waktu penilaian di
2: Desa Lima Manis,
4: seperti itu. Jadi komposisinya tetap seperti itu, namun boleh dikatakan timnya tim nasional. Karena tim provinsi sudah melakukan penilaian, tim kabupaten sudah melakukan penilaian. Demikian.
2: Berarti sangat besar peluang untuk desa Sepempang sendiri untuk menjadi desa anti korupsi tingkat nasional nanti Pak ya?
4: Bisa jadi, kalau nilainya sudah 96.
2: 96, lebih tinggi dari 2 poin dari desa Lima Manis, ya. Okay.
4: Biasalah kalau murid itu ngalahkan guru. Bisa. Baik. Karena memang Sepempang kemarin belajarnya ke Lima
2: dari
4: Manis.
2: Dari desa Lima Manis. Ya. Baik, untuk Anda pendengar di 0811703669 kami masih menantikan kebersamaan Anda yang akan bergabung di kesempatan ini. Pak Zarkawi sebagai Kepala Desa Lima Manis, ini seperti apa Bapak melakukan pembinaan kepada aparat desa ya? Pada bawahan Bapak, kemudian juga kepada masyarakat, merangkul masyarakat, bagaimana ayo kita mempertahankan apa yang sudah didapat selama ini sebagai desa anti korupsi ini, Pak Zarkawi.
3: Baik, terima kasih. Jadi selama ini memang kita mengikuti pertama arahan-arahan dari pimpinan yang lebih tinggi, terutama ya berhubungan dengan OPD yang di kabupaten. Itu kan apa yang telah kita capai dari OPD terkait dengan desa anti korupsi ini selalu diingatkan supaya kami ini tidak di luar daripada rel yang telah ditetapkan, tidak keluar jalur, terutama juga dari inspektorat kabupaten selalu memonitor dalam beberapa waktu, ya harus mengingatkan kita juga, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat DPMD, yang sudah itu juga terkait Kominfo. Dengan Kominfo yang memberikan untuk selalu mengingatkan kita bahwasanya ini harus kita publish atau kita informasikan kepada masyarakat gitu. Terkait dengan masyarakat, kita selalu menyampaikan bahwasanya ketika ada kendala-kendala yang menyangkut pelayanan kita di desa, mohon disampaikan baik secara manual maupun secara elektronik, bahwasanya terkait dengan pelayanan-pelayanan yang telah kita lakukan apakah mengalami kendala atau memang di luar sudah jalurnya gitu kan. Nah, itu yang kita perbuat.
2: Ya.
3: Koreksi kami sangat memerlukan ya, karena ya kita khawatir juga dengan predikat kadang-kadang kita lupa gitu kan. Nah, jadi mohon koreksi terutama masyarakat ya Desa Lima Manis ya, terhadap terutama masa kepemimpinan saya gitu kan.
2: Baik, untuk Anda pendengar kami masih menantikan di line telepon ya di 0811703669. Pak Zarkawi, mungkin ada program kedepannya yang membuat desa Limau Manis ini lebih maju lagi sehingga bisa mempertahankan predikat desa anti korupsi ini? Karena kalau seperti yang Pak Amin sampaikan tadi, desa Sepempang saja sudah bisa menempatkan sudah bisa mendapatkan nilai 96, berarti lebih tinggi dari sebelumnya. Ini program seperti apa nanti dari desa Limau Manis sendiri?
3: Ya, baik, seperti yang Bapak Inspektur sampaikan tadi, bahwasanya 2028 itu akan dinilai ulang. Bahwasanya Desa Limau Manis itu layak atau tidaknya menyandang predikat desa anti korupsi. Ya. Karena program yang dibuat oleh KPK ini 5 tahun itu harus dikoreksi lagi. Dikoreksi. Ya, mudah-mudahan kami Desa Limau Manis dan seluruh masyarakat bisa membawa predikat ini untuk bertahan. Bahwa ya polanya seperti apa, ya tentu yang telah disarankan oleh KPK itu sendiri, yaitu terkait juga dengan pemerintah juga yang telah menyarankan kita macam mana kiat-kiat untuk kita selalu berkolaborasi sehingga kita tidak terjumus dalam hal-hal yang apa tidak baik gitu. Mempertahankan predikat ya integritas sebagai desa anti korupsi itu ya memang pekerjaan yang agak luar biasa, membutuhkan ya pikiran maupun kesamaan kita selaku pemangku yang ada di desa.
2: Baik untuk Anda pendengar di 0811703366 kami masih menantikan kebersamaan Anda di kesempatan ini ya Pak Amin. Dari inspektorat sendiri ini seperti apa pembinaan yang dilakukan untuk desa-desa di Kabupaten Natuna ini sehingga mungkin mudah-mudahan semua desa yang ada di Kabupaten Natuna ini desa anti korupsi?
4: Baik, sebenarnya ini bukan kerjanya inspektorat sendiri. Kemarin pimpinan kita Ibu Bupati sudah memerintahkan agar adanya kolaborasi OPD bagaimana melakukan pembinaan untuk desa yang sudah masuk kategori itu. Oleh karena itu kami inspektorat daerah melalui Irban 3, Irban Inspektur Membantu 3, kemudian dari DPMD sendiri dan Kominfo bersama-sama mengawal dan melakukan pembinaan di desa yang sudah masuk. Bukan hanya desa Sepempang saja, kemudian bukan hanya desa Limau Manis saja, termasuk juga desa-desa lain yang nanti akan kita susun. Akan kita susun. Kami sebetulnya berharap nanti ke depannya tiap-tiap kecamatan ada desa yang menjadi desa percontohan anti korupsi ini. Ya kita lihat kondisi kita kan berpulau-pulau ya Mbak Yus ya. Tentunya dengan kondisi seperti itu akan mempersulit kita rentang kendali yang jauh, komunikasinya tentu agak sulit. Kita hujan sedikit kita sudah sinyal agak gangguan ya. Nah ketika nanti di kecamatan sudah ada satu desa yang menjadi desa percontohan anti korupsi ini, tentu nanti desa-desa lain bisa belajar, bisa belajar ke situ. Nah seperti kata Pak Kades tadi, ini bukan bicara mengenai predikat, ini bicaranya mengenai bagaimana lifestyle kita, gaya hidup kita, itu bisa dimaknai dalam konteks anti korupsi ini. Kita perlu ingat, budaya-budaya lokal kita sebenarnya itu sudah mengajarkan, sudah mengajarkan bagaimana anti korupsi itu harus kita laksanakan. Contoh soal misalnya seperti kemarin itu Limau Manis menampilkan permainan alu tahun 2003 di situ kan mengajarkan tentang integritas, mengajarkan tentang tanggung jawab, mengajarkan tentang akuntabilitas dan semacam yang sebenarnya sudah ada diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah tinggal kita kemudian menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Artinya apa? Budaya korupsi itu bukan budaya kita, karena budaya kita sudah tergambarkan bagaimana permainan karipan lokal itu ada. Seperti itu, mungkin itulah harapan kami ke depan, langkah-langkah pembinaan kami ke depan.
2: Korupsi ini bukanlah budaya kita orang Indonesia sebenarnya. Pak Amin, menurut Pak Amin, pencegahan korupsi ini kenapa hanya di mulai dari tingkat pemerintahan desa. Kenapa tidak di tingkat pemerintah daerah begitu? Biasanya kalau lebih tinggi kan tinggal perintah aja, jangan korupsi gitu.
4: Begini, pertama tentu kami sebagai tugas-tugas mandatori ya dari KPK itu pertama. Nah kedua terus kita harus lihat pemerintahan desa ini ada pemerintahan yang terdepan dalam melayani masyarakat. Mm-hmm. Itu paling penting. Yeah. Jadi ketika nanti desa-desa ini dan anggaran desa cukup besar ya, cukup besar dan tentu untuk kepentingan masyarakat. Kalau tiap-tiap desa di kabupaten ini bagus, tentulah kecamatannya akan bagus, kan seperti itu. Tentulah kabupatennya bagus. Bagaimana kok pemdanya tidak? Tentu pemda punya program sendiri. Kita punya program sendiri tentang pengawalan, tentang pembinaan, tentang tindakan ketika ada perilaku korupsi ini. Seperti itu.
2: Baik, untuk teman pendengar, kami tunggu line telepon di 08-1170-33669. Untuk Anda yang akan menyampaikan opini atau juga pendapatnya, atau juga mungkin ada hal yang ingin ditanyakan ya, dengan narasumber kami masih ada Pak Zarkawi, Kepala Desa Limomanis, kemudian juga ada Pak Amin, Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna. Dan kami tunggu juga untuk Anda yang mungkin ingin bergabung melalui chat live di YouTube RRI Ranai. Kami juga masih bersama Anda ya, Pak Zarkawi dan juga Pak Amin. Ya. Kita akan kembali jeda sesaat untuk menyimak pesan-pesan berikut.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Rane Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, meneladani desa anti korupsi di Natuna. Masih bersama kami di Ranai Menyapa Dialog Interaktif. Masih kami buka line telepon di 08-1170-33669. Kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Pak Zarkawi dan juga Pak Amin ya, dari Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna. Dan untuk Anda pendengar, kami masih menantikan Anda di sesi terakhir ini ya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau juga yang ingin disampaikan. Nah, kita juga ingin tanya-tanya nih sama Pak Zarkawi sebagai kepala desa untuk saat ini di Limau Manis. Pak, tantangan terbesarnya seperti apa nih Pak? Membangun budaya anti korupsi di tingkat desa ini.
3: Baik, ya, terima kasih. Jadi untuk membangun budaya anti korupsi memang kita tidak bisa secara instan.
2: Yeah.
3: Jadi kita mungkin memulai dari hal-hal yang terkecil di ruang lingkup, terutama kami di pemerintahan desa. Yaitu, bagaimana kami mengelola keuangan yang telah tercantum di dalam APBD pada tahun yang berjalan. Jadi itu kami mencoba untuk berbuat yang menurut kami sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Okay. Dan sesuai dengan yang kita kita laporkan dan ditindaklanjuti oleh yang lebih tinggi ke di atas kita. Gitu kan. Nah, jadi itu kita secara kontinu kita sampaikan. Jadi sehingga kesalahan-kesalahan yang menurut kami mungkin tidak ada, tetapi ya ketika dikorupsi oleh yang lebih tinggi ya bisa-bisa aja ada gitu. Sehingga kami butuh masukan-masukan. Sehingga hal-hal kecil-kecil seperti itu ya menjadi catatan dan perbaikan buat kami yang ada di desa.
2: Baik. Jadi keterbukaan antara pemerintah desa, masyarakat juga ini sangat diperlukan ya Pak ya. Oke Pak Amin, ini mungkin terakhir ya Pak. ini tantangan atau juga mungkin permasalahan apa di tingkat desa ini yang perlu diperbaiki selama melakukan penilaian desa anti korupsi ini Pak?
4: Yang perlu diperbaiki sebetulnya di posisi beberapa posisi ya. Pertama di pemanfaatan digital.
2: Okay.
4: Ya, jadi beberapa tata laksana tata kelola itu tidak terekspos dengan baik di websitenya desa, karena memang barangkali ya berbagai kendala ya Pak Kades ya, berbagai kendala ini belum terekspos dengan baik. Kemudian juga di peran masyarakat. Jadi begini, kadang-kadang kita ketika sudah dibantu itu ada merasa berterima kasih. Nah, berterima kasih. Wujud dari terima kasih di kita ini rata-rata itu kadang-kadang buah tangan. Nah, itu. Ini masih ada. Walaupun sebenarnya ini yang kita sebut kalau bahasa keren itu gratifikasi.
2: Okay.
4: Itu yang masih ada, walaupun sebenarnya itu gratifikasi yang diperbolehkan. Nah, misalnya ketika dibantu Pak Kades sudah, seperti di Limau Manis itu kan mereka cepat geraknya, sama juga di Sempang mereka cepat gerak. Ketika pengaduan masalah air langsung jam itu juga dilaksanakan. Tentu rasa terima kasih masyarakat itu kan tinggi ya. Nah, ketika dia musim durian, mereka datang bawa durian. Terima kasih Pak Ades ini duriannya, kan seperti itu. Nah,
2: betul.
4: Ini kan sebenarnya sudah tergolong gratifikasi. Ya. Kami tentu di sisi inspektorat menyarankan untuk dikurangi lah.
2: Oke.
4: Dikurangi. Itu yang masih ada di budaya kita, di masyarakat. Dan memang agak sulit kita untuk menekan, menguranginya. Karena memang bentuk terima kasih ini kan

0: pedoman dalam melayani masyarakat. Nilai-nilai luhur yang ada di kearifan lokal itu dijadikan indikator ukuran lah dalam kita melayani masyarakat, sehingga nanti ketika sudah menjadi gaya hidup kita dengan sendirinya kita sudah menerapkan bahkan mencegah korupsi ya. Korupsi itu tidak akan tercegah dengan sendirinya ketika melakukan budaya gaya hidup seperti itu. Begini itulah pesan saya.
1: Baik-baik. Terima kasih Pak Amin. Pak Zarkawi, terakhir Pak, mungkin pesan-pesan apa yang ingin disampaikan untuk desa-desa lainnya? Karena untuk Desa Lima Manis sendiri ini menjadi desa percontohan, desa teladan, desa anti korupsi.
2: Baik, terima kasih. Ya, pertama ya, karena kita mendapatkan amanah dulu, maka sama-sama kita mempelajari bahwasanya desa kita sama dan kita punya uang pun sama, ya mungkin cara untuk kita melaporkannya pun ya sama. Mari, tapi kami Desa Lima Manis tidak menggurui, tetapi sama-sama kita belajar bahwasanya ya yang perlu kita jaga adalah integritas, mulai dari hal-hal yang terkecil. Dan kami juga terima kasih karena nambah satu lagi Pak, kawan yaitu Desa Selompang. Jadi kepada Desa Selompang, selamat atas
0: perolehan
2: nilai dari Desa Anti Korupsi yang telah ditetapkan pada tanggal 15 kemarin. Nah, baik. Sudah ada kawan, mudah-mudahan desa-desa yang lain ya dengan berkat bimbingan dari inspektorat DPMD maupun pemerintah kabupaten, jadi kami punya kawan lagi. Baik. Dan lebih ramai lagi ya, seperti itu.
1: Luar biasa,
2: jadi
1: ya,
2: kita tidak sendiri lagi gitu. Ya, itu harapan kita.
1: Terima kasih Pak Zarkawi, terima kasih juga Pak Amin. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini dapat kita pahami bahwa membangun budaya anti korupsi ini bukan hanya tentang mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran ya, tetapi tentang membangun kejujuran, kemudian juga transparansi, tanggung jawab, dan juga keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan pendengar, terima kasih Anda yang sudah menyimak siaran kami untuk pagi ini. Saya Yuli Hamzah, mohon maaf jika terdapat salah ataupun hilap kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Dialog Interaktif Ranai Menyapa, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Tanda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini saya Yulis Hamzah akan undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Ranai Siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Murniadi. Selamat siang untuk Anda, selamat melanjutkan berbagai aktivitas dan tetaplah di Programa 1.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.
3: Jendela Negeri.
4: Pendengar masih bersama kami di Pro Satu Ranai. Kita bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini ya, hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas pagi ini berjalan lancar. Iya, pendengar, cinta tanah air ya, ini harus kita tanamkan pada diri kita dan juga anak-anak kita sebagai generasi muda. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air ini merupakan perasaan yang timbul dan muncul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, membela, memelihara, melindungi tanah air dari berbagai macam ancaman dan juga gangguan. Nah, cinta tanah air ini bukan hanya sekedar slogan ya, melainkan tindakan nyata yang harus kita contohkan kepada anak-anak kita. Jadi, sebagai orang tua, ada beberapa cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada anak. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah mengenalkan budaya Indonesia. Iya, ajak anak untuk mengenal berbagai budaya Indonesia seperti tarian, musik, dan makanan tradisional. Nah, kita dapat mengajak si kecil ya mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau museum edukatif untuk memperkaya pengetahuan mereka. Nah, dengan mengenal identitas bangsa, diharapkan akan muncul rasa bangga dan rasa memiliki bangsa Indonesia. Kemudian, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, kita orang tua ya, pendengar harus mengajarkan anak untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu, kenalkan juga bahasa daerah agar anak menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Karena Indonesia sendiri itu terdiri dari berbagai macam suku, budaya dan bahasa ya. Jadi si kecil merasa bingung nih dengan hal baru yang belum mereka kenal. Nah, disinilah peran penting orang tua untuk mengenalkan berbagai bahasa dari berbagai suku di Indonesia. Kita juga bisa ceritakan kisah pahlawan. Nah, kisah-kisah inspiratif ya tentang pahlawan nasional bisa kita ceritakan ya, terutama perjuangan mereka dan bagaimana mereka berkorban untuk negara demi meraih kemerdekaan. Nah, kita juga bisa jelaskan bagaimana peranan kita saat ini demi mengisi kemerdekaan. Sesekali ya pendengar, ajak juga si kecil ke Museum Pejuang ya, agar si kecil bisa melihat dan merasakan pipes perjuangan pada zaman dahulu. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa cara sederhana yang bisa orang tua lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada anak.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jendela Negeri.
4: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini ya. Pendengar, kita masih membahas ya bagaimana cara sederhana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada anak sejak dini. Nah, tadi sudah disampaikan ya beberapa cara, yaitu dengan mengenalkan budaya Indonesia, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya, lalu ceritakan kisah pahlawan. Nah, selanjutnya baca buku cerita tentang Indonesia. Saat ini pendengar banyak ya buku cerita anak yang mengangkat tema tentang Indonesia. Nah, cerita-cerita ini dapat membantu anak lebih mengenal tanah airnya. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan minat baca anak ya. Nah, kita juga bisa menerapkan perayaan terhadap Hari Besar Nasional. Nah, libatkan anak-anak dalam perayaan Hari Besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan. Ajak mereka membuat dekorasi atau mengikuti lomba-lomba yang berkaitan dengan hari tersebut. Ingatkan juga pada anak saat Hari Besar Nasional lainnya ya, seperti Hari Pahlawan, kemudian Hari Sumpah Pemuda, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Besar Nasional lainnya yang bisa menumbuhkan rasa bangga pada negara kita. Kemudian, nonton film atau acara televisi tentang Indonesia. Saat ini pendengar sudah banyak ya tersedia tontonan berupa film animasi atau film di televisi yang mengangkat tema tentang keindahan alam Indonesia. Ada juga keberagaman budaya dan perjuangan bangsa. Nah, kita bisa mengajak si kecil menonton bersama di rumah dan menjelaskan betapa kayanya negara kita Indonesia. Kita juga bisa mencari ya di channel YouTube yang cocok untuk anak yang membahas tentang hal ini ya. Karena sekarang pendengar sudah zamannya digitalisasi ya. Jadi banyak referensi-referensi yang bisa kita cari di internet ya untuk bahan tontonan ataupun pembelajaran. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan ya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air pada anak sejak dini.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
4: Hompimpa Alayum Gambreng.
5: Tahu dah po.
6: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Kan? Jadi, stop body shaming.
1: Jendela Negeri. Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini ya. Kita masih membahas bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air pada anak sejak dini. Baik, selanjutnya pendengar, yaitu dengan jelajahi alam Indonesia ya. Kita bisa lakukan traveling atau jalan-jalan, pastinya momen yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh anak-anak. Selain untuk merefresh kegiatan kita sehari-hari, berlibur ke berbagai tempat wisata di Indonesia, ini bisa juga sekalian mengenalkan alam Indonesia yang sangat kaya pada anak kita. Dengan cara ini, pendengar, anak akan melihat langsung keindahan alam Indonesia dan menghargai kekayaan alamnya. Yang berikutnya, libatkan anak dalam kegiatan sosial. Nah, ajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan atau mengunjungi panti asuhan. Nah, dengan cara ini, anak akan belajar tentang kepedulian terhadap sesama. Hal ini juga mengajarkan anak tentang nilai gotong royong ya, dan juga membersihkan lingkungan serta kegiatan sosial yang bermanfaat untuk dirinya nanti. Dan yang terakhir, beri contoh langsung. Iya, jadi pendengar, anak-anak itu belajar dari apa yang mereka lihat. Tunjukkan rasa cinta kita pada Indonesia melalui tindakan nyata, seperti menyanyikan lagu kebangsaan dengan hikmat dan menjaga lingkungan serta alam kita. Baik, itulah pendengar beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan anak cinta tanah air sejak dini.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Rayu dari Marion Jola sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Luca Bacchio, lots of white shirts forward. Luca Bacchio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luke Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luke Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua, sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
4: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Wialibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qodiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo juga mengatakan, timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa udah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Lok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar menyampaikan kalau yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda siang ini ya. Dari Antara, yaitu Kementerian Kesehatan menggelontorkan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah untuk membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna memusnahkan sekitar 20 ton obat kadaluarsa yang tersimpan selama bertahun-tahun di gudang farmasi daerah. Kepala Dinas Kesehatan Natuna Hikmat Aliansa dikonfirmasi mengatakan dukungan anggaran tersebut memungkinkan pihaknya melakukan pemusnahan obat kadaluarsa yang selama ini terkendala keterbatasan biaya. Pemusnahan sudah dilakukan pada Agustus 2026 di Kota Batam. Dinkes Natuna mencatat total obat kadaluarsa di gudang mereka kurang lebih 40 ton. Dia menjelaskan, sebagian obat tersebut stok lama hasil pengadaan sekitar 2001, dengan masa kadaluarsa rata-rata sekitar 5 tahun. Obat-obatan itu diperkirakan mulai kadaluarsa pada 2006. Namun, pendengar, pemusnahan secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran. Bahkan, anggaran untuk pemusnahan sempat direncanakan, tetapi kegiatan tersebut tidak terlaksana akibat efisiensi anggaran. Hikmat mengatakan, pemusnahan obat kadaluarsa harus dilakukan melalui prosedur pengelolaan limbah karena tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dinkes Natuna bekerja sama dengan pengelola limbah yang memiliki fasilitas insinerator ya. Jadi obat-obatan tersebut pendengar dikemas dan diangkut menggunakan sarana transportasi yang sesuai untuk kemudian dibawa ke fasilitas pemusnahan di Kota Batam. Dan ia memastikan obat kadaluarsa tersebut tidak tercampur dengan obat yang masih layak digunakan. Obat-obatan tersebut disimpan di ruangan berbeda dan dipisahkan dari stok yang masih dapat digunakan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda ya. Kemenkes gelontorkan 1,5 miliar rupiah untuk musnahkan obat di Natuna.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pendengar, selamat siang untuk Anda. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, jika sore tiba,

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Ziyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar siang ni? Hari ini dah tanggal 17, paci-maci ya. 17 September 2026. Jadi paci-maci, semoga saja hari-hari yang telah kita lewati lah kita isi dengan hal-hal yang berguna, bermanfaat ya. Untuk yang lagi pening dengan air, meskipun hujan, air masih juga tak mengalir. Kita tak tahu lagi apa lagi alasannya ya. Biasanya kalau hujan, kalau kemarau, air kering kerana kemarau. Kalau hujan, lumayanlah beberapa hari ini hujan walaupun tak berapa lebat, tapi dapat jugalah menyiram-nyirami debu ya. Jadi pakcik-makcik, untuk yang lagi tak bisa buat apa-apa kat rumah tu, nak membasuh air tak ada, nak bercuci piring air tak ada, baring saja bergolek-golek. Mungkin inilah kesempatan bagi kita untuk menyenangkan diri, untuk berbaring-baring. Kalau ada air, ada listrik, ngelisap macam-macam kerja ya. Ayolah pakcik-makcik, tak payah kita nak panjang lebar ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ila pakcik-makcik di segmen racikan pengetahuan Melayu siang hari ini, kami kembali mengetengahkan masalah sejarah dan filosofi silat Melayu ya. Ha, jadi saudara, menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, jadi pakcik-makcik, silat Melayu memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat. Dan akar silat Melayu bermula dari upaya masyarakat untuk menjaga keamanan diri dan juga kelompok, ya. Perkembangannya dipengaruhi oleh kebutuhan lingkungan, adat dan interaksi sosial. Seiring waktu, silat Melayu menjadi bahagian penting dari kebudayaan Melayu yang diwariskan lintas generasi. Saudara, dalam kehidupan sosial, silat Melayu tak hanya dikenal sebagai seni bela diri, seni ini juga berfungsi sebagai bahagian dari upacara adat, simbol kehormatan dan sarana mempererat persaudaraan antar masyarakat. Selain itu, silat sering tampil dalam acara kebudayaan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, ya. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, esok Isnin kami akan lanjutkan dengan filosofi silat Melayu. Macam manakah kisahnya? Saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Lagu Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sekapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu, tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang, saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada kemang goyangnya ya, perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah. Ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu ya. Apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya. Sedangkan tepaknya ya itu wadahnya, wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau fiol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belanga. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapur Siri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya, karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nyigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Yalah Pak Cik Makcik, Encik Tuan Puan Sedara Mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak bergayung bersama Makcik Leha siang hari ini, sila saja di 0811 7033 669. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama anak dara.
1: Betul.
0: Apakah
1: anak dara tua?
0: Apa khabar pula anak dara siang ni?
1: Alhamdulillah, lagi senang hati.
0: Senang hati, senangnya dalam hati.
1: Hati. Kalau bersuami tiga.
0: Aduh. Agak-agak bangun tidur ngigau long nampaknya siang ni ya.
1: Sebenarnya bukan bangun tidur, bangun nak tidur,
0: bangun lali-lali macam tu ya.
1: Lagi ngalin-ngalin
0: mata dengan saya serumpun.
1: Teringat pula acara pantun.
0: Itulah. Memang ya. Dah lama saya yang rajin teman saya tu Pak Cik Ahmad tu memang tiap hari ngakak. Untung gitu, ada kawan. Ya.
1: Yelah, salamlah buat Pak Cik Ahmad.
0: Baik.
1: Spesial juga buat Kak Mus ni.
0: Pantunnya
1: apa
0: apa pantun ni?
1: Tapi pantunnya pantun lama je lah.
0: Ya, tak apa.
1: Yang penting judulnya ada pantun, nak minta lagu
0: dah. Tak payah panjang-panjang. Tak susah-susah. Macam mana? Betul.
1: Rasa nak makan sayur rebung.
0: Ya.
1: Rebung diambil dari kat Pulau Senua. Siang ni sengaja nak gabung.
0: Ya. Ya.
1: Kena nak menyapa kaum kerabat semua.
0: Bergabung kerana nak menyapa kaum kerabat semua ya.
1: Siapa tahu ada yang rindu.
0: Kawan Pak Cik Ahmad tu banyak tu yang masih punya tua long nak.
1: Saya ni dah kadar luasa, kasihan nanti.
0: Apalagi kalau yang bujang tua tu dia belum pernah ada bini kan. Dia terkejut tengok-tengok kita lah, kelas-kelas singa lah, pasal-pasal singa.
1: Maklum lah.
0: Kalau
1: dah tua ni bahaya.
0: Lah banyak garam-garam kehidupannya kan.
1: Tak ada. Betul, macam mobil, macam kita manu bawa mobil buruk lah.
0: Ya, tak ada manis lagi.
1: Bukan gitu, dia yang kau disetap-setap tak hidup-hidup. Begitu hidup dia ngelacak, tak nak mati-mati.
0: Tak nak mati-mati ya. Luar biasa.
1: Terpaksalah pakai lantak ke semak kan.
0: Tu sedua kau tak kau tak keluar lagi dia semak tu.
1: Itulah
0: telah bertanya lah. Yelah. Salam ada long.
1: Salamnya untuk semua pendengar.
0: Semua
1: yang bergabung. Terus spesial buat Kak Mus. Spesial buat Kak Mus je. Nanti spesial untuk kalau bapak-bapak bahaya. Kena marah pula. Kalau terkena bujang telajak tak apalah.
0: Tak apa. Kena dia punya memang ada juga.
1: Itulah, ada juga rasa kita kena sengat kan. Jadi ada juga ada hal lucu. Ada lah saudara saya ni, mudah-mudahan dia dengar lah ni saya siang ni. Tinggalnya di Lima Manis. Dia datang sini, mata dia agak sipit-sipit kan. Rupanya kena sengat madu. Jadi saya bilang, apa pasal tu mata kena sengat madu? Kenapa apa, laki kahwin lagi ke? Ya, kena sangat madu kan?
0: Saya fikir madu dekat semak tu.
1: Dia kena sangat madu yang dekat semak. Jadi
0: long tu berburuk sangka pula.
1: Biasalah. Kita ni kan agak-agak sikit kan.
0: Agak-agak pesimis dengan masalah tu kan?
1: Itulah. Memang suka mengacah.
0: Mengacah-ngacah ya?
1: Salam spesial buat yang lagi buat acara. Makcik Joyah kita masih belum gabung.
0: Belum, dia belum mungkin ikut. Bulan depan mungkin.
1: Lagi memulihkan diri.
0: Ya.
1: Yalah, saya nak minta lagu Zapin Madah Pusaka.
0: Ya, ya, ya, Zapin Madah Pusaka.
1: Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada long is ya. Dia berpantun untuk semuanya nak dengar lagu Zapin Madah Pusaka. Yalah pakcik makcik, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik makcik bergabung.

0: terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersamaan dengan lalapan.
1: Iyalah Pak Cimaci, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Ya, yang nak gabung sila-sila saja, baru ada seorang Long Is ya. Kita masih menunggu long-long yang lainnya. Mak Long Mir, Mak Long Mus, Mak Long siapa lagi ya? Semua Mak Long-Mak Long. Ah, langsung mengetuk pintu Mak Long seorang ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, ni Long Mus. Apa khabar Long?
2: Kabar baik.
1: Ha, apa lauk makan siang ni?
2: Ada yang
1: bapak.
2: Saya nanggak pun ada.
1: Ni saya suka masalah lengkap ada yang ni.
2: Mana sembah nak nyanyi tu? Tak ada adu.
1: Tak. Sekarang ni kan banyak tunjuk-menunjuk.
2: Oh, no, ngantar duit dia
1: sikit. Ah, ngantar duit sahaja. Ah, itulah.
2: Ikan ada, nak gulai ada.
1: Semua ada.
2: Ada semua.
1: Yelah, marilah kita pakai tunjuk saja. Untung tunjuk masih ada. Silalah pantun.
2: Panduan asasa panduan hari ni lah. Nakal muda banyak biji.
1: Ya. Yeah.
2: Dewan kahwa dibuat temakau tipik. Lagi muda jalan bertegik.
1: Oh.
2: Kalilah tua jalan
1: pek-pek. Itulah saya tak sanggup. Tua jalan pek-pek, ya. Tua bukan main, tegak dada busung.
2: Ada bisa kaki.
1: Oh, ada bisa lutut.
2: Ada semua.
1: Ada kalilah semua. Kalilah tua macam-macam bisa. Oh, itulah.
2: Kenyak ke lom? Lom.
1: Lom, dia saya tengok mencancang jambol dia. Masa tegik betul. Oh, jangan ditanya. Dia kerja bangunan saja masih sanggup. Apa lagi kerja berjalan?
2: Tanyalah kawan nak lelaki.
1: Betul lah kata dia, umur-umur dia ni pandai melecut kata dia. kalau mula lepas melenting ke mana-mana kan?
2: Ada.
1: Itulah.
2: Ada orang sawan.
1: Ada sawan. Maka je PPK dulu kalau nak melamar long ya.
2: Menelok ya sawan.
1: Oh. Bukan main.
2: Orang sama punya long ya.
1: Ya.
2: Semualah penengok lah. Lagu Makcik Rehaz je kan?
1: Oh, Makcik Rehaz je sehari. Baiklah.
2: Salam dengan Pak Kasyam.
1: Ya. Yeah.
2: Pak Soeb. Pak Cik Ramli je dah.
1: Ya.
2: Cik Rahal je.
1: Ya, jangan sampai lupa saya. Waalaikumsalam. Ada Mak Long Mus. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Cik Ahmad. Apa khabar pula?
3: Alhamdulillah, ni hujan dah berat
1: ni. Bapak, bukan main. Alhamdulillah, di saat kekeringan hujan pun turun tu namanya berkah.
3: Alhamdulillah
1: ya.
3: Sampai kawan hujan tua ni nak dek dia nak bombohan aja. Tidur kita pak awak ke bobo.
1: Tak ada kerja lain musim hujan ni, tidur makan habis tu badan bengkak.
3: Tak dapat dia apa makcik kawan ni sik dia bobo.
1: Oh, iyalah.
3: Turutlah kenyang dulu. Dia tak jauh, dia tidur.
1: Tidur. Tak ada kerja lain. Bengkak badan tu. Badan
3: dah. Dia lah tu cari kawan dia. Saya, Pak Mak. Dia berpikir lagi. Kalau dia nampak lah dia pun jenak. Apalagi tu kan kita di si asap.
1: Kini hari kau tak ada modal, jangan cuba-cuba. Orang puan agak mahal sekarang ni. Tahu belum is.
3: Jadi aku kabur, makcik tu mungkin buat sambut masuk dah.
1: Kentut kau kuat. Memang asap.
3: Pak Mak tu kau nak tahu pula ikut WhatsApp.
1: Mahaya.
3: Repet-repet tu, ha?
1: Dia dompet nak tebal.
3: Ya.
1: Itulah dia tak mampu. Sudahlah sendiri saja daripada kena perap tiap hari.
3: Itulah kalau kau berjalan ni, kau pun cewek ni hari nak awak sama itu Pak Mat.
1: Kini buat, hari itu. Orang tu tak ada modal cinta lagi. Orang modal-modal duit sekarang ni.
3: Nak beli sikal, orang jual sikal ni sedih dia.
1: Aduh, sikal ada. Sikal tu ada orang jual. Cuma orang puan tu tak nak lagi duduk kat belakang sikal tu. Ya kan? Sikal tu ada. Cuma siapa? Saya
3: ngabu kawan saya yang seorang ni, makcik.
1: Tak apa-apa, tu kan selera dia. Berarti dia merasa dia belum mampu, pakcik. Jangan dipaksa.
3: Eh, tapi utang saya lah sebaya, makcik. Utang maksud dia gini. Ha. Awak dah tak berkawan, saya. Kalau awak nak berkawan, kalau untuk sekedar sepatur kuat, insyaAllah kawan bisa bantu. Tapi kalau untuk...
1: Kalau sekedar kalau hidup kita sekedar selesai di kantor kuasa saja, banyak orang cepat menikah pak cik. Setelah tu pertanggungjawaban itu yang besar kan, tak sanggup.
3: Kadang-kadang kan wang hantaran ni mak cik. Kadang-kadang kalau umpamanya nih, maklumlah kalau di kampung ni paling kan 20 atau 30. Tapi aku kabur kalau sengat nak mampu. Tapi kalau sepawa aku, aku mesti akit lah. Minta mama mahu aku kabur.
1: Dia tak sanggup mengeluarkan belanja tiap bulan tu. Tu yang berat. Pertanggungjawaban tu yang berat.
3: Yang dia takut dia, makcik. Petang Kamis malam Jumat dah. Sudah itu kan hari Sabtu. Harus belanja. Belanja ni isi duit dah.
1: Itu masalah dia. Tak ada duit tu. Tu besar.
3: Kalau kau hendak, iyalah ujung tua lah kau.
1: Tak mampu kan? Iyalah, pantun kita udah tadi ke?
3: Ya makcik hampir lupa makcik. Kau ni fikir makcik kena kami di sini lah musim hujan. Kita fikir tak pantunnya tu mana makcik. Sungguh enak si kuah bijan. Kuah bijan dimakan untuk mencari rotan. Sekarang sudah musim hujan. Mari sama-sama kita menjaga kesihatan.
1: Ya, marilah kita sama-sama menjaga kesihatan.
3: Memang enak kuah bijan ke, makcik?
1: Apa? Durian?
3: Kuah bijan.
1: Kuah bijan?
3: Masih jauh ke?
1: Kuih bijan tu apa? Kuih yang onda-onda itu bukan?
3: Kan banyak tu bijan pemaluk dia makcik. Perlu nyaman makcik.
1: Nyaman? Saya suka bijan bintik-bintik tu.
3: Makcik.
1: Luar biasa. Yelah.
3: Kalau bawa di dalam beg makcik. Aduh. Uang ni isi benda cukup onda.
1: Macam tu?
3: Makcik, kalau apa lagi, cari utang ke lapar, orang nak kosong aja, orang nak aduh.
1: Itulah, lapar tu semua benda nyaman.
3: Jadi dikabul dia makcik, jangan ke kuih bijan Pak Mak dia pun. Asal benda asal ada je, asal jangan asal masak lah, kalau lambik ni lah nyaman aja pakcik.
1: Iya, kalau pokok lagi lapar, lagi benda tak ada tu nyaman semua.
3: Makcik eh.
1: Itulah.
3: Jadi aku kabur terakhir sama dia. Aku kalau laku kabur tu kau ni, aku nanti usah nyesal dek ke aku.
1: Yang penting tugas kita menyampaikan dah lepas ya.
3: Aku sampai tu kau ni makcik kalau kau nak mencari kawan, nanti di akhirat ditanya oleh Nabi. Kau bukan umatku dia bu. Mahal dia bu kan. Nah, kalau umatku
1: ada keturunan dia.
3: Ya makcik.
1: Ada keturunan dia.
3: Nak ku kabur makcik. Jadi dia boh. Dia halah Pak Mak dia boh. Marah-marah nanti.
1: Pasrah betul kawan Pak Cik ni ya.
3: Tak makanya.
1: Iyalah.
3: Pasrah tu kondok lah ke
1: itulah. Tengoklah ada orang ngetuk pintu.
3: Ada.
1: Cepatlah balik. Lagu apa?
3: Lagu siapa yang ibu mak Pak Cik Iyat lah pun nyanyi tadi, Mak Cik.
1: Tu.
3: Pak Ajis je lah, Mak Cik.
1: Pak Ajis?
3: Pak Ajis kan je lah.
1: Judul apa?
3: Mak Cik Nyeduang
1: lah. Mak Cik Nyeduang lah.
3: Lah ya, Mak Cik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Cik Ahmad ya. Dah bersama kita. Masih ada lagi ke? Yang nak bergabung bersama Mak Cik Leha siang hari ini di 0811-7033-669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan ya. tak payah kita nak tunggu lama-lama ya. Ada waktu nak bergabung, kita luangkan waktu kita. Kita ada waktu untuk berbual, kita berbual ya. Jadi pakcik-makcik yang lagi duduk kat rumah ya, yang lagi makan siang, selamat makan siang. Yang lagi menimang cucu, selamat menimang cucu. Yang lagi dapat menantu, selamat terima menantu ya. Yang bahagia-bahagialah. Yelah, kalau macam tu, bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur, insyaAllah hari Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan Kepulauan.

0: berita dari Radio Sagu Reformasi hari ini. Nak gimana lo lah.
1: Makyong atau biasa disebut juga makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita simak warta berita daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam warta berita daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, Kamis 17 September 2026, Sari Berita. Kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ranai menjadi perhatian memasuki perubahan cuaca dari panas ke musim penghujan. Sebanyak 122 kantong darah terkumpul dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Dari Sepampang Natuna inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ranai menjadi perhatian memasuki perubahan cuaca dari panas ke musim penghujan. Kondisi ini perlu diantisipasi masyarakat terutama terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut dan demam berdarah atau DBD. Kepala Puskesmas Ranai, Nazri, mengatakan kualitas udara di Ranai dalam 3 hari terakhir berada pada kondisi baik, namun per hari ini kembali berada pada kategori sedang. Sementara itu, kasus ISPA pada Agustus tercatat sekitar 11 kasus per hari dan hingga September sekitar 10 kasus per hari. Menurut Nazri, angka ISPA tersebut memang mengalami peningkatan dibandingkan Juli, namun kenaikannya belum signifikan. Masyarakat tetap diingatkan menjaga kondisi tubuh dan stamina, terutama menghadapi perubahan cuaca dari panas ke hujan.
1: Kalau kondisi cuaca dari 3 hari kemarin bagus, hari kedua dan hari ini kondisi sedang. Artinya bisa dipakai untuk siapapun, kondisi yang rentan pun tidak perlu pakai masker sebenarnya kalau kondisi 3 hari ini belakang. Terus kalau kita melihat kasus penyakit ISPA bulan Agustus itu kunjungannya rata-rata sehari 11. Kalau dibandingkan Juli meningkat karena Juli itu rata-rata 9 per harinya, ada peningkatan. Di September sampai minggu hari ini itu rata-rata kunjungan itu 10 orang per hari. Ada peningkatan dibanding Juli tapi tidak terlalu signifikan. Kondisi hari ini demam berdarah lumayan meningkat dibanding tahun lalu. DBD itu bulan ini aja kalau saya tidak salah dah 11. Tapi alhamdulillah penanganannya cepat, kita langsung fogging, langsung survei ke tempat yang terdiri di kasus rumah yang memiliki kasusnya. Ini musimnya demam berdarah, diharap menampung air, jangan sampai lebih dari seminggu. Kalaupun menampung, diharapkan ditutup. Dan selalu budayakan 3M, menguras, mengubur dan sebagainya.
0: Di sisi lain, memasuki musim penghujan, kasus demam berdarah denggi atau DBD mengalami peningkatan, terutama pada kelompok anak-anak. Hingga September, Puskesmas Ranai mencatat terdapat 11 anak yang mengalami DBD. Nazri mengatakan, penanganan terhadap pasien DBD dilakukan secara cepat untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih serius. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengantisipasi tempat-tempat yang dapat menjadi sarang nyamuk. Beralih ke berita lainnya, pendengar, BKPSDM Natuna lakukan verifikasi perpanjangan SK P3K paruh waktu. Selengkapnya, laporan Yuspianti.
2: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna saat ini masih menerima usulan dari organisasi perangkat daerah terkait perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala BKSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh OPD agar kembali mengusulkan P3K paruh waktu yang akan diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Menurutnya, batas penyampaian usulan dari OPD ditetapkan paling lambat tanggal 17 September. Ali menjelaskan apabila terdapat P3K paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD, bukan berarti yang bersangkutan secara otomatis langsung diberhentikan. Usulan dari OPD tersebut selanjutnya akan diproses dan diajukan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara BKN. Jika terdapat pegawai yang tidak diusulkan karena persoalan kinerja, BKPSDM akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada OPD terkait untuk memastikan alasan tidak diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut. Data dari BKPSDM Kabupaten Natuna, pada saat awal pengangkatan jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna mencapai sekitar 2.250 orang. Namun jumlah tersebut kini berkurang karena terdapat pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia maupun diberhentikan sehingga jumlah saat ini diperkirakan berada di bawah 2.200 orang.
3: Kita sedang menerima usulan dari OPD. Kemarin kita sudah surati PD-PD untuk mengusulkan kembali perpasi lagi.
2: Di sisi lain, salah satu P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Rozak, berharap wacana peningkatan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh dapat realisasi. Ia juga berharap adanya peningkatan penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
3: Apa namanya? Ya, tidak masalah, ini perpanjang. Kemudian kan ada yang dari Menteri Keuangan dengan DPR, ya, katanya tahun 2027 akan ada pengangkatan otomatis dari P3K paruh ke P3K penuh, katanya kan, kemudian akan dibiayai dengan APBN. Tapi apakah berita itu betul atau tidak? Kalau ini syukur kan, apakah masih berlaku itu enggak, kan? Kalau kita di kantornya syukurlah, memang hari perpanjang kan ya.
2: Diketahui perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut menjadi bagian dari proses penataan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Keputusan akhir mengenai pegawai yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang akan melalui proses pengusulan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Yusfianti melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, sebanyak 122 kantong darah terkumpul dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI yang digelar Rabu kemarin di Gedung Serbaguna Sri Serindit, Kabupaten Natuna. Kegiatan ini digelar tim kesehatan RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani dengan dukungan unit transfusi darah, rumah sakit, PMI Kabupaten Natuna, serta tim kesehatan Lanal Ranai dan komposit Gardapati. Sebanyak 138 orang terdaftar sebagai peserta. Dari jumlah tersebut, 122 orang berhasil mendonorkan darah. Para pendonor berasal dari Lanut Raden Sajat, Lanal Ranai, Arhanut 14 Pasgat, Satrat 201, Skadron Udara 52, Kodim 0318 Natuna, Yon Komposit Gardapati, Polres Natuna, Basarnas, Damkar, Satpo PP, mahasiswa STAI, serta sejumlah paguyuban. Darah yang terkumpul terdiri dari golongan A sebanyak 28 kantong, B sebanyak 31 kantong, AB sebanyak 7 kantong, dan O sebanyak 56 kantong. Donor darah tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi, mengatakan donor darah bukan hanya kegiatan sosial, tetapi juga bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan. Setiap darah yang disumbangkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang membutuhkan transfusi. Bupati Natuna yang diwakili Wakil Bupati Natuna, Jermin Sidik, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanut Raden Sajat beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Jermin, donor darah menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kepedulian terhadap sesama. Kegiatan tersebut turut dihadiri Dan Guspurla 1 dan Lanal Ranai dan Dim 0318 Natuna, para Kepala Dinas Lanut Raden Sajat dan Satrat 201 dan Skadron Udara 52 dan Yon Hanut 14 Pasgat dan Yon Komposit 1 Gardapati, Kajari Natuna, Kepala RSAU, Kadinkes Natuna, Kapolres Natuna, serta pimpinan instansi vertikal dan perbankan di Kabupaten Natuna. Hadir pula Ketua Persit, Ketua Jala Senastri, Ketua Pia Ardia Garini, Cabang dan Ranting, Ketua Bayangkari beserta pengurus, serta perwakilan Paguyuban Pasundan, Paguyuban Tionghoa, Paguyuban Batak, dan HKMS. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Pendengar, Desa Sempang Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya, laporan Afrizal.
5: Desa Sempang Kecamatan Mungguran Timur Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Erham, saat memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian desa anti korupsi di kantor Desa Sempang belum lama ini. Menurutnya, dari 5 desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, Desa Sempang menunjukkan kesiapan yang cukup menonjol. Dedi mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa terdapat desa di Natuna yang memiliki tata kelola pemerintahan dan kesiapan cukup baik dalam menuju desa anti korupsi. Dedi juga menegaskan, desa anti korupsi bukan sekedar penghargaan, melainkan upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya.
6: Kami diundang oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pendampingan penilaian terhadap Desa Sempang dan Desa Resul nanti di Kabupaten Mimika. Dua desa yang katanya paling siap untuk dilakukan penilaian dibandingkan 3 desa lain, ada 5 desa. Bapak dan Ibu, ini artinya adalah sebuah kesempatan baik, ya, tanda-tanda baik bahwa di Natuna ini ada satu desa yang cukup menonjol juga dibandingkan desa-desa lain yang ada di Provinsi Kepulauan.
5: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Desa Sempang dalam mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, program Desa Anti Korupsi memiliki makna strategis karena upaya membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
7: Kegiatan penilaian calon desa percontohan anti korupsi hari ini memiliki makna yang sangat strategis. Program ini merupakan bagian dari gerakan membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.
5: Pada tahun 2026, Desa Sempang mendapat kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK RI bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemkab Natuna memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian tersebut. Diharapkan nilai-nilai anti korupsi yang dibangun di Desa Sempang dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ranai menjadi perhatian memasuki perubahan cuaca dari panas ke musim penghujan. Sebanyak 122 kantong darah terkumpul dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda bersama kami di Pro 1 Ranai. Selamat siang untuk Anda yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut. Nanti pukul 13.30 kami sapa Anda di 0811 7033 669.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dada saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Kak Nadia.
1: Iya, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat. Makanya langsung dibilang namanya ya.
2: Iya.
1: Oke, Bang Suhirman mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu dari Mansur S, Aku Minta Maaf.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Pak Zainuddin, pertama sekali minta maaf ya Pak Zainuddin ya. Tenuri juga, atau Mbak Nani, Mbak Sari, Linda, untuk Mario, Roti Ahli Penagi, Kak Darul kita di Arkole, untuk Daud di Airaya, Pak Ramli sama Pak Kasim di Kelari, salam kenal juga sama Pak Idris di Teledu, untuk Mairona di Medan, untuk Bang Tarizi juga di Bangka. Kita faktorkan ini ya.
1: Ada Bung Zanu.
2: Salam juga sama Bung Zanu yang ganteng itu.
1: Oke.
2: Okay. Cara dia, bukan karena dia ini. Tolong karena dia juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuhirman dari Padangkura sudah ya bergabung ya. Baik, silakan pendengar untuk yang ingin bergabung ya. Siang ini Anda bisa request lagu Dangdut dan kirim-kirim salam. Selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, apa kabar nih Pak Zai?
3: Syukur alhamdulillah baik sehat. Nadia yang cantik itu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Iya sama kita. Hmm.
1: Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu apa ya? Yang untuk Rahmat di Batu Gajah tuh dulu.
1: Lagu apa nih?
3: Carmilla.
1: Carmilla.
3: Oh, bukan Carmilla. Kan.
1: Mm-mm.
3: Apa korban tuh? Perasaan.
1: Korban perasaan. Oke.
3: Okay. Ah, untuk Rahmat di Batu Gajah yang ganteng itu, Pak istrinya yang cantik. Itu senyum banget, senyum banget. Ya, sama serinya tuh.
1: Oke.
3: Salam-salam sama Nadia dan cantik itu.
1: Terima kasih.
3: Harus senyum ya.
1: Oh iya dong.
3: Senyum beneran ya.
1: Beneran nih.
3: Ya, latarnya ada.
1: Ada Bung Zanu.
3: Bung Zanu yang ganteng itu senyum Bang Zanu, senyum.
1: Iya.
3: Bang Herman di Padangkura yang ganteng itu senyum Bang Herman ya. Udah saya maaf tadi ya. Udah tuh sama Mama Nani Singa Ulu yang cantik itu. Udah tuh sama Bang Asari dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu.
1: Iya.
3: Udah tuh sama Kak Perian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Udah cuman dengar dia semuanya lah. Takut
1: bergabung
3: juga ya. Assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang kembali Pak Zai dari Batu Gajah sudah bergabung ya. Kita sapa kembali nih Pro Dangdut.
4: Halo.
1: Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Kak Darsati?
4: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
4: Minta lagu Bulan dari Robah Irama.
1: Bulan, suka sama bulan kayaknya ya. Baik. Salam-salamnya untuk siapa nih?
4: Salam-salamnya untuk ini tadi. Bang ganteng tadi dari Batu Gajah.
1: Yang ganteng itu.
4: Yang ganteng itu tuh disenyum lagi.
1: Beneran ya senyumnya Kak Darsati ya, beneran.
4: Sama Bang Sereman, sama Mario, sama Mang Haji, sama Long E.
1: Iya.
4: Sama ya kan Nadia lah sama operatornya.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Darsati dari Air Kole sudah bergabung ya. Ada lagu Kupinta Maafmu dari Mansur S.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, kita sapa kembali pendengar yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Neniman.
0: Di mana?
1: Neniman di Tanjung Batu.
0: Di Tanjung Batu, baik. Mau dengar lagu apa nih? Dengar
1: Tanjung Batu, Pak.
0: Apa? Dengar
1: apa nih?
0: Nadia.
1: Nadia, eh.
0: Oke. Masih banyak durian Tanjung Batu?
1: Durian ada.
0: Pernah sekali saya ke Tanjung Batu waktu masih kecil-kecil dulu lah.
1: Iya. Tanjung Batu di mana, Pak?
0: Saya kemarin tuh saya lupa waktu zaman-zaman kecil-kecil dulu ke Tanjung Batu. Yang saya ingat cuma makan durian sedap.
1: mantap.
0: Durian rambutan sedap sangat.
1: Betul. Durian rambutan, eh.
0: Luar biasa lah pokoknya kalau rambutan durian Tanjung Batu tuh. Iya, nak dengar lagu apa nih?
1: Bila kesini lagi, Pak, belum.
0: Oh, belum lah. Kalau kesana nanti boleh call.
1: Boleh, tak masalah, aman tu.
0: Iya, lagu apa?
1: Lagu dia inilah. Nasarendi, apa ni? Aku bukan Rahwana gitu.
0: Aku bukan Rahwana. Tadi sudah kita putar.
1: Oh, kita inilah. Engkau lah keadaanku baru ini.
0: Oke, salam untuk siapa?
1: Yang pertama buat tadi apa ini?
0: Nadia,
1: ada di sini nampak gambar dia.
0: Okay.
1: Terus ada kita baru masuk ni, dah lama tak masuk ni.
0: Iya.
1: Mari masuk juga lemis, api rusak kan tak masuk lagi. Salam dia, pokoknya dari yang Pinang, Kak Bian kita juga, kemudian buat semua lah yang akan masuk, yang belum masuk, salam kenal ya, Mbak, eh.
0: Oke,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada orang Tanjung Batu tadi sudah bergabung ya. Kita sapa kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi ke.
0: Sama siapa ini?
2: Ini Pak Emat nih.
0: Pak Emat.
2: Apa? Saya Kak, ini kawan nih. Tolong telepon Pak Emat dia, Bu.
0: Pak Emat kat mana nih?
2: Tempat biasa
0: kat mana?
2: Ranai lah.
0: Kak Ranai?
2: Ya.
0: Yelah, nak dengar lagu apa siang nih?
2: Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang. Beputik cabang dia tuh ya. Sah banyak-banyak benuh.
2: Kalau dia anyak di cabang.
0: Tuk deh, sutik dua tik lah di. Usah sampai 5-6 cabang lah.
2: Lah, mbak itu ada dua nak cabang lagi dok.
0: Salam-salam untuk siapa nih?
2: Untuk semua pendengar di awal di akhir.
0: Iyalah, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Emat tadi ya. Dekat Ranai, lagu dia Cinta Bercabang. Bukan main lagi ya. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Baik-baik sayang.
0: Apa cerita cuaca dekat Tanjung Pinang? Baik, alhamdulillah. Panas, alhamdulillah.
3: Panas.
0: Masih berkabut tak tu?
3: Masih orang masih libur ni, cucu sekolah masih libur sampai besok.
0: Gara-gara kabut asap tu tadi kan?
3: Itulah 2 hari kemarin lah yang kental betul kabut dia kan. Ini dah ambillah lah ini gerah redul ke kan.
0: Iyalah. Kalau macam tu Kak Berlian nak dengar lagu apa?
3: Lagu Empat Mata.
0: Empat Mata.
3: Dari Adela.
0: Salam-salam.
3: Salamnya buat Kak Nadia, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Tadi ada yang dari Tanjung Batu ya.
0: Kian salam juga untuk Kak Berlian tadi kata dia.
3: Iya, kawan memang tu hari-hari kami ngobrol berbual kan. Tanjung Batu tu terkenal dengan rambutan dia, Kak Nadia.
0: Rambutan durian dia pun sedap juga.
3: Durian sama, sama durian rambutan tu. Terkenal tu Tanjung Batu tu, durian rambutan dia. Ayolah buat Bang Iman tadi dari Batu, ada Kak Sarina di Batam, ada Bang Jai di Selat Panjang, ada Bang Andi di Batam, ada Kang Irwan, ada Terinda, ada Bang Andi di Setira di Lampung, ada yang ganteng itu, Bang Mario yang di meja sana, Pak Samsul, ada Bang Pitung, ada Wanusu, ada Bang Asri, ada Mak Nani, Long Is, ada Mak Dani, Mak Ngaji, Kak Sinar, buat Kak Fatima, buat semalam tu Mak Dini ya. Dari mana tu Mak Dini semalam?
0: Tak tahu pula.
3: Yalah, salam kenal. Salam kenal kembali buat penempuan pertama sampai terakhir. Tadi ada Bang Zahirman juga lupa ya. Ayolah buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Yalah pendengar, ada lagu dari Weni untuk Anda, Engkaulah Takdirku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 0811703369 ya, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa request lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam nih. Kita bersama hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang sudah pukul 14.22 menit waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Kak Mus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Lagu apa siang nih?
1: Nggak lagu sakit gigi.
0: Sakit gigi. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam semua yang pendengar lah. Di awal sampai akhir.
0: Okay.
1: Salam sama Nadia.
0: Gini. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Mus ya, dari Ranai sudah bergabung. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
2: Orang lama masih.
0: Orang lama, orang Kelari.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Lagu apa?
2: Lagu. Lagu pilu ya.
0: Lagu apa?
2: Lagu pilu.
0: Pilu.
2: Ya.
0: Oke, salam-salam untuk siapa nih? Halo. Langsung terputus ya. Pilu mungkin dengan lagu nih. Iyalah, pendengar yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut ya, silakan, kami masih tunggu Anda di 0811703369 ya. Baik, yang ingin bergabung bisa request lagu dangdut ya untuk siang ini. Dan kami informasikan juga hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Sama orang Teledu nih.
0: Orang Teledu. Pak Idris, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Mau minta lagu dari Sodik. Lagu gitar tua.
0: Gitar tua, oke. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam-salamnya buat Pak Kasim tadi di Klarik, buat Mario di Batu Hitam, buat keluarga di Teluk Buton, keluarga di Sekalong, untuk keluarga Teledu semuanya, untuk penyiar dan operatornya. Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada orang Teledu ya sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada beberapa lagu untuk Anda. Tetap bersama di acara Pro Dangdut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu ashar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 Ranai. Dan pendengar, sampai di sini saya sudah tugas, saya Nadia menemani Anda ya di Ranai Siang. Nanti di Ranai Sore Anda ditemani rekan kami ada Adi hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Ranai Sore ini. Ranai Sore.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Rane. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Peranda Astacita.
4: Menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
6: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
7: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan Kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
6: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
7: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin composting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
6: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan...

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Buat Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya,
0: nilai ya,
1: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10, ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan adalah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Yang memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan ya, ke
1: disosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, tuh. Memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah,
2: ya.
1: Karena dari sisi sampahnya, sampahnya timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak awal, sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
0: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan Bank Sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di Bank Sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank Sampah Sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di iya. Akhir pekan ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya.
4: Iya.
3: Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus?
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya. Iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian.
4: Iya.
3: Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah. Ye.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Oh, pengelolaan jadi,
4: iya,
3: sampahnya.
4: Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Ya. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum.
4: Iya.
3: Dan komunitas. Nah, di iya, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah, ya Pak Agus.
4: Ada,
3: ya. Jadi
4: ada.
3: Masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang ya, tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya, itu di sana banyak sekali, Bu. Antara lainnya ya, apa, ada bunga dari bunga, plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari
4: iya,
3: kresek ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum,
3: tempat
4: juga
3: minum,
4: ada tempat tisu, tempat itu juga tisu ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya, Pak.
4: Iya,
3: tempat minum ya.
4: Iya, tempat gelas.
3: Tempat gelas
4: iya,
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk
4: ada
3: cair atau POC.
4: Iya.
3: Kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian enzim, ada olahan iya, ekoenzim.
0: Kemudian
3: seperti
0: sabun,
3: ada olahan ekoenzim
0: iya,
3: sepadan,
0: sabun cair.
3: Kemudian iya, dari olahan iya, lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan lilin, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari
4: jelantah.
3: Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot.
4: Ada.
3: Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari apa yang maggot itu apa, untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
3: ayamnya
4: sendiri.
3: Karena iya, ini di perumahan sih ya,
4: iya,
3: Pak ya.
4: Jadi
3: iya,
4: supaya lingkungan itu juga terlihat apa,
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau.
4: Iya. Dan untuk apa,
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti iya, ekonomi sirkuler
4: iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Iya. Iya. Iya. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, yeah, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini.
4: Yeah.
3: Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya.
4: Iya.
3: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asta Cita Produksi RRI Purwokerto. Saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, eco brick, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan baru saja tadi sama-sama kita ikuti Beranda Astacita berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta pendengar. Ayo di Ranai Sore bersama saya Adi untuk kita edisi hari ini pendengar ya, Kamis 17 September 2026. Semoga kabar Anda masih sehat di sore ini dan juga masih semangat pendengar dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya, dan semoga dari pagi hingga sore ini aktivitasnya lancar-lancar aja nih pendengar. Ya masih mendung saat ini kalau di Sepimpang sekitarnya. Ya agak-agak gerimis sedikit lah pendengar ya. Jadi hati-hati ini buat Anda yang akan berkendara dan tetap jaga kesehatan juga. Kayaknya kita sudah mulai masuk ke musim pancaroba ini pendengar ya. Oke, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15, edisi hari ini, Kamis 17 September 2026.

0: Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, salurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
1: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
2: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
3: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
1: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
4: Ya, senanglah dibantu, kan, Dek? Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nambah banung ringan beban kan Dek. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan Dek. Kalau dibantu ringan kan.
1: Diketahui Provinsi Riau mendapat alokasi bantuan pangan lebih dari 18.000 ton beras untuk lebih dari 619.000 penerima manfaat. Sementara Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kilogram. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dirlantas Polda Riau ingatkan warga waspada SIM palsu yang meminta sejumlah uang tanpa mengikuti proses ujian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
5: Dirlantas Polda Riau Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran pembuatan surat izin mengemudi atau SIM secara instan yang beredar melalui media sosial. Pembuatan SIM resmi tetap harus melalui sejumlah prosedur dan rangkaian ujian. Dirlantas mengatakan penerbitan SIM tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan permintaan atau dengan menyerahkan identitas tanpa mengikuti tahapan yang telah ditentukan.
6: Para masyarakat yang sudah menggunakan SIM palsu, ya, ini tidak valid, ya, tidak dibawa lantas tentunya untuk mengimbau untuk membuat SIM kembali di saat lantas di polres masing-masing, karena itu merupakan ada rangkaian-rangkaian tes yang harus dilewati, ya, kita tadi mendapatkan SIM sesuai dengan yang memang ditentukan oleh Polri, tapi memang melewati berbagai macam ujian-ujian terlebih dahulu. Ya, kalau yang sekarang ini kan ditawarkan lewat aplikasi media sosial, lewat Facebook dan lain sebagainya, dan bahkan langsung diantarkan kepada korbannya. Jadi itu yang membuat korban yakin karena ada untuk perlantasnya dan langsung diantarkan kepada para korbannya. Itu merupakan dari sindikat tersebut untuk meyakinkan sudah dimiliki SIM-nya, tidak melewati tes, kemudian langsung jadi dan langsung diantarkan, sehingga banyak masyarakat yang terpujuk ataupun merasa senang dengan pelayanan daripada.
5: Kasus pemalsuan SIM terungkap di Kabupaten Siak. Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Isyami Siregar mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya penawaran pembuatan SIM melalui WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang diterima polisi, terdapat penawaran jasa pembuatan SIM dengan tarif tertentu. Pemesan disebut cukup menyerahkan fotokopi KTP tanpa harus mengikuti proses ujian.
7: Dan jadi dari barcode inilah yang kemudian kalau kita buka tadi yang seperti disampaikan Bapak Dirlantas, dapat memunculkan, menampilkan data identitas pemilik SIM tersebut seolah-olah ini asli karena di situ juga ada logo Korlantas Mabes Polri. Dari situlah akhirnya kita bisa mengungkap ini semua, dan tarif yang ditawarkan oleh para pelaku ini beragam seperti yang disampaikan Bapak di lantas tadi, mulai dari SIM C itu Rp550.000, SIM A 750.000, dan SIM B mencapai Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.700.000.
5: Dari hasil pengungkapan, polisi menemukan bahwa pelaku menggunakan kartu SIM lama sebagai bahan dasar. Identitas pemilik sebelumnya dihapus, kemudian kartu diedit menggunakan komputer. Dengan adanya kasus tersebut, masyarakat diminta berhati-hati terhadap penawaran pembuatan SIM melalui media sosial maupun aplikasi percakapan, terutama jika proses yang ditawarkan tidak mengharuskan pemohon mengikuti ujian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bagi daerah kepulauan, kapal bukan sekedar alat transportasi. Kapal menjadi bagian dari aktivitas masyarakat di wilayah perairan. Konteks ini pula yang dibawa peserta dari Tanjung Pinang dalam kontes kapal Indonesia di Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
8: Di hari ketiga kontes kapal Indonesia, perhatian peserta tertuju pada kapal-kapal rancangan yang diuji di lintasan. Setiap tim datang dengan rancangan dan karakter kapal yang berbeda. Salah satunya Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang. 5 orang dari tim ini datang ke Bengkalis membawa kapal yang mereka nilai cocok untuk digunakan di wilayah kepulauan. Pilihan tersebut tidak lepas dari karakter Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki aktivitas masyarakat yang berkaitan erat dengan wilayah perairan. Di ajang ini, rancangan tersebut kemudian diuji langsung sehingga peserta bisa melihat bagaimana kapal yang mereka buat bekerja di lintasan. Perwakilan Universitas Raja Ali Haji Tanjung Pinang mengatakan mereka datang dengan harapan meraih posisi teratas.
9: Harapannya sih bisa juara satu dan juara umum.
10: Apa yang ditampilkan untuk kategori juara itu yang mana?
9: Kategori juara itu ada ARC, ASP, sama FARC.
8: Selain menjadi tempat berkompetisi, lintasan di Waduk PDAM Wonosari Timur juga menjadi tempat masyarakat Bengkalis menyaksikan langsung kemampuan kapal-kapal rancangan mahasiswa. Salah satunya, Taufik, ia datang sebagai penonton dan memberikan dukungan kepada tim tuan rumah.
11: Gimana kesannya nonton acara ini hari ini?
8: Dukungan penonton menjadi bagian dari suasana kompetisi di hari ketiga. Di lintasan, para peserta tetap fokus pada kapal masing-masing, sementara dari tepi waduk, masyarakat menyaksikan perlombaan sekaligus melihat hasil karya mahasiswa dari berbagai daerah. Kontes Kapal Indonesia di Bengkalis pun memperlihatkan satu hal yang menarik, kebutuhan dan karakter wilayah dapat menjadi bagian dari gagasan mahasiswa dalam merancang kapal. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Polres Bengkalis lakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 65 kg. Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Bupati Bengkalis, Haja Kasmarsni. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Piza.
12: Bupati Bengkalis Haja Kasmarni menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Bengkalis. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 65 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan, yang merupakan hasil pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh jajaran Polres Bengkalis. Bupati Bengkalis Haja Kasmarni mengapresiasi kinerja kepolisian yang terus mengungkap berbagai kasus tindak pidana narkotika, baik dalam skala kecil maupun besar. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menjaga masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
13: Dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan aman dari narkotika. Itu khusus kepada generasi muda kepada Bengkalis. Kami ini menyampaikan satu pesan yang sangat jelas. Jangan pernah mencoba narkotika, karena sekali mencoba bisa menjadi awal dari kehancuran yang panjang. Jangan bergantian masa depan sesuatu yang hanya awal dan kehancuran. Begitu juga kepada seluruh masyarakat dalam Bengkalis, kami juga mengajak. Adanya penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan kita, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan takut untuk bertindak. Jangan biarkan lingkungan kita menjadi ruang tunggu bagi peredaran narkotika.
12: Sementara itu, Kapolres Bengkalis AKBP Varian Salesriagar mengatakan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika menjadi perhatian serius kepolisian. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman dari peredaran narkoba.
14: Kita harus melakukan demi masa depan Kabupaten Bengkalis.
12: Kapolres Bengkalis menyebutkan jika 1 kg sabu diperkirakan memiliki nilai sekitar 1 miliar rupiah, maka 65 kg barang bukti yang dimusnahkan tersebut diperkirakan bernilai sekitar 65 miliar rupiah. Ia menegaskan pengungkapan kasus narkotika akan terus menjadi perhatian jajaran Polres Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Lebih dari 200 warga Kecamatan Pauh, Kota Padang mengikuti screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini digelar untuk mendeteksi kasus lebih awal dan memutus mata rantai penularan di tengah masih tingginya kasus TB di Kota Padang. Berikut laporan Dodi Setio.
14: Sebanyak 200 lebih warga mengikuti screening TB yang digelar di Puskesmas Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kegiatan ini merupakan pengabdian Persatuan Dokter Paru Indonesia atau PDPI bersama Dinas Kesehatan Kota Padang. Mengingat Kota Padang masih menempati peringkat pertama kasus TB di Sumatera Barat. Kepala Puskesmas Kecamatan Pauh, Dr. Pratiwi mengatakan, screening dilakukan untuk memutus mata rantai penularan dan mendeteksi TB sejak dini. Peserta berasal dari 9 kelurahan di Kecamatan Pauh, khususnya warga yang menjadi kontak erat dengan pasien positif TB selama 1 tahun terakhir.
15: Iya, ada keluarga atau tetangga, artinya kontak erat itu orang yang berkontak dengan dekat dengan penderita TBC. Bisa keluarga serumah itu disebut kontak serumah, ataupun tetangganya, teman main, teman nongkrong itu bisa juga kita periksa.
14: Pratiwi menjelaskan, kegiatan didukung alat ronsen portable dan pemeriksaan molekuler dahap dari perusahaan alat kesehatan. Pemeriksaan tersebut membantu mempercepat hasil screening dengan akurasi di atas 90%. Salah seorang peserta dari Kelurahan Binuang Kampung Dalam, Apriani, mengatakan dirinya mengikuti screening karena merupakan kontak erat anggota keluarganya yang positif TB. Berdasar hasil pemeriksaan, Apriani dinyatakan negatif TB. Apriani mengaku sempat khawatir sebelum menjalani pemeriksaan, namun setelah mengetahui hasil pemeriksaan negatif, ia merasa lega. Dodi Istio melaporkan.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan memperketat batas migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan. Kepala Bepom RI Taruna Ikrar menjelaskan, penerapan standar baru tersebut dilakukan secara bertahap. Laporan selengkapnya disampaikan Febian Sapitra.
16: Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Nah artinya dengan konteks itu asumsinya semakin aman.
17: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Badan POM memperketat batas maksimal migrasi bisphenol A atau BPA pada kemasan pangan menjadi 0,05 mg per kilogram. Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar menyampaikan hal itu setelah kegiatan dialog interaktif tentang akselerasi produk gastronomi Nusantara ke pasar global yang digelar Universitas Andalas kemarin. Taruna Ikrar mengatakan pengetatan batas tersebut bertujuan meningkatkan keamanan kemasan pangan. Penerapan dilakukan secara bertahap hingga 1 Juli 2031 melalui Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2026. Taruna menjelaskan, BPA menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi sistem hormon pada manusia. Ia menyebut paparan BPA juga dikaitkan dengan sejumlah risiko kesehatan.
16: BPA yang diizinkan misalnya galon isi ulang. Dulu standar kita cuma 0,5 mikrogram per kilogram atau satu bagian per sejuta kan. Nah sekarang kita tingkatkan 20 kali lipat menjadi 0,05. Itu 5 tahun ini kita sudah siapin. 1 tahun pertama turun dari 0,6 menjadi 0,5. Tahun kedua sampai tahun ketiga turun jadi 0,3. Pas tahun kelima 0,05. Jadi kita sangat akomodir karena kita hitung itu yang terbaik bagi masyarakat kita.
17: Penerapan standar baru dilakukan bertahap selama 5 tahun untuk memberikan waktu penyesuaian. Tahap awal dilakukan dengan menurunkan batas migrasi dari 0,6 menjadi 0,5 mg per kilogram. Badan POM sebelumnya mengatur batas maksimal migrasi BPA melalui Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019. Regulasi tersebut menetapkan batas migrasi BPA maksimal 0,6 mg per kilogram dari kemasan polikarbonat. Selain menerapkan standar, Badan POM terus mengawasi produk di peredaran dan mengedukasi masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. BPJS Kesehatan akan selalu menjaga mutu layanannya di setiap fasilitas kesehatan, seperti di puskesmas maupun di rumah sakit. Reporter Garda Ramadan melaporkan.
1: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan selalu menjaga mutu layanan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit dan puskesmas. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Meski berbagai inovasi telah dilakukan, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Wisri Andipo, mengatakan keluhan utama dari pasien terkait dengan ketidaksesuaian jadwal dokter dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut membuat pasien harus menunggu hingga dokter atau tenaga medis berada di tempat.
2: Keluhan tersebut merupakan salah satu tantangan bagaimana kami menjaga mutu yang dilakukan terhadap layanan oleh rumah sakit dan puskesmas. BPJS Kesehatan sebenarnya sangat bertangan terbuka kalau memang ada keluhan. Nah, keluhan yang sering sekali muncul itu adalah ketidaksesuaian jadwal dokter saat mereka yang tadi ya saat digitalisasi telah dilakukan, mereka sudah datang di jam layanan, namun ternyata di lapangan dokternya belum datang. Sekali ada jadwal operasi sito atau mungkin visit, hal seperti itu.
1: Selain itu, waktu tunggu pelayanan juga mendapat banyak keluhan dari peserta BPJS Kesehatan. Banyak peserta merasa waktu tunggu terlalu lama. Kondisi ini disebabkan masih banyak peserta yang datang lebih awal meskipun sudah mengambil nomor antrian melalui aplikasi. Padahal peserta datang lebih awal atau sebaliknya antrian karena tidak terpengaruh. Reporter Garda Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam Pay yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Selengkapnya disampaikan Pidiawati.
3: Pengusaha menyambut baik peluncuran program inovasi digital Gurindam Pay yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi pembayaran pajak tersebut sangat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. General Manager Altru Hotel, Tony Rinaldi, mengapresiasi inovasi pembayaran pajak melalui Gurindam Pay. Inovasi tersebut secara otomatis mempermudah pekerjaan bagian keuangan pihaknya. Dijelaskan Tony, biasanya tim keuangan harus mengumpulkan data-data dan mengklasifikasi bagian mana saja yang masuk ke pajak. Mereka akan mengklasifikasinya per hari dan kemudian dihitung per bulannya dan dilakukan penjumlahannya. Para accounting akan melakukan pengambilan uang di bank dan melakukan pembayaran ke kantor pajak dan lain sebagainya yang cukup memakan waktu.
4: Dengan adanya Gurindam Pay ini, otomatis ini memperingan pekerjaan daripada accountingnya kita. Yang tadinya accounting harus mengumpulkan data-data yang bagian-bagian mana aja transaksi yang masuk ke pajak. Dan itu akan harus mereka lakukan per hari. Nanti dari per hari mereka akan compile lagi per bulan. Nah, setelah mereka compile per bulan, mereka adakan penjumlahan. Nah, mereka pun harus lagi ke bank, ngambil uang dulu. Nanti baru kita ke kantor pajak lagi. Nanti di kantor pajak, kita mesti nunggu lagi. Nunggu antrian lagi. Jadi, dengan adanya Gurindam Pay ini sangat membantu.
3: Dikatakan Tony, melalui aplikasi Gurindam Pay dapat menyederhanakan pekerjaan pihaknya. Dari yang seharusnya dilakukan 3 hingga 4 langkah, sekarang dapat dilakukan melalui aplikasi dan sistem. Melalui aplikasi Gurindam Pay yang telah dipisahkan mana yang masuk ke pajak dan yang mana yang masuk ke hotel, sehingga tidak perlu lagi melakukan pemisahan dan dihitung ulang karena secara otomatis sudah dipisahkan antara pajak dan juga yang masuk ke hotel. Reporter Vidyawati, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam menjadi satu-satunya desa di Provinsi Sumatera Barat yang resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 2202. Berikut laporan Yudi Prama Agustino.
5: Desa Wisata Simaraso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam resmi lolos ke babak 15 besar Wonderful Indonesia Award atau WIA 2026 dan menjadi satu-satunya desa wisata asal Provinsi Sumatera Barat yang melaju ke tahap visitasi atau proses kunjungan lapangan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Lila Yanwar, mengatakan capaian tersebut menunjukkan potensi wisata berbasis nagari di Sumatera Barat tidak hanya bertumpu pada destinasi yang telah dikenal luas. Suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat itu tidak hanya tentang pagaruyung, jam gadang, ada yang selama ini sudah famos, tetapi masih banyak hidden game lainnya yang berbasis kenagarian. Lila Yanwar menjelaskan, kekuatan Simaraso terletak pada keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di nagari dengan dukungan pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Pengembangan tersebut melibatkan pemerintah nagari, kecamatan, pemerintah daerah, pemangku adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam mengemas berbagai potensi menjadi pengalaman wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Menurut Lila Yanwar, Simaraso memiliki sejumlah potensi yang dikembangkan sebagai paket wisata, mulai dari sungai, tebing, persawahan, rumah gadang, air terjun, homestay, hingga aktivitas berperahu dan panjat tebing. Konsep tersebut menjadi daya tarik karena pengembangan wisata Simaraso tetap mempertahankan kondisi alam dan karakter lokal tanpa melakukan banyak perubahan terhadap lingkungan. Berbagai potensi tersebut, sambung Lila Yanwar, dikemas menjadi program wisata berbasis pengalaman atau experience sehingga pengunjung dapat menikmati alam dan kehidupan masyarakat setempat dalam satu rangkaian kegiatan.
6: Kami tentu excited ya, surprise begitu. Ternyata ada satu dari Provinsi Sumatera Barat yang bisa mewakili untuk ajang award Indonesia nasional. Namanya Wonderful Indonesia Award untuk desa wisata. Tentunya ini menjadi suatu momentum yang tidak hanya masalah awardnya, masalah juaranya, tetapi menunjukkan bahwa Sumatera Barat masih banyak hidden gem yang lainnya yang berbasis kenagarian. Nah, mungkin kuncinya di sini, nilai jualnya di sini, bahwa ini dipersamakan, dikerjakan, digotong royongkan oleh masyarakat di sini. Nah, konsep ini pun bergabung dengan konsep yang dibangun oleh pemerintah.
5: Lila Yanwar mengungkapkan, pengembangan desa wisata juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui kuliner, makanan lokal, kerajinan, seni, tarian, kegiatan wisata, dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Keberadaan desa wisata tidak hanya ditujukan untuk mendatangkan wisatawan, tetapi juga mendorong masyarakat mengembangkan ekonomi di kampung sendiri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten 50 Kota melepas keberangkatan rombongan jamaah umrah ke Tanah Suci. Program umrah gratis bagi jajaran pegawai, masyarakat, serta warga berprestasi ini murni dibiayai menggunakan dana pribadi Bupati Sabni Sikumbang, tanpa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
7: Pemerintah Kabupaten 50 Kota resmi melepas keberangkatan Bupati Safni Sikumbang bersama rombongan jamaah umroh ke Tanah Suci Baitullah. Acara pelepasan dilakukan dengan suasana haru, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ahlul Badri Toresha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Ahlul Badri Toresha menyampaikan doa dan harapan agar seluruh jamaah dianugerahi kesehatan dan mendapatkan predikat umroh mabrur. Wakil Bupati juga menitipkan doa kepada rombongan agar jajaran pemerintah serta masyarakat Kabupaten 50 Kota diberi kesempatan untuk segera menyusul ke Tanah Suci.
8: Pemerintah Kabupaten 50 Kota, kita ingin menyampaikan kepada Bapak Bupati, kita berdoa bahwasanya kita berharap kepada Allah, semoga ibadah umroh yang Bapak Bupati dan Ibu lakukan berserta semua jamaah ini menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap selama Bapak Bupati beserta Ibu dan jamaah pergi umroh, Allah berikan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan semua aktivitas-aktivitas itu adalah aktivitas yang beruntung, lantabur, tidak mendapatkan kerugian. Kita juga menitip doa. Doakan kami yang ditinggal ini juga segera bisa mendapatkan panggilan dari Allah ke sana. Amin ya rabbal alamin.
7: Sementara itu, Bupati 50 Kota Safni Sikumbang mengungkapkan rasa syukur dapat memberangkatkan sejumlah warga dan pegawai untuk beribadah umroh. Safni menyampaikan bahwa seluruh biaya pemberangkatan itu murni menggunakan dana pribadi hasil usahanya tanpa menggunakan anggaran APBD maupun APBN. Bupati juga berkomitmen untuk melanjutkan program umroh pribadi ini pada tahun-tahun mendatang dengan prioritas kepada para hafiz Al-Quran, guru berprestasi, serta alim ulama.
9: Sumber dananya tidak satu pun yang dari APBN atau APBD. Ini murni dari hasil usaha. Saya jual sapi sekian ekor, saya jual sawit sekian kilo dari hasil itu saya bagi. Dan itu saya sudah lakukan bertahun-tahun. Ini mungkin tahun yang pertama di kota. Mudah-mudahan selagi kita umur panjang, selagi diberikan kesehatan, saya masih punya keinginan dan impian tahun depan saya juga bisa memberangkatkan hafalan-hafalan tafis yang terbaik. Anak-anak yang berprestasi, guru-guru yang berprestasi, para ulama, itu sudahnya.
7: Sejumlah penerima reward umroh itu menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas kesempatan dapat beribadah di Tanah Suci melalui program itu. Irsyad melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Ranai. BKPSDM Natuna lakukan verifikasi perpanjangan SK P3K paruh waktu. Laporan Yuspianti.
10: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Natuna saat ini masih menerima usulan dari organisasi perangkat daerah terkait perpanjangan masa kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kepala BKSDM Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh OPD agar kembali mengusulkan P3K paruh waktu yang akan diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Menurutnya, batas penyampaian usulan dari OPD ditetapkan paling lambat tanggal 17 September. Ali menjelaskan apabila terdapat P3K paruh waktu yang tidak diusulkan oleh OPD, bukan berarti yang bersangkutan secara otomatis langsung diberhentikan. Usulan dari OPD tersebut selanjutnya akan diproses dan diajukan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara BKN. Jika terdapat pegawai yang tidak diusulkan karena persoalan kinerja, BKPSDM akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada OPD terkait untuk memastikan alasan tidak diperpanjangnya perjanjian kerja tersebut. Data dari BKPSDM Kabupaten Natuna, pada saat awal pengangkatan jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna mencapai sekitar 2.250 orang. Namun jumlah tersebut kini berkurang karena terdapat pegawai yang mengundurkan diri, meninggal dunia maupun diberhentikan sehingga jumlah saat ini diperkirakan berada di bawah 2.200 orang.
11: Kita sedang menerima usulan dari OPD. Kemarin kita sudah surati OPD-OPD untuk mengusulkan kembali perpasi lagi.
10: Di sisi lain, salah satu P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna, Rozak berharap wacana peningkatan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh dapat realisasi. Ia juga berharap adanya peningkatan penghasilan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.
11: Apa namanya? Ya, tidak masalah. Ini perpanjang. Kemudian kan ada yang dari Menteri Keuangan dengan DPRD ya. Katanya tahun 2027 akan ada pengangkatan otomatis dari P3K paruh ke P3K penuh, katanya kan. Kemudian akan dibiayai dengan APBN. Tapi apakah berita itu betul atau tidak? Kalau ini syukur lah kan. Apakah masih berlaku itu enggak, kan? Kalau kita di kantornya syukur lah, memang harus perpanjang kan ya.
10: Diketahui perpanjangan masa kerja P3K paruh waktu tersebut menjadi bagian dari proses penataan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Keputusan akhir mengenai pegawai yang diperpanjang maupun tidak diperpanjang akan melalui proses pengusulan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Desa Sempang Kabupaten Natuna menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya, reporter Aprizal.
12: Desa Sempang, Kecamatan Munggaran Timur, Kabupaten Natuna, menjadi salah satu desa yang dinilai paling siap mengikuti penilaian desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Erham, saat memberikan sambutan dalam kegiatan penilaian desa anti korupsi di kantor Desa Sempang belum lama ini. Menurutnya, dari 5 desa yang menjadi sasaran penilaian di Provinsi Kepulauan Riau, Desa Sempang menunjukkan kesiapan yang cukup menonjol. Dedi mengatakan, kondisi tersebut menjadi sinyal positif bahwa terdapat desa di Natuna yang memiliki tata kelola pemerintahan dan kesiapan cukup baik dalam menuju desa anti korupsi. Dedi juga menegaskan, desa anti korupsi bukan sekedar penghargaan, melainkan upaya membangun pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mampu menjadi contoh bagi desa lainnya.
13: Kami diundang oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan pendampingan penilaian terhadap Desa Sempang dan Desa Resul nanti di Kabupaten Mimika. Dua desa yang katanya paling siap untuk dapat penilaian dibandingkan 3 desa lain, ada 5 desa. Bapak dan Ibu, ini artinya adalah sebuah kesempatan baik, ya, tanda-tanda baik bahwa di Natuna ini ada satu desa yang cukup menonjol juga dibandingkan desa-desa lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
12: Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Desa Sempang dalam mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, program Desa Anti Korupsi memiliki makna strategis karena upaya membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.
13: Kegiatan penilaian calon desa percontohan anti korupsi hari ini memiliki makna yang sangat strategis. Program ini merupakan bagian dari gerakan membangun budaya anti korupsi yang dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.
12: Pada tahun 2026, Desa Sempang mendapat kesempatan mengikuti penilaian calon desa percontohan anti korupsi oleh KPK RI bersama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemkab Natuna memberikan apresiasi kepada pemerintah desa, BPD, seluruh perangkat desa dan masyarakat yang telah mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian tersebut. Diharapkan nilai-nilai anti korupsi yang dibangun di Desa Sempang dapat diterapkan secara luas kepada masyarakat, terutama generasi muda. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan berita selanjutnya hadir pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore. Semoga masih semangat di sore ini pendengar yang sudah selesai dengan aktivitasnya. Semoga hari ini aktivitasnya lancar, jadi hari yang menyenangkan juga untuk Anda pendengar. Dan tetap semangat di sore ini yang akan lanjut lagi dengan ya mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan atau yang ingin olahraga atau ada kegiatan-kegiatan lainnya pendengar ya. Sudah pukul 16.33 menit saat ini dan saat ini juga sedang berlangsung audisi Bintang Radio RRI Ranai 2026. Anda bisa memonitor atau mendengarkan di Pro 2 RRI Ranai atau bisa langsung kalau pengen lihat live-nya di YouTube juga ada pendengar ya, di channel YouTube RRI Ranai. Nah, saat ini sedang berlangsung audisi Bintang Radio RRI Ranai 2026 untuk putaran kedua kategori lagu daerah pendengar ya, dan nanti juga selesai ini akan langsung diumumkan siapakah yang akan menjadi juara Bintang Radio RRI Ranai 2026. Baik, ada lagu pilihan di sore ini dengan beragam informasi pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Bukan Rahasia 2019, spesial buat yang baru saja meninggalkan Pro 1 RRI Ranaena. Pendengar, Koni Natuna sudah merampungkan beberapa proses ya tentang keabsahan atlet dan official contingent yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-6 Kepulauan Riau 2026, pendengar. Nah, update terbarunya pendengar, proses sertifikasi keabsahan berkas ini berlangsung sekitar 5 hingga 6 jam ya, dan dari 23 cabang olahraga yang diikuti oleh kontingen Natuna, nantinya pendengar sudah ada 11 cabang olahraga yang melengkapi seluruh berkas, sementara beberapa cabang olahraga lainnya masih memiliki kekurangan dokumen ya. Dan ya, kekurangan dokumen ini ya pastinya dapat segera, seharusnya bisa segera dilengkapi ya oleh pengurus masing-masing cabang olahraga sebelum tenggat waktu yang sudah diberikan pendengar. Dan ya memang sebelumnya seluruh atlet dan ofisial ini dapat mengikuti tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pendengar ya. Nah, untuk kontingen Natuna sendiri untuk Porprov ke-6 Kepulauan Riau 2026 ini berjumlah 308 orang yang terdiri dari atlet, ofisial dan juga pengurus. Dan nantinya kontingen Natuna ini akan memperkuat Kabupaten Natuna di 23 cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang Porprov tahun ini pendengar ya, yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 hingga 8 November 2026 di Kota Tanjung Pinang, tuan rumahnya nanti pendengar ya. Dan ya, walaupun masih lama, sebulan lebih ya, hampir satu setengah bulan lah ya, jadi masih ada waktu nih untuk para atlet-atlet kontingen Natuna untuk mempersiapkan supaya bisa maksimal nanti hasilnya saat pelaksanaan Porprov tahun ini pendengar ya. Sekali kita dari tanggal 1 hingga 8 November 2026 yang akan berlangsung di Kota Tanjung Pinang ya, yang akan menjadi tuan rumah di ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-6 Kepulauan Riau tahun 2026.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

yang dirilis tahun 2007 spesial buat yang mungkin lagi santai saat ini ya, setelah seharian beraktivitas. Semoga aktivitas Anda juga lancar sepanjang hari ini, melelahkan pendengar ya, lelah fisik, lelah pikiran juga ya, tapi semoga hasilnya juga maksimal pendengar. Oke, sudah pukul 17 1 menit saat ini, dan ya semoga di cuaca seperti saat ini, walaupun sebenarnya di sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam fase kemarau pendengar ya, apalagi dengan yang sebelum-sebelumnya sudah diinformasikan adanya pengaruh El Nino yang masuk kategori sangat kuat untuk tahun ini, menyebabkan fase musim kemarau lebih panjang, kemudian lebih kering untuk suhunya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pendengar ya. Nah, di daerah kita sendiri sudah beberapa hari ini sudah sering hujan juga pendengar ya. Dan ya memang kalau sudah masuk September, Oktober dan seterusnya memang sudah biasanya ya, sudah masuk fase musim hujan ya. Walaupun di sebagian besar wilayah tanah air pendengar masih dalam fase musim kemarau. So, tetap jaga kesehatan pendengar dengan apapun cuacanya, panas ataupun hujan ya, semoga ya supaya aktivitas kita tidak ya, terganggu pastinya. Masih ada lagu-lagu hits Indonesia di sore ini. Kita balik ke tahun 1996 pendengar, ada lagu dari Dewi Gita dengan Apa Jadinya.

0: makan.
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Ada lagu dari Cintami Atmanegara, Selama Kau Di Sini. Spesial nih lagunya buat yang lagi santai di sore ini ya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17 lebih 48 menit pendengar. Saat ini sudah pukul 17.16 menit, ada lagu-lagu bernuansa islami. Nanti jelang kami hadirkan Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Hijab dari Raisa Reza mendengar. Sekali lagi kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Rane dan sekitarnya. Hari ini Kamis 17 September 2026 pukul 17.48 menit. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul 4 Permata di Dalam Diri Manusia yang Akan Membinasakannya, yang nantinya akan disampaikan oleh Mustaqim. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Raid Noval Suryadi. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 30.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana litariq walladzina hadana litariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita begitu banyak nikmat yang Allah curahkan. Lalu pantas dan patutlah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian dalam kehidupan kita tentunya kita berharap ketika kelak kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari senantiasa kita basahkan bibir kita untuk bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun tema dalam kesempatan ini ialah empat permata dalam diri manusia dan yang membinasakannya. Pendengar dimanapun berada, manusia sebagaimana disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4 diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, yang dikaruniakan kepada hewan, dan dikaruniakan kepada syaitan, yakni berupa akal fikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, patuh kepada Allah. Dan bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya. Ataupun bisa seperti syaitan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniakan empat hal sebagaimana permata dalam dirinya. Empat permata ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sebagaimana dikutip oleh Ihya Ulumuddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahir fi hismi bani Adam yuzaluha arba'atu asya'a ammal jawahiru fal aqlu wad dainu wal haya'u wal amalus salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena empat hal. Empat permata tersebut adalah akal, agama, sifat malu, dan amal soleh. Pendengar dimanapun berada, kita tahu akal adalah untuk memahami agama, sedangkan agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sedangkan sifat malu adalah pengendali dalam diri kita. Kemudian amal soleh adalah buah dari akal yang memahami agama dengan mengendalikan berupa sifat malu yang ada pada diri kita. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun tidak, yang harus dikerjakan ataupun yang mesti kita tinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasyaihul Ibad mendefinisikan akal sebagai permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Oleh sebab itu, kita mesti paham ketika Allah menciptakan, memberikan akal kepada kita,
kita mesti menggunakan akal itu dengan sebaik-baiknya untuk memikirkan bagaimana kelak kita di hadapan Allah, bagaimana kelak kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah, bagaimana kelak kita untuk berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai amalan yang kita lakukan di dunia ini. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan akal kita mampu mengarahkan diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permata yang kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang layak dan pantas. Dan agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat pengendali, yaitu malu, serta berbuahkan amal soleh. Karena malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun syaitan. Oleh karena itu, tanamkan sifat malu dalam diri kita. Karena sesungguhnya, dengan rasa malu itu, kita akan senantiasa menjauhkan, menghindari diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita merasa malu ketika berbuat yang tidak baik, karena Allah senantiasa memantau, melihat, dan mendengar apa yang kita lakukan. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti memiliki sifat rasa malu untuk berbuat maksiat, malu meninggalkan perintah agama, malu tidak berbuat baik dan tidak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Mudah-mudahan dengan rasa malu kita, kita mampu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan malu untuk mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian permata yang terakhir yang mesti kita miliki, yaitu amal soleh. Akal telahlah Allah beri kepada kita, agama sudah kita pegang dan kita peluk tentunya, dan rasa malu pun sudah kita miliki. Buah dari semua itu adalah perbuatan amal baik yang mesti kita lestarikan dan terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai sisa-sisa usia kita ini jauh dari perbuatan amal soleh yang kita harapkan, yang tentunya yang akan menyebabkan kita menjadi hamba-hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugilah seorang yang ketika diberi waktu, umur panjang, badan sehat, rezeki banyak, namun tidak bisa memperbuat amal soleh di hadapan Allah. Rugilah seseorang yang ketika hidupnya diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang luang, waktu yang lapang, namun tidak mampu memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan itu untuk berbuat baik, beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal kata Allah, fadhkuruni adhkurkum, mendekatlah kepadaku, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi asbab bagi diri kita untuk dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam kehidupan kita, menjadi insan pilihan dan masuk dalam kategori muttaqin, orang-orang yang memiliki ketakwaan. Namun jangan sampai empat permata itu habis dikikis oleh empat hal yang dapat mengikiskan permata yang telah ada pada diri kita. Marah dapat menghilangkan akal manusia.
sifat iri dan dengki dapat menghilangkan agama. Serakah dapat menghilangkan sifat malu yang kita miliki. Dan menggunjing atau gibah dapat menghilangkan amal soleh yang kita lakukan. Empat bermata yang telah ada pada diri kita, mudah-mudahan mampu kita pertahankan. Dan dari apa yang dapat menghancurkan permata yang kita miliki itu. Pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan dari penyampaian yang singkat ini, dari permata-permata yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita lakukan tentunya dalam kehidupan setiap seharinya, mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa membasahkan lidahnya, lisannya untuk bertasbih, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua selamat dunia dan akhirat sesuai doa kita bersama sering kita ucapkan, kita lafalkan, kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kebahagiaan dunia ini kita dapatkan dan kita selamat di akhirat nanti, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penyampaian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jalan ke kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Kamis 17 September 2026 pukul 17 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: hatimu.
1: Selamat siang, Bang Sembilan, Prosatu RRI Ranai. Selamat petang pendengar. Terima kasih yang masih santai mendengarkan Prosatu di kesempatan kali ini ya. Semoga masih sehat kabarnya. Dan ya semoga di sepanjang hari ini Kamis 17 September 2026 segala aktivitas Anda semuanya berjalan lancar pendengar ya. Sudah pukul 12.30 menit saat ini, yang lagi menikmati waktu santainya, semoga ya, apalagi ini jelang akhir pekan ya nanti. Ya mungkin sudah punya rencana nih akhir pekannya mau kemana nih pendengar ya. Sudah menentukan pilihan atau ada kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan, ataupun ada hal-hal yang tertunda barangkali selama ini yang akan Anda kerjakan di akhir pekan minggu ini barangkali pendengar ya. Oke, okay. Masih ada lagu-lagu dari Hits Indonesia di kesempatan kali ini pendengar. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1. Selanjutnya ada lagu dari Marion Jola, Pergi Menjauh.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Ozima 91 RRI Ranai Cassandra bukan cinta palsu. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami, dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semakin

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia.

0: Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
1: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
1: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
6: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
8: Kalau penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan, kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
6: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
10: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
9: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya. Karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
11: Nah, kami posisinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang maupun kru ya. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang. Mungkin.
10: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Insya Allah. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Senanglah juga bantuan ya. Itu tadi nanti yang akan datang lagi tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG.
17: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBG harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
17: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
18: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan tuh lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak, tetap aja orang akan racun.
17: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Betul, Pak.
19: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
20: Tidak ada, Pak.
19: Tidak ada geser ke Gus Alek?
20: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
19: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
20: iya, Pak.
19: Belum sempat bergeser.
20: Belum.
19: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
20: Betul.
19: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
20: Bapak.
19: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
20: Gus Yakut.
19: Gus Alek.
20: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
21: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
22: Fortuner, Pak.
23: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
22: Tahun
23: 2024. 550.
22: Cash. Ya. 50 juta, Pak.
23: Jogja, Pak.
22: Rumah di Jogja.
23: Iya.
22: Perolehannya tahun
23: 2024.
22: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
23: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit. Ya. Okay.
22: Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
23: Dari percepatan.
22: Dari percepatan juga. Ya.
21: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam, terima kasih Anda yang masih bersama kami. Semoga malam ini kabarnya masih sehat dan masih semangat, apalagi buat yang malam ini mungkin melalui berbagai kegiatan atau yang memang aktivitasnya di malam hari. Pendengar ya, tetap jaga kesehatan. Oke, sudah pukul 19.27 menit, selanjutnya kami hadirkan esensi buku. Pendengar, malam ini buku yang berjudul Untukmu Anak Bungsu, karya Hidya Hanin.
2: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Untukmu Anak Bungsu. Buku Untukmu Anak Bungsu karya Hidya Hanin merupakan sebuah karya reflektif yang ditulis dengan pendekatan personal dan juga emosional. Buku ini tidak disusun sebagai novel dengan alur ceritanya utuh, melainkan sebagai kumpulan narasi pendek yang menggambarkan perasaan, pengalaman, dan pergulatan batin seorang anak bungsu dalam sebuah keluarga. Melalui bahasa yang sederhana namun penuh makna, penulis berhasil menghadirkan suara yang seringkali terabaikan. Suara anak bungsu yang tumbuh di antara kasih sayang, ekspektasi, dan kesepian yang tidak selalu terlihat. Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada referensinya. Banyak pembaca khususnya yang memang berposisi sebagai anak bungsu akan merasa seolah sedang membaca potongan kisah hidup mereka sendiri. Hidya Hanin menggambarkan bagaimana anak bungsu sering dianggap paling manja, paling dilindungi, dan paling tidak mandiri. Namun, di balik label tersebut terdapat perasaan tidak dianggap serius, sulit didengar, dan kerap dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat sisi lain dari dinamika tersebut dengan sudut pandang yang lebih empati. Gaya penulisan dalam Untukmu Anak Bungsu cenderung puitis dan reflektif. Penulis menggunakan kalimat-kalimat pendek yang padat makna, sehingga mudah dipahami namun tetap meninggalkan kesan mendalam. Tidak ada bahasa yang berlebihan ataupun rumit, justru kesederhanaan inilah yang membuat pesan buku terasa jujur dan juga dekat. Setiap bab seolah menjadi surat kecil yang ditujukan kepada anak bungsu, memberi ruang untuk merasa, mengingat, dan menerima diri sendiri. Buku ini juga menyoroti proses pendewasaan anak bungsu. Hidya Hanin menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bukan berarti selamanya berada di posisi paling lemah. Seiring waktu, anak bungsu belajar bertahan, memahami keadaan, dan menemukan kekuatan dari pengalaman yang pernah dianggap sebagai kekurangan. Buku ini menekankan bahwa setiap peran dalam keluarga memiliki tantangan tersendiri, dan anak bungsu pun memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan juga dimengerti. Selain berbicara tentang keluarga, buku ini juga menyentuh tema penerimaan diri dan penyembuhan emosional. Banyak bagian mengajak pembaca untuk berdamai dengan masa lalu, termasuk luka-luka kecil yang mungkin tidak pernah disadari oleh orang lain. Penulis tidak menghakimi atau menyalahkan pihak tertentu, melainkan mengajak pembaca untuk memahami bahwa setiap orang dalam keluarga bertindak berdasarkan keterbatasan dan perannya masing-masing. Pendekatan ini membuat buku terasa hangat dan juga menenangkan. Dari sisi pembaca, Untukmu Anak Bungsu tidak hanya relevan bagi mereka yang merupakan anak bungsu. Kakak, orang tua, ataupun siapapun yang ingin memahami dinamika keluarga juga dapat mengambil pelajaran dari buku ini. Dengan membaca buku ini, pembaca diajak untuk lebih peka terhadap perasaan anggota keluarga yang mungkin jarang mengungkapkan isi hatinya secara langsung. Secara keseluruhan, Untukmu Anak Bungsu adalah buku yang lembut, jujur, dan penuh empati. Buku ini tidak menawarkan solusi instan, tetapi memberikan ruang untuk merenung dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Hidya Hanin berhasil menghadirkan sebuah karya yang sederhana namun bermakna, menjadikannya bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin merasa dipahami dan tidak sendirian dalam perasaan-perasaan yang selama ini terpendam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Jalan-jalan. Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 105,1 RRI Ranai, Jatuh Cinta Best Jam, spesial buat yang lagi santai di malam ini ya. Dan pendengar, sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Sore edisi Kamis 17 September 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Belenggu di Balik Pintu.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku.
2: Assalamualaikum, Mas. Mas Henry?
3: Waalaikumsalam.
4: Loh, Ranti? Kamu?
2: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
4: Tinggal di mana kamu?
2: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
4: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
2: Iya, Mas.
4: Ada keperluan apa kamu kesini?
2: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
4: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
2: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
4: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
2: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
4: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
2: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
4: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
2: Mas, aku...
4: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
2: Oke, aku pulang sekarang.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak.
1: Lepasin.
0: Ya. Dengerin ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya, sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotorkan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Pergi. Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, ibu. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai malam ini, Ranai malam ini. Pendengar, baru saja kami hadirkan drama radio untuk Anda. Saat ini pukul 20.14 menit waktu Indonesia Barat. Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Almira ya, hingga pukul 24 nanti. Gimana kabarnya malam ini pendengar? Di cuaca yang dingin ya, dari pagi memang sudah mendung, gerimis, dan hujan juga lumayan hari ini ya. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya untuk Anda di tengah perubahan cuaca ini setelah beberapa waktu kemarin panas terik ditambah kabut asap juga ya cuacanya. Sekarang sudah mulai banyak hujan. Biasanya kalau pergantian cuaca nih saat tubuh kita kurang fit ya, jadi gampang sakit pendengar ya, tapi mudah-mudahan sehat semua malam ini. Baik pendengar, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih. Alhamdulillah dalu menika kula Mbak Rita saged malih manggihi panjenengan sedaya lumantar acara Pesona Tembang Persada Lagu-lagu Jawi nggih. Monggo mawon mugi panjenengan saged bergabung. Nomoripun tesih ajeg teng 08111 7033669 nggih, atau di 0811 7033669. Sampun dados adat niki kagem mika acara setunggal tembang badhe diputaraken riyin. Monggo sugeng mitangetaken.

0: Gepa Romiarsonik, wau tembang pikir keri sake nela karisma kagem tembang pembika dalu menikong. Gih, monggo sing badhe bergabung di tenggo teng 08 7033669 badhe nyun gending-gending jawi, monggo mawon nggih. Monggo badhe salam-salam sampun nanten. Halo, sugeng dalu. Halo,
1: halo Mbak Ita.
0: Nji, sama siapa ini di mana?
1: Karena Mak Ngaje.
0: Mak Ngaje di Air Tawa. Gimana Mak Ngaje, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih Mak Ngah?
1: Mau dengar lagu Bojoloro.
0: Bojoloro. Salamnya buat siapa?
1: Kirim salam buat Mbak Belian juga, buat Kak Timah juga, yeah. Buat Mbak Kabeda juga. Buat Mbak Dasati.
0: Buat siapa lagi?
1: Buat Mus. Buat keluarga di Pulau semuanya. Keluarga di Atawa ini semuanya.
0: Iya.
1: Semua yang bergabung pada waktu akhir aja,
0: Merita.
1: Terima kasih banyak ya, Merita.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuah wonton Mak Ngaji sampun bergabung teng wingkingnya wonton Malih. Halo, sugeng dalu.
2: Genggal Marita.
0: Nggih, Pak Zai.
2: Iya.
0: Apa kabar malam ini?
2: Syukur alhamdulillah baik, sehat. Ya. Mbak Rita Lenan dari apa kabar?
0: Baik juga alhamdulillah, dingin cuaca malam ini ya. Karena
2: iya, tadi siang hujan.
0: Baik, silakan Pak Zai mau dengar lagu apa ini?
2: Namanya tadi lagu Bojoloro ya. Ku perahu layar aja lah ya.
0: Perahu layar, ya.
2: Iya. Salam-salam sama Mak Ngaja yang cantik itu. Senyum Mak Ngaja, senyum. Senyum benaran Mak Ngaja ya. Di air tawak itu, kadar sati. Di air golek yang cantik itu, senyum kadar sati ya. Ah, baru talenan dari yang cantik itu. Harus iya. Senyum juga ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, pelatarnya siapa?
0: Ada Mbak Mira malam ini.
2: Siapa?
0: Mbak Mira.
2: Mbak Mira yang cantik itu. Senyum Mira, senyum. Senyum benaran ya, dua tuh sama Barita tuh. Senyum, senyum benaran. Sama Mak Nyangge, senyum benaran. Satu yang dengar dia semuanya lah.
0: Terima kasih Pak Zai. Iya. Terima kasih sudah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wow, Pak Zai sampun bergabung nak ngoten teng tembang riyin nggih. Monggo sugeng midhangetaken.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nggih, para miyarsa, niku wau tembangi kagem Mak Ngaji, kagem Pak Zai sampun diputerakan, nggih. Nah, antar sing bergabung niki langsung mawon. Halo, Sugeng Dalu. Halo, Sugeng Dalu. Sarung sinten niki? Kata sih mboten nonton.
1: Halo, Sugeng Dalu.
0: Oh, enten Sugeng Dalu sarung sinten niki? Sama siapa di mana?
1: Karo anu wong di Patimura ki, Mbak.
0: Oh, Pak Supri.
1: Nggih.
0: Pripun sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat sehat.
0: Monggo
1: badhe nyuntun operator dan penyiar.
0: Sehat ugi, alhamdulillah.
1: Sudah jaluk tembang.
0: Monggo, napa tembangi?
1: Jadi aku ojo podo nelongso. Erkus plus.
0: Ojo podo nelongso, nji.
1: Ojo podo nelongso, zaman
0: zaman rekoso. Atas rekoso, atas
1: aniki.
0: Salam salam. Saya
1: kemarin tak kirimin taksi tujuh karo Pak. Ganteng itu guys.
0: Oh Pak Zai.
1: Pak Zai, Pak Sunu ning pring, Pak De, Bude, terus Pak Joko nih SPCC guys. Mas Kirun ning Penagi.
0: Oh, gue Pak Kirun, Cak Kirun.
1: Cak Kirun nih, Cak Kirun. Aku tak ada tambahan. Dia nembangnya masih jadi kompot ya Mas Kirun.
0: Oh, jee.
1: Warga pring sakabe. Mriki saiki anu aku tangane si konsisten jenenge yang sini. Bawa acara iki.
0: Napa niku? Oh nggih.
1: Harlan pring di MC.
0: Oh MC acara. Pernikahan
1: apa? Iya, pring di. Pernikahan, persandingan.
0: Oh, nji.
1: DMC.
0: Oh, nji.
1: Tak jalan dulu lagi, aku tak panggil.
0: Oh. Kenal, Boten? Kenal, Herlan kenal. Hah? Herlan kenal nggih kali Pak Supring.
1: Kenal.
0: Mbok menawi pangling.
1: Oke, wis kuwi, Mbak. Nji,
0: matur nuwun, Pak Supri, sampun bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Pak Supri teng pring niku wau sampun bergabung nggih tembangi Sake Kus Plus nggih sampun disiapaken. Teng wingkingi Pak Supri, dereng wonten nggih Sugeng Dalu mawon iki Bang Zuhirman teng Padangkura nggih Kak Yarni. Anten sing mlebet nggih. Halo Sugeng Dalu. Halo, niki kadose swanten kula radi dangu tekan mriko nggih. Sarung sinten niki? Halo, sama siapa di mana?
2: Ayo.
0: Halo. Ampun niki pun diangkat telepone. Nggih, kadose mboten saged mireng swanten kula teng mriko nggih. Nek mboten dinikurin monitore. Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu. Sarung sinten niki?
3: Assalamualaikum Kakak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fatimah ya?
3: Iya, dengar Fatimah. Suara Kakak kecil ya.
0: Kecil
3: ya?
0: Oh, jauh ya suara saya ya? Iya,
3: jauh Kak Rita.
0: Langsung aja ya. Kalau gitu lagunya apa?
3: Lagunya Ayure ya Kak Rita.
0: Ayure. Salamnya buat ya, siapa?
3: Salamnya buat Kak Mus, Long Is, Mama Ekel, Kak Berlian, Bang Mari, Bang Pitung, Bang Deng Ganteng itu, Mak J, yang udah bergabung aja Kak, itu aja. Assalamualaikum Kak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kembali Kak Fatimah di Uban. Sampun bergabung. Gih, nak ngoten para miyarsa, teng tembang riyen gih, monggo sugeng mitangetaken.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara. Mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kita kembali bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan malam ini pendengar, lagu-lagu pop Indonesia era 80-an, 90-an, 2000-an ya, bisa Anda request, bisa Anda dengarkan di Ruang Rindu malam ini. Yang ingin bergabung silakan saja ya, nanti di 0811 7033669 ya, kami sapa Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar, dua lagu sudah kami hadirkan ya untuk Anda di awal kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia pendengar ya, khusus untuk lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, dan juga 2000-an. Silakan yang ingin bergabung, kami nantikan di 0811-7033-669. Selamat malam juga buat Bang Ardi di Binjai ya, semoga sehat malam ini. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam ya. Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jumaidar ya?
1: Iya saya.
0: Masih di Rana Ibu Jumaidar.
1: Iya.
0: Masih ya. Mau dengar lagu apa ini?
1: Mau dengar lagu Teridul Sumbangsa.
0: Boleh. Judulnya
1: rindu
0: apa?
1: Rindu kamu, rindu.
0: Rindu aku.
1: Aku rindu kamu ya.
0: Iya. Ditunggu lagunya. Salamnya buat siapa, Bu Jumaidar?
1: Salamnya untuk Rita sekeluarga, untuk Nuri dan ibundanya serta Kardik sekebun, untuk operatornya, untuk seluruh pendengar radio ya, tanpa terkecuali. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu tadi ada Bu Jumaidar ya. Di belakang Bu Jumaidar masih kami nantikan lagunya dari Dul Sumbang, Rindu Aku, Rindu Kamu ya. Yang malam ini rindu dengan lagu-lagu era 80-an, 90-an yang mungkin punya kenangan sendiri buat Anda ya. Mau di request malam ini untuk mengenang kembali ya masa-masa lalu, bisa bergabung di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, kita sapa yang lainnya.
2: Halo.
0: Halo Ruang Rindu, dengan siapa di mana nih?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama siapa di mana?
2: Dari Aceh nih, Mbak Rita.
0: Oh, sama Bang Herman.
2: Ya, betul sekali, dengan saya sendiri, Pak.
0: Gimana kabarnya?
2: Halo, kabarnya sehat selalu, baik-baik. Cuaca pun lagi cerah meriah lah malam ini kan.
0: Ya, salamnya buat siapa? Jelas
2: malam diguyur hujan lebat kan.
0: Oh, kapan hujannya tadi?
2: Gimana?
0: Hujannya kapan, Bang Herman, di sana?
2: Malam, semalam dari jam 4 sore kemarin sampai dengan pagi tadi lah.
0: Lumayan lama durasinya ya. Ya, mau dengar lagu apa nih?
2: Saya coba dari Amal Albar, featuring Nika Astri ya, Jangan Ada Duka.
0: Jangan Ada Duka. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang baru masuk tadi, yang pertama dulu buat Mbak Rita yang lagi tugas, semoga sehat selalu kan.
0: Iya, terima kasih.
2: Keluarga. Kemudian juga buat Mbak Bu Jumaidar, buat Mbak Rodia, Mbak Nadia, Mbak Yuli Hamzah. Kemudian untuk Pak Petani Milenial, Bang Bintang Pratama, kemudian buat Mbak Rida, buat Dandi.
0: Iya.
2: Juga buat Kak Berlian, buat Pak Alimin di Sulawesi ya. Kemudian keseluruhannya di kopi aja Mbak, yang masuk nanti maupun yang baru saja maupun yang belum, cobalah kopi-kopi yang dikira di udara, semoga saling kenal dan saling akrab. Salam sehat selalu untuk semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Herman dari Aceh ya. Baik pendengar, dua penelpon sudah kita sapa. Kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Dan nanti kami sapa kembali yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih di Pro 1 RRI, Ranai Pendengar, dua lagu sudah kami putarkan ya, buat Bu Jumaidar, buat Bang Herman juga di Aceh. Nah, apa kabar juga buat pendengar lainnya di luar Natuna yang mungkin lagi monitor juga, Pak Tarmizi, Pak Andi, Kak Berlian ya. Terus ada Kak Sarina juga di Batam. Baik pendengar yang ingin bergabung masih kami nantikan di 0811 7033669. Buat Bung Ryan juga, selamat malam kami sapa di Bandar Sah ya. Bisa ikutan bergabung malam ini dengan Pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu dengan Mbak Rudiah, Kak.
0: Ah, bukan, dengan Rita nih, Wanisu.
1: Iya. Dengan Mbak Rita. Apa kabar Mbak Rita?
0: Baik, alhamdulillah. Wanisu macam mana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Rita.
0: Ya, salam buat siapa atau nak lagu dulu?
1: Request lagu dulu Mbak Rita. Lagunya dari Yuni Sara. Mengapa tiada maaf?
0: Mengapa tiada maaf?
1: Tiada maaf dari Yuni Sara.
0: Ya, salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jainuddin, senyum Bang Jai. Buat Bang Ujang, tadi. Bang Iwan, buat Mbak Yeni, buat Mbak Wantima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, buat Bang Idris, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ada Wan Usu ya yang sudah bergabung. Apa kabar Mbak Darsati? Kayaknya tadi ada mengetuk pintu nih Mbak Darsati ya. Silakan, sudah berakhir teleponnya Wan Usu ya. Kita sapa. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Kak Mus nih.
2: Iya, sama-sama.
0: Apa cinta, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, mau dengar lagu apa?
2: Melinda lagu yang pertama kali.
0: Yang pertama kali.
2: Hari Parintang masuk kan?
0: Hari Parintang. Ya, coba kita carikan ya. Salam buat siapa nih?
2: Salam semua yang bergabung lah. Dari awal sampai akhir. Salam semua rekan-rekan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya yang pertama kali Pance ya. Coba kita carikan dari hari Parintangnya, kalau ada dari Pance ya. Baik pendengar, nanti kami sapa lagi ya yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamus lagunya sudah kami putarkan dan juga Wan Usu ya dari Sambas ya. Yang ingin bergabung silakan pendengar, kami tunggu di 0811 7033669. Sudah pukul 21.41 menit ya. Tadi kayaknya Pak Zai juga coba gabung. Ini sudah masuk ya. Kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Wang Rindu memori lagu sama Barita yang cantik itu.
0: Iya, Pak Zai masih semangat malam ini. Pak Zai?
1: Iya, Barita.
0: Tadi tuh disapa sama siapa ya? Wan Usu, kalau tak salah.
1: Itu senyum.
0: Apa lagu senyum malam ini, Pak Zai? Pak Zai.
1: Apa?
0: Apa lagu malam ini?
1: Lagunya baru saja lah yang milih.
0: Baik.
1: Tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Iya, kita putarkan nanti dari Nafa Urban.
1: Salam sama Barita yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Harus senyum ya, senyum benaran ya sama pelaternya tuh.
0: Iya.
1: Ada sama Bang Putra dari Palembang, Bang Iwan dari Teluk Cemawe Aceh, Bang Maruna dari Medan, Pak Jadi di Bangka, Bang Hendra dari Semenep Mendora, Bang Asri dari Sulawesi Selatan. Datu sama Bang Daud di Air Raya ini nak lama nak bergabung ini mana?
0: Iya, Bang Daud.
1: Datu sama Ketina di Bogor yang cantik itu, Diana di Kupang yang cantik itu. Datu dengar tu semuanya lah, datu sama gabung juga ya.
0: Terima kasih Pak Zai sudah bergabung.
1: Assalamualaikum. Selamat malam, dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zai di Batu Gajah sudah bergabung, di belakangnya kita sapa. Lagu Nafa Urban yang dipilihkan ya Mbak Mira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori dalam lagu.
0: Iya, Mbak Dasati.
2: Ya.
0: Udah ngantuk ke?
2: Bangun tidur, ada ketiduran.
0: Sangke dah ngantuk lain suara. Sehat malam ini. Sehat malam nih Mbak Darsati.
2: Minta lagu Judika bisa lah.
0: Judika yang tahun 2000-an ya. Coba kita carikan lagunya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk semua aja lah, untuk Bang Ganteng tadi.
0: Iya.
2: Mario sama Bang Suherman, Bang Haji.
0: Baik.
2: Lagu ini apa tuh?
0: Lagu
2: cinta
0: apa tuh?
2: Di atas cinta.
0: Cinta karena cinta.
2: Ya, ya.
0: Oh, tuh udah.
2: Lupa kan lagunya udah lama.
0: Tuh lagu 2010-an kalau enggak 2020-an sih. Jadi belum bisa diputarkan. Jadi kalau malam ini lagu-lagu tahun 2010 lah paling.
2: Firman baru.
0: Firman juga Kehilangan itu tahun berapa ya? Coba kita Kehilangan ya, biasanya minta lagu ya, Kehilangan. Ya. Kita cek dulu lagunya ya Mbak Darsati. Kalau enggak ada juga bisa? Oke, bisa. Ditunggu lagunya dari Firman ya.
2: Oke.
0: Iya, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah kita sapa. Baik pendengar, kita ke lagu dulu. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting,

0: setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ranai di ruang rindu sudah ada yang bergabung, kita sapa. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo.
1: Halo, selamat malam kembali ruang rindu, ruang berbagi rindu memori doa lagu Mbak Rita.
0: Iya, Bang Ar, apa kabar malam ini? Halo, Bang Ar.
1: Sehat Mbak Rita.
0: Iya, masih di Binjai ya Bang Ar ya?
1: Oh iya, masih posisi di Binjai ini Mbak Rita.
0: Mau dengar lagu apa ini?
1: Kalau lagunya dari Rinto Harahap aja Mbak Rita.
0: Rinto Harahap, ya nanti kita pilihkan ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di RRI Ranai. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu.
0: Baik.
1: Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlebih pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Iya, terima kasih.
1: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
0: Amin. Ya.
1: Yuk, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Ar sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam ruang rindu. Selamat
2: rindu,
0: malam.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, sama siapa? Di mana nih?
2: Dengan Iin di Air Merah.
0: Oh, Mbak Iin, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah baik. Mbak Rita, apa kabarnya?
0: Baik juga, alhamdulillah ini Mbak Iin. Ya, lagunya mau request lagu dari siapa ini?
2: Lagu The Chang Chuters, I Love You Vibe.
0: Oke, salamnya ya. Buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Ar yang barusan, buat Bang Jai yang ganteng itu.
0: Baik.
2: Buat pokoknya buat semualah yang sudah
0: Yang sudah bergabung.

0: ya.
1: Itu sudah hadir malam.
0: Baik. Terima kasih, Mbak Im.
1: Kita juga bersama operatornya ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mbak Iing, Mbak Iin ya di Air Merah sudah bergabung. Lagunya dari The Chang Chuters ya. Lagu ini dirilis tahun 2008, pendengar. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagu dari Rinto Harahap.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih di Prosatu RRI, Ranai Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu malam ini ya. Masih kami nantikan yang ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Pak Tarmizi ini ya.
1: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Tarmizi, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah, sehat.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa Pak Tarmizi?
1: Mau dengar lagu Dipesamon.
0: Denpasarmon ya. Dari Maribeth.
1: Dipesamon yang versi Indonesia.
0: Oh, yang versi Indonesia ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mbak Iin. Terus Bung Ar, apa kabar Bung Ar? Semoga sehat. Bang Suhirman udah naik belum?
0: Bang Suhirman tadi belum.
1: Belum, mungkin udah ngantuk. Salam kembali buat Pak Suhirman, semoga sehat.
0: Amin.
1: Terus buat Longtis dan Mbak Rusna. Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Tarmizi di Bangka. Long I, selamat malam. Ada disapa tuh sama Pak Tarmizi ya. Mungkin mau ikutan bergabung malam ini sambil beraktivitas. Biasanya Long I malam-malam juga ada aktivitasnya ya. Silakan yang ingin bergabung masih ditunggu ya di 0811 7033669. Yang mau request lagu-lagu tahun 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya. Biasanya pendengar di masa-masa sekolah atau saat muda ini banyak kenangan yang ketika kita dengerin lagunya ya langsung inget nih, oh waktu itu lagi ini nih, maksudnya lagi seneng-senengnya denger lagu-lagu pop Indonesia misalnya ya, atau ada grup band favoritnya juga yang jadi fansnya. Nah, mau di request silakan, seperti lagunya Ceylon 7 ya, lagu ST12, lagu dari Ungu ya, banyak ya lagu-lagu hits ya di era 2000-an ya. Baik pendengar, sudah pukul 22.16 menit waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Becky Mbak di Tanjung.
0: Becky, dekat ke Tanjung ya. Silakan, nak dengar lagu apa nih Becky?
2: Lagu Desi Ratnasari, Pak.
0: Judulnya apa?
2: Tenda Biru.
0: Tenda Biru, ya. Salam buat siapa?
2: Salam untuk semua aja lah, Pak.
0: Iya.
2: Salam untuk Mbak juga.
0: Terima kasih, Bang Deki.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Desi Ratnasari nanti kami putarkan ya. Baik, pendengar, sudah kita sapa ini dua penelpon ya. Kalau gitu kita ke lagu dulu. Nanti masih ada waktu yang ingin bergabung di acara Ruang Rindu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tenda biru ya buat Bang Beki tadi dari Tanjung sudah membawa kita pada pukul 22.28 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami temani ya di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Yang ingin bergabung silakan saja. Nah, mungkin hari ini juga jadi hari yang spesial pendengar untuk Anda di tanggal 17 September ya. Nah, 17 September ini juga diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia atau PMI pendengar ya. Mungkin Anda juga pernah ikut ya dalam gerakan Palang Merah Indonesia ini. Jadi perannya sangat besar pendengar ya, Palang Merah Indonesia ini bisa membantu masyarakat ya dalam misi kemanusiaannya ya. Nah pendengar, hari ulang tahun Palang Merah Indonesia sendiri ini pertama kali didirikan pada tahun 1945. Nah usianya sudah sama ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia, sama-sama di tahun 1945, hanya beda satu bulan saja ya, sudah memasuki usia yang ke-81 tahun ini ya. Baik, silakan yang ingin bergabung, apa kabar juga buat pendengar kita di Kelanga ada Bang Pitung, ada Bang Herman, di Tanjung ada Bang Mong, ada Bang Putra Bunguran Timur Laut ya. Selamat malam juga pendengar kita yang ada di Ranai dan sekitarnya. Buat Dandi, apa kabarnya? Biasanya gak pernah telat nih ikutan gabung ya Dandi ya. Bung Mario juga, ada Bung Iwan juga di Ranai. Selamat malam ya. Baik, ini kayaknya belum ada yang mau ikutan gabung atau nunggu nanti nih, udah di penghujung ya. Biasanya gitu. Teh Dinda, apa kabarnya di Bogor? Gimana kondisi di sana ya? Semoga aman-aman saja ya Teh Dinda. Buat Diona juga di Kupang, selamat malam kami sapa. Baik, sambil menantikan yang ingin bergabung, kita dengarkan dulu lagu-lagu pop Indonesia di Ruang Rindu malam ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Ruang Rindu malam ini. Masih ada kesempatan nih untuk yang ingin bergabung di sesi terakhir kita di acara Ruang Rindu. Tadi juga kayaknya ada Kak Fatimah dari Uban yang coba gabung ya, mungkin mau gabung lagi karena tadi belum sempat disapa ya. Kak Fatimah, selamat malam, silakan. Dari Tanjung Pinang juga belum masuk nih Kak Berlian ya, yang ada di Palembang juga Bang Putra. Terus buat yang ada di Sulawesi ada Purnama Sari ya, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Dandi.
1: Iya.
0: Tumben nih, udah di ujung-ujung baru bergabung nih.
1: Baru monitor. Biar sepi.
0: Oh gitu, sengaja.
1: Tidur.
0: Biar langsung disapa.
1: Kepala
0: ya.
1: Pusing makanya.
0: Iya, apa lagu malam ini?
1: ST12 itu apa judulnya?
0: Banyak lagu ST12
1: yang ada liriknya jangan-jangan kau menolak cintaku.
0: Oh,
1: itu apa ya?
0: Iya.
1: Lupa.
0: Putuskan
1: itu,
0: saja.
1: Itu tahun.
0: Ya gimana? Tahun 2000-an itu.
1: Iya.
0: Putuskan saja pacarmu.
1: Kayaknya di masih tahun 2000 inilah.
0: 2000-an bisa.
1: 2000 ke bawah.
0: Salamnya buat siapa?
1: Apa judulnya? Enggak tahu, lupa itu.
0: Lagunya itu judulnya Putuskan Saja Pacarmu.
1: Oh, Putuskan Saja Pacarmu.
0: Puspa,
1: oh iya.
0: Puspa.
1: Oh iya. Puspa. Oh, itu lupa. Sudah lama
0: belum itu ya. Salam buat siapa Dandi?
1: Salam tuh semuanya aja. Untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ST12 tahun 2000-an yang hits ya. Nah, selain Puspa atau Putuskan Saja Pacarmu, ini juga ada banyak pilihannya seperti Rasa Yang Tertinggal ya. Nah, dan untuk pecinta ST12 atau penggemar ST12 pasti banyak tahu juga nih lagu-lagu dari ST12 ya. Baik, lagu untuk Dandi sudah kami siapkan ya. Untuk yang ingin bergabung silakan saja, masih kami tunggu buat pendengar yang ingin request lagu-lagu tahun 80-an, 90-an atau 2000-an ya. Di tunggu hingga pukul 23 nanti kebersamaan kita. Lagu dari Dandi sudah ada ngantri satu ini ya, mungkin penelpon lainnya mau nyusul ya. Biasanya Teh Dinda nih di ujung-ujung nih baru bergabung. Apa kabar juga untuk pendengar kita di Penagih, ada Pak D di sana ya, terus ada Mama Sri juga. Baiklah, kalau tidak ada yang bergabung, ini kita mau putarkan saja lagunya. Terima kasih pendengar sudah bergabung malam ini yang dari awal sampai akhir ya, sudah ikut meramaikan Ruang Rindu. Besok kita jumpa lagi dengan lagu-lagu pop mancanegara ya. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Barat masih menemani Anda di Ranai malam ini ya. Sembari menikmati waktu istirahatnya, selamat malam dan selamat beristirahat saja. Ada lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi yang akan kami hadirkan selanjutnya untuk menemani Anda di Ranai malam ini.
2: Pendengar yang budiman, saat kita mulai melangkah menetapkan tujuan, seringkali keraguan, suara sumbang, ejekan, bahkan hinaan menghampiri. Bila itu terjadi, jangan peduli. Jadikan semua itu sebagai cambuk pembuktian diri bahwa cita-cita kita bukan sekedar mimpi, tapi mampu nyata terbukti. Seperti kisah bunga lili berikut ini yang tekun mewujudkan jati diri.
3: Paihe Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu. Tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang. Tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum. Berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati.

menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. Selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Keahlian yang berlandaskan moral dan etika akan menghasilkan profesionalisme kerja yang positif. Bila keahlian tanpa moralitas yang benar, pasti akan menghasilkan penjahat-penjahat kelas dunia yang tentu akan mempermalukan keluarga di kemudian hari.
2: Suo Jiang Yi Tu Di, tukang gembok dan muridnya. Seorang ahli kunci ternama bermaksud ingin mewariskan ilmu kepada dua orang muridnya. Setelah dididik selama beberapa tahun, dua murid itu telah mahir dan menguasai berbagai teknik cara membuka berbagai jenis gembok. Untuk menentukan ahli warisnya, maka ahli kunci itu bermaksud menguji mereka secara bersamaan. Disiapkannya dua buah kotak terkunci yang di dalamnya berisi sebuah bungkusan barang berharga yang ditempatkan di dua kamar yang bersebelahan. Si A dan si B masuk secara bersamaan ke masing-masing kamar yang telah disediakan. Tidak lama kemudian, si A keluar. Dia telah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Sang guru bertanya, "Wah, begitu cepat kamu berhasil membuka. Apa isi kotak itu?" A menjawab, "Di dalam kotak terdapat sebuah bungkusan berisi permata. Wah, sinarnya berkilauan indah sekali." Tidak lama kemudian, si B menyusul keluar dari kamar. Kembali, pertanyaan yang sama diajukan kepada si B. "Apa isi kotak yang telah berhasil kamu buka?" B menjawab, "Aku hanya membuka gembok dan kemudian keluar. Tidak membuka kotak, apalagi melihat isi bungkusan yang ada dalam kotak itu." Sang guru mengangguk puas dengan jawaban B. Dan akhirnya diputuskan sang guru bahwa si B yang menjadi ahli warisnya. Keputusan itu tentu saja tidak bisa diterima oleh A. Dengan penasaran, ia bertanya, "Guru, aku membuka gembok lebih cepat dibandingkan dengan B. Kenapa bukan aku sebagai ahli waris guru?" Sang guru menjawab, "Profesi kita adalah tukang kunci. Tugasnya adalah membantu pemilik membuka gembok yang kuncinya hilang atau rusak, agar si pemilik mendapatkan barangnya. Membuka gembok adalah tugas kita. Jika gembok sudah dibuka, kita juga berusaha ingin melihat isinya. Itu berarti melanggar moral etika profesi kita sebagai ahli kunci. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, moral etika profesional harus dijunjung tinggi. Karena tanpa moral etika, seorang ahli kunci dengan mudah bisa berganti profesi menjadi pencuri. Apakah kau bisa mengerti? Si A mengangguk-anggukkan kepala, puas dengan jawaban sang guru. Dia menyadari di mana letak kesalahannya dan bersyukur mendapat pelajaran moral yang sangat berharga sebelum terjun di tengah masyarakat. Walaupun ada perasaan kecewa bahwa dia bukan ahli waris yang ditunjuk, tetapi dia berjanji pada dirinya sendiri. Kelak, dalam menjalankan profesinya, akan menjadi ahli kunci profesional dengan moralitas etika sebagai dasar profesinya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Nilai suatu kejujuran pada awalnya sering kurang terlihat glamor atau istimewa. Sebaliknya, trik dan siasat justru tampak memukau dan sering mengundang pesona. Itulah barangkali kenapa kita jadi rentan tergoda untuk menggunakan siasat dibanding tetap teguh dengan kejujuran. Akan tetapi, selalu begitulah akhir dari kisahnya, di mana pada akhirnya si jujur akan menemui happy ending. Sementara siasat dan berbagai trik harus menerima ganjarannya. Nah, pendengar yang budiman, begitulah inti pesan yang ada dalam cerita berikut ini.
3: Bukfaya tecungzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8. Dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menempuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi, sebenarnya, biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi, ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis. Ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran.

pendengar yang budiman, jense, kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peradaban modern yang diwarnai dengan berbagai layanan serba cepat ini, tanpa sadar kita seperti hidup di lintasan lomba pacuan yang seakan-akan menuntut dan menarik kita untuk bergerak cepat, berpikir cepat, dan atas nama produktivitas kita pun mesti bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Dalam kondisi ini, kesadaran kita seperti makin sempit dan kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kian terlupa. Nah, pendengar yang budiman, barangkali hal-hal seperti itulah yang ingin disampaikan kepada kita melalui cerita berikut ini.
1: Iksu Ai Tokhoa, seikat bunga untuk sang kekasih.

Aduh Bu, telat nih. Kenapa tidak menghuni Bapak? Meeting hari ini sangat penting. Tidak sempat sarapan nih. Sambil mengomel, si suami tergesa-gesa berangkat mengendarai mobilnya menuju kantor. Tanpa menghiraukan istrinya lagi. Di tengah jalan, dia memutuskan membeli roti dan secangkir kopi untuk sarapan. Saat berada di luar toko, dia melihat seorang gadis kecil memilih beberapa tangkai bunga di toko bunga sebelah. Berapa harganya bunga ini, Pak? 30.000, jawab pemilik toko. Diletakkan bunga-bunga itu dan memilih yang lain dan bertanya sekali lagi. Kalau yang ini, berapa harganya, Pak? Oh, yang itu 50.000, Nak, jawab pemilik toko dengan sabar. Setelah tertegun sejenak, diletakkannya lagi bunga-bunga itu ke tempatnya. Dengan sedih, dia bertanya perlahan, apakah ada bunga yang harganya 5.000, Pak? Sambil membawa roti dan kopinya, si pria menghampiri gadis kecil itu dan bertanya, Nak, kamu membeli bunga untuk siapa? Untuk mama saya, Om. Mama saya hari ini berulang tahun. Pria itu terpana. Tiba-tiba, dia teringat bahwa pada hari ini, istrinya juga sedang berulang tahun. Karena tergesa-gesa, dia belum sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Pak, beli bunga ini 2 ikat ya. Satu untuk gadis kecil ini. Satu lagi tolong antar ke alamat ini. Kata si pria kepada pemilik toko sambil membayar dan memberikan kartu namanya. Nak, bunga ini Om belikan untukmu sebagai tanda terima kasih karena telah mengingatkan hari ulang tahun istri Bapak di rumah. Anak itu dengan gembira menerima bunga sambil mengucapkan terima kasih dan segera pergi. Setelah beberapa meter menjalankan mobil, dilihatnya si gadis kecil berjalan searah dengan tujuannya. Hai, mau ikut Om sekalian? Dengan tersenyum, dia mengangguk dan masuk ke mobil. Sampai di tepi jalan yang sepi, si gadis minta turun dan berjalan memasuki sebuah lorong jalan. Karena penasaran, pria itu mengikutinya diam-diam. Betapa kaget ketika melihat si gadis kecil akhirnya meletakkan bunga di sebuah gundukan tanah merah yang masih basah. Nak, ini kuburan siapa? Tanyanya sambil berjongkok di sebelah si gadis. Ini kuburan mama saya, Om. Hari ini adalah hari ulang tahun beliau. Sayangnya, 3 hari yang lalu, mama telah meninggal dunia. Jawaban itu membawanya dalam doa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Istriku masih hidup dan masih ada kesempatan bagiku untuk memperbaiki kesalahan ini. Dengan segera, ia pergi dari situ dan kembali ke toko bunga untuk membawa dan memberikan sendiri bunga yang telah dipesan kepada istrinya.

Pendengar yang berbahagia, di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, Kuan Ai, perhatian dan kasih sayang seringkali terkalahkan dengan alasan kesibukan, tidak ada waktu, dan lebih parah bila disertai sikap masa bodoh. Selama kita masih bisa menikmati nafas kehidupan yang diberikan Yang Maha Kuasa, maka senho tome hao, hidup akan terasa lebih bergairah bila disertai dengan harapan, perhatian dan kasih sayang dari dan untuk orang lain. Apalagi orang-orang di sekitar kita dan yang kita cintai. Kalau tidak sekarang, kita memperhatikan orang-orang yang kita kasihi.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Almira mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan pemberian uang PT Sumarekon terhadap pihak Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon,
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah pada Maret 2026 diduga terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Sumarekon dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung, di mana perantara tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama. Ya, sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah 300 juta. Yang ini juga diduga berkaitan dengan proses-proses HGB di lingkungan atau di lahan-lahan yang dikelola oleh PT Sumarekon.
2: PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein memastikan penyidik juga masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut, terkhusus kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
2: Diketahui KPK menyita uang tunai dalam nilai keseluruhan sekitar 106,3 miliar rupiah. Barang bukti tersebut antara lain ditemukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak yang diamankan. KPK sendiri juga telah menetapkan 8 tersangka, yakni Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama Sumarekon Adrian Pitojo, kemudian 4 pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yaitu Arief Sugianto, Fat El Faust, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi serta Muhammad Fakhri. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gikan, Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yaqut Holil Komas atau Gus Med.
1: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
2: iya, Pak.
1: Belum sempat bergeser.
2: Belum.
1: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
2: Betul.
1: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
2: Iya, Pak.
1: Tidak ada geser ke Gus Yaqut?
2: Gus Yaqut.
1: Gus Alek.
2: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
0: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
3: Fortuner, Pak.
4: Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
3: Tahun?
4: Tahun 2024. 550.
3: Cash. Ya, 50 juta, Pak.
4: Jogja, Pak.
3: Rumah di Jogja.
4: Iya.
3: Perolehannya tahun
4: 2024.
3: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
4: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
3: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
4: Dari percepatan. Dari
3: percepatan juga.
0: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil dan juga Muti yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopi Pro 3 di Jumat dini hari seperti biasa kami hadirkan Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho dengan topik Pancasila dan problem deforestasi. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Dear Indonesian friends, on behalf of the Embassy of the Russian Federation in the Republic of Indonesia and myself, I wish to extend my sincere congratulations on the occasion of the 81st anniversary of the Radio Republik Indonesia. On September 11, 1945, around 1 month after Indonesia gained its independence, RRI was formed to become one of the most prominent radio stations to spread credible news and unite the country. RRI has always been an example of successful and responsible actor in the media field, actively contributing to promotion of traditional friendly relations between Russia and Indonesia. May the future bring happiness and prosperity to all staff and listeners of RRI, as well as further strengthening of friendly relations between our two countries. Selamat ulang tahun! RRI. Секали де удара.

0: Eh, Vina, kamu masih dengerin radio?
1: Ya iyalah, kenapa?
0: Sekarang kan zamannya podcast, streaming, media sosial. Radio masih penting.
1: Justru penting, radio itu bukan cuma soal musik.
0: Terus?
1: Radio menemani kita saat berkendara, bekerja, bahkan ketika terjadi sesuatu yang penting. Ada informasi, edukasi, hiburan, dan suara manusia yang terasa dekat.
0: Iya juga sih, Pin. Kadang radio memang seperti teman ngobrol.
1: Betul, teknologi boleh berubah, tapi kebutuhan kita untuk terhubung, mendapatkan informasi yang terpercaya, dan merasa ditemani tetap ada.
0: Berarti radio nggak ketinggalan zaman dong?
1: Bukan ketinggalan zaman, radio itu ikut berkembang bersama zaman.
2: Selamat Hari Radio, mari terus jaga radio sebagai ruang informasi, edukasi,

0: Ya, masih dalam Kopi Pro 3 edisi khusus bersama kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita akan bicara secara umum tentang Pancasila, tapi topiknya pada malam hari ini khusus terhadap Pancasila dan masalah deforestasi. Deforestasi atau penebangan pohon hutan ya, atau hilangnya tutupan hutan secara permanen yang tidak ditanami kembali gitu ya. Kita akan berbincang pada malam hari ini atau dini hari ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam Pak Eko. Halo, selamat malam Pak Eko.
1: Salam.
0: Malam. Salam sehat Pak Eko.
1: Sehat, terima kasih Pak Sajat.
0: Iya, kita ketemu lagi dalam Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia membahas tentang Pancasila dan problem deforestasi. Saya juga undang pendengar ya, Pak Eko mungkin ada yang ingin bergabung juga bersama Pro 3 RRI pada malam hari ini, silakan. Di 021-352-3172, 386-6712, di 386-2375 atau di 384-4545 atau WhatsApp kami saja di 081-399-399-888. Pancasila dan problem deforestasi. Mungkin sebagai prolog bisa diawali terlebih dahulu Pak Eko, silakan tentang topik kita ini.
1: Ya, terima kasih Mas Fajar. Kita ketemu lagi ya.
0: Iya nih.
1: Dan hari ini kita membahas topik yang masih hangat sebenarnya ya. Mm-mm. Karena kita mengalami yang disebut dengan kebakaran hutan dan lahan Kalimantan dan Sumatera kan ya.
0: Iya.
1: Dan itu sebenarnya bagian dari ya deforestasi ya. Jadi bagaimana hutan-hutan kita jadi berkurang karena terbakar hutan kita. Dan sebenarnya yang lucunya konon para pakar dan diakui oleh Kementerian Kehutanan juga bahwa 99% kebakaran hutan dan lahan itu bukan bencana alam Mas Fajar, tapi akibat kesengajaan atau dari manusia.
0: Iya.
1: Jadi karena land clearing manusia.
0: Faktor ya, manusia.
1: Betul. Jadi ini sangat disayangkan dan itu sangat mengganggu kita. Itu satu-satu bagian bagaimana hutan-hutan kita semakin berkurang karena ya itu dibakar dengan sengaja. Karena kan harusnya membuka lahan, katakanlah kita sudah mendapat izin untuk membuka lahan. Yang paling murah itu membakar, Mas. Yang harusnya harus menggunakan traktor, segala macam. Kan. Tapi akibatnya kan luar biasa. Kebakaran, rakyat sekitar hutan di Kalimantan jadi kena penyakit ispa, sekolah-sekolah harus tutup beberapa minggu atau harus pendidikan jarak jauh ya. Jarak jauh. Dan tidak hanya itu, protes dari negara tetangga kan, Mas Fajar ya. Di Malaysia, di Singapura gitu kan, juga protes.
0: Sekolahnya kita, pada tutup tuh.
1: Benar, benar. Dan kalau kita bicara deforestasi, sebenarnya juga sudah lama ya ini terjadi sejarahnya Mas Fajar. Zaman VOC dulu juga sudah ada deforestasi. Hutan-hutan jati kita di Jawa itu kan dipakai oleh VOC untuk bangun kapal Mas Fajar.
0: Iya.
1: Dan kita Belanda membuka perkebunan tebu, perkebunan
0: jagung, tembakau, teh juga jagung, kopi.
1: Betul itu kan sebenarnya deforestasi, tapi masih terkendali lah, zaman itu masih oke lah ya. Tapi sekarang ini kan di zaman kemerdekaan kita tidak jadi merdeka Mas Fajar. Jadi yang terjadi kan pembagian jatah lahan lewat hak usaha hutan di zaman dulu ya. Kita ingat ya.
0: Yeah.
1: Kita ekspor komoditi kayu, rotan yang itu benar-benar menghancurkan hutan kita ya di Kalimantan, terutama di Sulawesi gitu ya. Dan yang terakhir sekarang ini kan yang sangat disayangkan itu adalah alih-alih untuk ketahanan pangan, kita membuat namanya food estate atau ladang pangan ya, lumbung pangan maaf. Dan itu kan dengan cara membuka
0: lahan baru.
1: Lahan baru di Kalimantan kejadian kan kita membangun katanya menanam singkong, tapi gagal. Yeah. Karena lahan gambut nggak bisa tanam singkong. Akhirnya menanam jagung, tapi di jagung ini tanam di polybag di Kalimantan. Kacau lah. Dan yang terakhir kan kita lihat di Papua ya. Papua
0: yeah. Oh iya, itu juga.
1: Di Papua itu kan juga lagi ada food estate dan apa namanya, tanpa kita melihat bagaimana dampak ke masyarakat. Kalau Mas Fajar pernah nonton film dokumenter namanya Pesta Babi, itu sangat menarik Mas, bagaimana rakyat di sekitar food estate itu dimarginalkan ya, tidak diajak bicara, tidak diuangke ya, dan itu diambil oleh segelintir manusia dan sayangnya dibekingi oleh kekuasaan gitu. Dan itu kita bicara bukan hal kecil, maka kita bicara 2,8 juta hektar yang diberikan konsesi, walaupun hutannya sekitar 190 ribu hektar hilang gara-gara proyek ini. Dan itu semua kan terjadi karena kita sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Pancasila Mas. Kemanusiaan yang adil dan beradab tuh kemana gitu kan? Karena yang ada kan kepentingan pribadi, golongan dan korporasi gitu ya. Alih-alih kita menyerahkan rakyat, membuat rakyat setara dengan adanya banjir bandang, ada yang adanya apa ISPA ya, tadi yang mengolah libur gitu kan, dan tentunya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia juga jauh sekali gitu kan. Dan ini yang sayang sekali bahwa Pancasila yang harusnya menjadi kompas arah kita bergerak itu dilupakan untuk kepentingan ya segelintir kelompok manusia yang ingin mengambil profit sebanyak-banyaknya.
0: Oke.
1: Okay. Kira-kira itu saya buka dulu.
0: Baik, iya. Jadi gambarannya seperti itu, berkaca dari kondisi kekinian tentang saudara-saudara kita yang terkena musibah karhutla ya. Kebakaran hutan dan lahan juga termasuk deforestasi. Hilangnya tutupan hutan secara periode lama. Tidak sejenak aja hilangnya, tapi kemudian lama dan akhirnya bahkan beralih fungsi menjadi sesuatu yang bukan hutan lagi. Saya ingin undang Anda di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI. Banyak sekali cara deforestasi atau menghilangkan tutupan hutan itu, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Tidak disengaja mungkin karena musibah bencana ya, banjir lah atau longsor atau kemarau panjang, kebakaran hutan. Tapi sayangnya kebakaran hutan dan lahan sekarang ini disampaikan oleh pemerintah juga, faktor manusianya itu hampir 90%. Jadi ada unsur ya humannya lah. Jadi bukan karena triknya matahari di musim kemarau El Nino ini. Saya terima dulu pendengar Pak Eko dari Makassar, ada Pak Wibi. Pak Wibi selamat malam Pak Wibi. Halo.
2: Selamat malam, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari, oh iya. Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi di Makassar.
2: Ya. Sekarang kan Pancasila banyak yang dipersiapkan ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian ya, keadilan sosial bagi seluruh para koruptor di Indonesia.
0: Ya.
2: Dan yang lain itu.
0: Iya.
2: Nah, dan kenyataan memang begitu Bang, seperti pada bangun hutan itu kan yang punya uang yang cukup uang, yang cukup kuat uangnya itu yang membangun hutan itu, dan kita rakyatnya jadi korban. Karena kenapa? Karena mereka disuruh oleh perusahaan itu, kamu tebang ini ya, saya kasih uang sekian juta,
0: nggak
2: usah aku takut, saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya, ini jadi korban. Nah ini sementara perusahaan karena banyak uangnya ya bebas saja dia, tidak ada masalah di penjara pun juga enak. Maka itu ada yang membersihkan keuangan yang malah kuasa dan juga keadilan sosial bagi seluruh para koruptor Indonesia. Makasih.
0: Makasih. Jadi Pak Wibi melihat skala dari misalkan kayu gelondongan yang terjadi ketika banjir di Sumatera kemarin yang begitu masif, begitu banyak. Dengan sebegitu banyaknya kayu gelondongan yang hanyut, artinya ada modal yang besar sekali yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menebang hutan. Nggak mungkin masyarakat biasa mampu mempunyai atau mengerahkan alat-alat berat gitu ya dan lain sebagainya untuk melakukan itu. Termasuk juga pembukaan lahan yang dengan cara dibakar, dengan banyaknya lahan-lahan yang terbakar gitu ya, jutaan hektar, ribuan hektar bahkan. Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo.
3: Halo, selamat dini hari.
0: Kabarnya gimana Pak Mulyadi di dini hari ini di Banjarmasin?
3: Aduh, masih tetap asap.
0: Masih ya?
3: Iya, sampai PJJ itu ditambah.
0: Ini lagi. Kemarin kan terakhir kita ngobrol di udara itu asapnya sudah mulai menipis ya Pak Mulyadi. Tapi sekarang
3: iya,
0: ini
3: menipis, mulai lagi.
0: Mulai lagi.
3: Abis kita ngomong itu mulai lagi sampai ada PJJ segala.
0: PJJ itu berarti itu, untuk anak sekolah ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. PJJ itu dua kali apa? Dua hari. Sekarang mulai lagi tanggal 16 sampai 18 besok.
0: PJJ lagi mulai.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini artinya semakin tebal, semakin sulit untuk beraktivitas tidak hanya anak sekolah berarti. Para pekerja
3: iya,
0: pun yang
3: semua,
0: lainnya juga.
3: Semualah.
0: Sungai apa? Mahakam ya di sana ya, Pak Mulyadi.
3: Barito.
0: Oh, Barito. Sungai Barito gimana kondisinya?
3: Barito kering tuh yang di Kalteng. Nah, itu kalau nggak dikeruk, Bung Fajar, nanti kalau bulan depan hujan, Banjarmasin ini banjir.
0: Kenapa? Kenapa harus dikeruk, Pak? Kan kalau kering...
3: tempat itu, apa, kalau hujan tuh tempat nampung airnya berkurang.
0: Oh, sedimentasi, pengendapan. Jadi,
3: iya, betul,
0: jadi
3: cat,
0: jadi dangkal ya?
3: Iya, jadi kering kan, karena dangkal.
0: Harus dikeruk
3: dulunya
0: berarti.
3: Gak kering tuh. Iya, harus dikeruk. Kalau enggak dikeruk itu Banjarmasin banjir. Kan muaranya di Banjarmasin sini.
0: Pak Mulyadi, ini memang kalau di Banjarmasin tuh kan ketika musim kemarau sering kali kan ada kebakaran hutan walaupun tidak dahsyat ya. Kalau sekarang 2026 ini gimana nih, Pak Mulyadi?
3: Wah, ini paling parah.
0: Ini paling parah.
3: Paling parah tahun 26 nih.
0: Aktivitas masyarakat artinya juga terganggu nih, tidak hanya anak sekolah. Enggak, yang kantor-kantor itu tetap beraktivitas maksudnya
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, tetap aja
0: okay.
3: Beraktivitas. Cuma ya yang terganggu itu pokoknya Kalimantan Selatan ini Bung Fajar lah. Karhutlah ya.
0: Iya.
3: Yeah. Habis itu asap.
0: Ya.
3: Habis itu lampu mati.
0: Oh.
3: Air mati.
0: Air mati.
3: Air mati, air bersih. Di Banjarmasin ini nyalanya 10 jam aja.
0: Malam ini mati.
3: Tiap malam mati. Mulai yang terakhir bicara dengan Bung Fajar itu sampai sekarang mati terus.
0: Nah, ini kalau mendengarkan RRI dari mana Pak Mulyadi kalau mati lampu?
3: Loh, ini kebetulan tempat saya ini masih hoki Bung Fajar karena dekat rumah sakit.
0: Oh, jadi untuk rumah sakit itu nyala?
3: Nyala terus.
0: Oh.
3: Nah, kebetulan salurannya itu rumah kami itu dekat rumah sakit nyala terus. Tapi kalau pemadaman mati 5 menit.
0: Oke. Iya, kemudian nyala lagi 5 menit. Pak Mulyadi, rumah sakit umum daerah atau rumah sakit apa nih? Swasta?
3: Rumah sakit Kota Madya.
0: Kota Madya.
3: Rumah sakit iya.
0: Dekat dengan rumah sakit Pak Mulyadi dapat bisa diinformasikan tahu enggak nih soal banyaknya angka kasus ISPA atau yang berobat gitu akhir-akhir ini ke rumah sakit Pak Mulyadi. Rame enggak?
3: Ya, waktu saya datang itu ya rame Bung Fajar.
0: Oh, Pak Mulyadi juga berobat?
3: Saya berobat tapi
0: bukan ISPA.
3: Okay, ngantar okay. Istri saya pas kecelakaan di rumah.
0: Oh, gitu. Iya, jadi untuk jarak pandang juga berkurang ya Pak Mulyadi ya?
3: Berkurang Bung Fajar.
0: Iya, lakalantes tuh jadi rawan banget tuh. Pak Mulyadi, untuk pasar terapung artinya nggak beraktivitas dulu tuh? Karena airnya kering?
3: Bukan airnya kering. Airnya Sungai Barito ini masih lumayan nih.
0: Oh, masih ada?
3: Sungai Martapura ini masih lumayan.
0: Oh, Martapura masih lumayan.
3: Iya, masih lumayan dibandingkan Sungai Mahakam dan sungai ini apa?
0: Oh, masih ada aktivitas itu ya? Pasar terapung ya di sana ya, Pak Mulyadi?
3: Masih ada tiap minggu, hari minggu.
0: Tiap hari minggu masih ada?
3: Ya.
0: Oke, itu karena itu kan termasuk kebutuhan pokok masyarakat ya, Pak Mengadi ya?
3: Iya, betul.
0: Kayak sayur-sayuran ya, dan lain sebagainya.
3: Nah,
0: gitu
3: yang
0: ya,
3: dibatalkan itu, Bu Fajar, yang dibatalkan itu pesta-pesta ini, ulang tahun Banjarmasin.
0: Oh, dibatalkan?
3: Iya, di Jukung Hias itu.
0: Iya, mau ngerayain gimana? Orang nafas aja susah, Pak Mengadi.
3: Iya, makanya.
0: Makanya.
3: Itu di ini ya, dibatalkan karena kejadian kapal ini tenggelam.
0: Kapal tenggelam?
3: Iya, yang Virgo itu.
0: Oh iya.
3: Kapal terbalik. Nah, karena itu solidaritas pemerintah kota membatalkan. Kalau hanya asap aja tetap jalan.
0: Oh gitu.
3: Asap. Mm-mm. Karena anu solidaritas banyak warga Banjar kan yang tenggelam tuh belum terselamatkan.
0: Oh iya, oke okay, oke okay. Baik baik Pak Mulyadi. Terakhir nah, tadi ini kan air mati, listrik biar pet, kadang hidup kadang mati. BBM iya. BBM langka nggak?
3: BBM itu langka. Justru 5 kejadian ini yang
0: oh Banjarmasin juga. Kirain Kalimantan juga Tengah aja. Oh iya Banjarmasin juga. Antri.
3: Masih langka antri, Pak
0: Jeng. Oh, antri. Berapa jam, Pak?
3: Iya. Waduh, saya kurang tahu itu. Sampai pernah ada yang gratiskan, enggak tahu di kota mana apa di Banjarmasin tuh.
0: Oke. Okay.
3: Sampai digratiskan tuh katanya.
0: Sampai dengan hari ini tanggal 17 kemarin lah, tanggal 17 kemarin itu masih iya. Antri ya, masih antri ya.
3: Antri. Okay.
0: Baik, baik, Pak Mulyadi. Terima kasih informasinya.
3: Makanya kalau bisa naik bis saja saya bilang.
0: Oke oke, Pak Mulyadi. Terima kasih ya.
3: Ini mau komen sebentar.
0: Boleh. Silakan, Pak Mulyadi.
3: Ini jelas-jelas melanggar Pancasila, Bu Fajar.
0: Iya, kenapa tuh, Pak Mulyadi?
3: Nomor satu sila ketuhanan ya. Ini semua sila dilanggar, tapi yang saya ambil yang penting aja supaya nyingkat waktu.
0: Iya.
3: Ini nomor satu ketuhanan. Kan dikasih alam yang bagus oleh Tuhan dirusak.
0: Iya.
3: Nah, yang kelima, ini karena, deforestasi ini menciptakan ketimpangan yang nyata loh, Bu Fajar.
0: Contohnya
3: ya, pengusaha menikmati,
0: Iya, yang itu, musibahnya masyarakat sekitar yang kena.
3: Masyarakat, benar. Ekonominya dia yang ngambil keuntungannya. Nah, itu loh, keadilan sosialnya yang dirusak. Itu aja Bung Fajar.
0: Oh, itu aja.
3: Terima kasih. Selamat dini hari.
0: Selamat dini, Pak Mulyadi, sehat-sehat ya. Salam buat keluarga ya, Pak Mulyadi.
3: Ya, amin.
0: Semoga cepat padam apinya. Kabut asapnya tambah tebal lagi. Kemarin saya sempat berbincang sama Pak Mulyadi di Banjarmasin, sudah mulai menipis alhamdulillah. Tapi kemudian dini hari ini tambah tebal. Penderitaan masyarakat di Banjarmasin tambah lengkap dalam tanda kutip. Air mati, listrik biar pet, kadang hidup kadang mati, BBM langka. Silakan nih Pak Eko ditanggapi.
1: Iya, kalau kita menyanggapi dari Pak Mulyadi ya memang ya itulah yang terjadi gitu ya di Kalsel, Kalteng ya, karhut lainnya luar biasa.
0: Iya.
1: Dan kalau kita berkaca di pemerintahan sekarang dan pemerintah sebelumnya, itu ya betul sih disampaikan oleh Pak Mulyadi bahwa ini yang terbesar ya. Karena langkah-langkah diambil oleh pemerintah sebelumnya itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ya. Kalau saya baca di sosial media tuh pemerintah sebelumnya kan memastikan nih para aparat-aparat kepolisian, TNI itu diawasi oleh presiden. Kalau sampai titik-titik di daerah Anda itu terbakar, awas gitu. Nah sekarang kan nggak ada gitu mas. Jadi ya memang pemerintah sekarang menurunkanlah 1.500 personel tentara memadamkan, tapi kan jadi terlambat ya. Belum ada. Harusnya preventif sebelum. Nah, jadi saya melihatnya memang pemerintah kan jadi kayak gagap ya dalam menanggulangi karhutla yang sekarang ini ya, akibatnya jadi semakin parah ya yang disampaikan oleh Pak Mulyadi. Jadi dan ditambah lagi dengan perang di Timur Tengah ya, yang akibatkan BBM juga semakin mahal akibatnya distribusi BBM
0: terganggu,
1: terganggu, dan itu otomatis mengakibatkan listrik juga berkurang karena sebagian dari listrik itu diambil dari bahan bakar minyak kan, generator ya. Jadi ya itu semuanya jadi sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan, kira-kira begitu ya.
0: Iya, ketiban genteng lagi Pak Eko, jadi lengkap banget tuh penderitaan. Iya, jadi iya, karena sebenarnya mencegah itu kan mungkin kalau bicara soal mitigasi bencana itu perlu dana yang luar biasa. Tapi kalau dibandingkan dengan penanganan ketika bencana, itu dana yang dikeluarkan itu jauh lebih rendah mitigasinya. Kita bayangkan Manggala Agni, TNI, Polri, Basarnas, dari semua elemen masyarakat memadamkan api, toh sampai sekarang ini tidak bisa memadamkan secara instan. Dana yang dikeluarkan untuk membuat modifikasi cuaca atau hujan buatan itu berapa juta sekali melakukannya MCO itu. Lalu kemudian ada yang meninggal dunia, para relawan kita untuk memadamkan api, nyawa. Jadi enggak sebanding langkah mitigasi yang harusnya dilakukan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bahkan BMKG sudah mengingatkan awal Januari bahwa siap-siap ada El Nino dahsyat tahun ini. Sudah diingatkan jauh-jauh hari, tapi kemudian ini yang kita lihat begitu. Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana memulihkannya. Tadi Pak Mulyadi mengingatkan, ketika sungai sudah mengering, ada sedimentasi endapan di situ sehingga akhirnya terjadi pendangkalan sungai. Kalau nggak buru-buru dikeruk, ketika musim hujan tiba, ya udah. Ketika musim kering airnya susah, musim hujan banjir. Pak Eko, silakan. Ya.
1: Betul Pak, Mas ya, Mas Fajar. Jadi memang ya, kalau kita kembali lagi tadi yang Mas Fibi dan Pak Mulyadi sampaikan, yang terjadi ini betul-betul rakyat kayak ditinggal saja, Mas. Jadi semua itu demi kepentingan ya perusahaan-perusahaan besar yang berada di situ. Ya. Daripada saya capek-capek buka lahan dengan bulldozer, mending saya bakar aja. Kan tidak ada ininya gitu ya, tidak ada apa hukuman. Ada memang undang-undangnya, peraturannya yang akan menuntut ya, dan itu sudah dimulai, bukan tuntutan lewat pengadilan ya. Tapi kan kembali lagi, kalau semua itu oknum-oknumnya saat berkong kali kong, ya susah.
0: Gitu kan. Jadi ada ketidakpercayaan gitu ya, Pak Eko ya, penegakan hukum gitu.
1: Iya. Faktanya kan, sekarang kok orang dengan mudah aja bakar-bakar gitu kan.
0: Berarti
1: kan
0: nggak ada takut-takutnya sadar, gitu ya.
1: Nggak ada takut-takut. Padahal hukumnya sudah ada, Mas. Buat pembakaran hutan. Ada moratorium sekarang, nggak boleh bakar hutan untuk pembukaan lahan.
0: Iya, iya.
1: Terjadi, dan itu akibat dari ya orang nggak takut lagi. Karena yang harusnya melindungi atau menegakkan hukum kan juga dipertanyakan gitu ya. Apakah juga mereka melakukan apa yang diinstruksikan oleh hukum. Makanya saya sampaikan, kalau sebelum pemerintah sebelumnya itu sangat memastikan bahwa aparat hukum itu jangan sampai ada. Kalau ada titik kebakaran, kamu tanggung jawab. Kalau sekarang kan nggak begitu gitu ya. Jadi yang terjadi adalah ya sudah terjadi, diperbaiki. Yang tadi ya saya sampaikan, memperbaiki itu atau membetulkan yang sudah terjadi itu kosnya lebih mahal lagi. Ditambah sekarang anggaran ditambah anggaran bencana sosial kan makin dikurangi.
0: Ya. Ini bahkan untuk BNPB itu terendah sejak 10 tahun terakhir BNPB berdiri gitu. Dananya tuh nggak sampai 1 triliun, hanya ratusan miliar aja. Bahkan yang tertinggi itu BNPB itu sempat 11 triliun, tapi sekarang ini hanya ratusan miliar aja. Jadi dipangkas besar-besaran juga.
1: Iya, Mas Fajar. Jadi kalau itu sedih sekali sih, Mas Fajar ya. Karena sementara negara-negara lain tuh berhasil melakukan penanaman kembali, ya kita itu malah selalu menjadi tiga besar di dunia dalam deforestasi tiap tahun. Padahal negara-negara lain, contohnya adalah di Korea Selatan misalnya gitu ya. Mereka tuh berhasil bisa menanam kembali setelah perang Korea Selatan, perang Korea ya, Korea Selatan bisa membuat hutan tuh 63% dari wilayahnya jadi hutan lagi. Jadi benar-benar mereka itu serius gitu ya. Mereka menanam 10 miliar pohon ditanam, itu kan luar biasa. Dan itu sesuatu yang sangat kontradiktif dengan di Indonesia. Di Cina misalnya, di Tiongkok itu mereka membuat yang namanya tembok besar hijau atau green grid wall ya. Mereka menggunakan teknologi-teknologi canggih untuk menanam miliaran pohon juga. Mereka menggunakan drone untuk menebarkan benih dan menggunakan citra satelit untuk melihat perkembangan dari tanaman-tanaman tersebut. Dan apa yang mereka lakukan itu menambah ruang hijau 25% dunia. Tiongkok itu luar biasa.
0: Luar biasa. Bahkan kabarnya juga sempat menghijaukan lagi beberapa daerah yang tadinya tidak bisa ditumbuhi tanaman dengan dengan teknologi AI yang sekarang ini ada.
1: Betul, mereka menanam di sepanjang perbatasan Gurun Gobi, ditanam
0: yang iya, gurun yang tadi iya, gurun, ada. Betul, gurun. Saya lupa namanya mereka, apa tuh.
1: Mereka bisa tanami, Mas, luar biasa. Costa Rica juga sama. Mereka meningkatkan hutan dari 21% menjadi 50% lokasi mereka. Dan apa yang mereka lakukan, mereka bayar ya. Mereka ambil pajak dari BBM,
0: iya.
1: Mereka bayar para petani, sehingga mereka itu menanam pohon, merawat sumber air, gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan ya memastikan tidak terjadi kebakaran hutan, gitu ya. Jadi semua upaya ini kan harusnya bisa kita contoh bagi Indonesia untuk tidak terjadi deforestasi, tapi malah reforestasi. Gitu. Harusnya begitu kan.
0: Kalau
1: ya. Jadi nggak begitu.
0: Kalau Anda melihat, mungkin bisa cek di Google atau di YouTube ya. Saya pernah menonton juga tentang bagaimana Cina membuka terobosan menanam, menghidupkan gurun yang tadinya gersang, akhirnya tumbuh kembali. Dan prosesnya itu nggak instan. Malam ditanam, pagi tumbuh nggak gitu. Prosesnya bisa bermakan waktu cukup lama, berbulan-bulan, setengah tahun, sampai trial and error, uji coba, apa namanya, gagal dan tanam kembali, gagal dan tanam kembali. Dan akhirnya berhasil. Dan itu butuh waktu, butuh dana yang gak sedikit karena tutupan lahan yang ditanami oleh di gurun itu luas banget pendengar. Anda bisa cek aja di videonya bagaimana prosesnya. Dananya itu pasti gak sedikit. Sayangnya untuk alokasi mitigasi seperti ini dengan dana yang terlihat itu besar banget, kayaknya sayang kalau gak langsung dilihat hasilnya gitu kan Pak Eko. Kayak misalkan nih dana untuk kejadian tak terduga nih, misalkan untuk banjir, banjirnya belum ada gitu, ngapain besar-besar gitu kan Pak Eko? Atau ya, itu mungkin paradigma yang mungkin bisa lambat laun harus diubah juga kali ya Pak Eko ya, dalam perancangan pendanaan.
1: Iya, ya, masalah utama negara seperti kita ini adalah tidak adanya continuity dalam kita menyusun rencana, Mas. Di zaman dulu kita punya namanya GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kan udah nggak ada lagi sekarang ini. Jadi pemerintah ganti, ganti rencana, Mas Fajar.
0: Akhirnya di tengah jalan ya. Berhenti gitu ya.
1: Iya, jadi yang tadinya udah bagus misalnya kan, tadi itu memastikan para aparat ada di pihak pemerintah gitu kan. Sekarang kan nggak lagi. Jadi dan dana yang tadinya diperuntukkan, jadi dengan adanya kepentingan-kepentingan politik yang sesaat ini, itu akibatnya rencana-rencana yang direncanakan jangka panjang itu sulit dilakukan, Mas. Karena apa? Nggak populer kan? Tadi kan Mas Fajar mengatakan kan butuh waktu.
0: Butuh waktu, lama, nggak kelihatan, nggak bisa langsung dananya dikeluarin, tapi kok bentuknya nggak ada nih gitu.
1: Iya, padahal saya 5 tahun, 3 tahun lagi saya harus pilih kan.
0: Waduh.
1: jadi ini masalah kita gitu ya.
0: Iya. Jadi ingin ada apa legacy ketika setelah menjabat, tapi kemudian ternyata lebih dari 5 tahun misalkan nih hasil bisa kelihatan. Jadi lebih baik ganti program aja deh yang bisa langsung kelihatan gitu ya.
1: Iya, jadi program legacy jadi enggak populer, penanaman kembali segala macam gitu. Itu sangat sangat disayangkan gitu ya. Dan
0: gaungnya dan juga soal reboisasi ya. terlalu sepi di telinga kita, reboisasi, penanaman kembali. Sepertinya hanya sekedar seremonial aja, misalkan hari lingkungan hidup dan lain sebagainya, tanam sejuta, semiliar bibit misalkan. Tapi kemudian setelah itu apa gitu? Enggak dirawat, enggak dilihat bagaimana perkembangannya dan lain sebagainya, Pak Eko.
1: Nah, ini yang Pusaka Indonesia lakukan, Mas Fajar. Kami melakukan membangun hutan bambu di Malang Selatan. Nggak gede memang, cuma 1 hektar. Tapi kan itu upaya yang kita bisa mampu dan lakukan. Kita memberikan contoh pada siapapun bahwa kita, non pemerintah gitu ya, itu berupaya loh untuk menanam kembali bambu. Ya, karena kami melihat bahwa bambu itu
0: sudah mulai langka.
1: Adalah tidak hanya langka, tapi dia tuh menyerap, tiap satu rumpun bambu itu menyerap 5.000 liter air, Mas.
0: Oh, jadi sebagai daerah resapan air di pinggir-pinggir sungai itu bagus banget gitu ya.
1: Bagus banget, dan tidak hanya itu, dia tuh menyumbang oksigen 35% lebih banyak daripada pohon kayu yang seukurannya. Jadi bambu kita tanam di sana, kita berikan, kita pastikan airnya cukup, gitu ya. Dan memang bambu tuh lucu, Mas. 1-3 tahun tuh nggak kelihatan bagus ya, karena dia mengembangkan akar di bawah.
0: Oh.
1: Baru setelah 5 tahun dia akan muncul
0: naik ke atas, itu ya.
1: Betul. Nah, buat pemerintah nggak akan seru kan, nggak kelihatan.
0: Nggak kelihatan ya.
1: Nggak kelihatan, jadi nggak kepilih lagi nanti kan. Kalau kami Pusaka Indonesia, oh nggak apa-apa, kita tungguin, gitu kan, kita akan hutankan kembali tanah ini menjadi hutan bambu.
0: Nah,
1: gitu,
0: ini juga kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi boleh juga nih, misalkan sudah tumbuh tinggi terus dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar juga, Pak Eko. Bambunya kan banyak banget manfaat juga tuh, Pak Eko.
1: Betul, banyak sekali. Nanti kita lakukan itu satu persatu. Setelah kita menanam dan berhasil, baru kita akan lakukan bagaimana memanfaatkan bambu tersebut dengan baik.
0: Pak Eko, dari sekian banyak daerah di Indonesia, kenapa di Malang Selatan ini, Pak Eko?
1: Kebetulan kami punya anggota yang memang aktif di sana.
0: Oh gitu.
1: Yang sebelumnya juga menanam hutan bakau, Mas, 119 hektar kalau nggak salah.
0: Wah, keren.
1: Jadi secara individu beliau ini, Pak Sabtoyo namanya, itu menanam hutan bakau, melihat bagaimana situasi di sana itu semakin miris ya. Terjadi ikan sepanjang sungai di sepanjang laut di pantai Malang Selatan semuanya berkurang ya, banyak orang menggunakan bom untuk mengambil ikan itu menghancurkan ekosistem. Nah, beliau itu kemudian berinisiatif untuk menanam hutan bakau dan berhasil menanam di 100 lebih hektar gitu ya. Dan karena itu juga beliau berjuang untuk bisa menjadikan hutan di kawasan Malang Selatan menjadi hutan wisata. Jadi salah satu bagaimana contoh masyarakat bisa mengolah hutan dengan baik dan melestarikannya dan menjadikannya wisata untuk menjadikan pendapatan asli daerah, Mas. Itu luar biasa, namanya CNC Tiga Warna di sana itu.
0: Jadi efek dominonya luar biasa ya, nggak hanya sekedar
1: eboisasi
0: aja.
1: Dan perjuangan beliau itu luar biasa, Mas, di penjara segala. Di penjara
0: kok bisa? Kira-kira
1: tanam pohon, Mas.
0: Kok bisa?
1: Karena nah, pohon nggak boleh.
0: Oke, sebentar. Nanti saya lanjutkan dengan perjuangan dari salah seorang anggota dari Pusaka Indonesia di Malang Selatan itu. Tapi kita break dulu ya, jelang warta berita, Pak Eko.
1: Ya.
0: Nanti saya kedua kita ngobrol lagi. Baik, terima kasih, Pak Eko.
1: Boleh.
0: Pendengar, nanti kami kembali di sesi yang kedua. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mendorong penguatan profesi pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
1: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana
2: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP memperkuat kolaborasi pengelola pengadaan di tingkat pusat dan daerah. Langkah ini mendukung peningkatan profesionalisme sumber daya manusia serta efisiensi belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, hari ini LKPP menutup secara resmi rangkaian virtual Expo Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak Agustus hingga September ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan penguatan kolaborasi pengadaan. Menurut keterangan dari Kepala LKPP Sarah Sadika kepada RRI bahwa kolaborasi menjadi salah satu tonggak kemajuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut Sarah, pemetaan talenta pengadaan dapat memperkuat kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sarah juga menekankan pentingnya kerjasama dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan efisiensi.
1: Dan tadi juga disampaikan ada beberapa produk yang kita launching ya. Satu tentang itu sebenarnya adalah bagaimana talenta-talenta pengadaan itu bisa kita kumpulkan, kita petakan sehingga itu adalah kekuatan pengadaan.
2: Sementara itu, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP, Dwi Wahyuni Kartianingsi, mengajak penerima penghargaan untuk membantu UKPBJ lainnya. Menurut Dwi, pengalaman dan strategi dari daerah yang telah berhasil perlu dibagikan kepada daerah yang masih menghadapi kendala.
3: Pengadaan barang jasa yang dihasilkan oleh teman-teman SDMPBJ ini dan tentunya lembaga namanya Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ini berdampak nyata bagi masyarakat.
2: Sementara itu, LKPP juga berharap kolaborasi dan komunikasi antar pengelola pengadaan terus diperkuat, di mana dengan tata kelola dan SDM yang baik, pengadaan barang dan jasa diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta perekonomian. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4: Begitu besarnya sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, bagian besar rumah sakit swasta.
5: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
4: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
5: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
6: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah, tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah.

0: Nah, ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut, bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang, tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
1: Peserta JKN Yeni Aryadi Nugraha menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pernah nggak kamu nyalain radio cuman karena nggak mau merasa sendirian?
1: Wah, sering. Kadang tuh kita nggak butuh nasihat, cuma butuh ada suara yang menemani.
0: Suara penyiar, lagu, berita, obrolan.
1: Betul, yang bikin perjalanan terasa lebih dekat.
0: Radio nggak pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan.
1: Tapi radio selalu berusaha hadir untuk siapa saja.
0: Dari generasi ke generasi.
1: Dari radio di ruang keluarga sampai radio di genggaman.
0: 81 tahun bukan waktu yang sebentar.
1: Tapi selama masih ada yang mendengarkan, selama masih ada cerita untuk disampaikan.
0: Radio bukan terus punya alasan untuk bersuara.
1: Selamat Hari Radio ke-81.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tuhan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai pendengar RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat bahasa berpegai ke pengatur perkara. Sekali datang angin, selalu datang angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kembali lagi di Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia di sesi yang kedua ini. Secara tema besarnya tentang Pancasila, tapi topik kita pada malam hari ini mengambil topik tentang Pancasila dan problem deforestasi atau masalah deforestasi, penggundulan hutan. Hilangnya luasan dari atap hutan ya. Nah, lawan katanya ya reboisasi, penanaman kembali. Tapi tentu saja reboisasi itu mungkin nyaris jarang kita dengar beritanya. Hanya ketika momentum tertentu seperti hari lingkungan hidup sedunia misalkan, penanaman berapa juta, berapa miliar bibit pohon. Tapi kemudian kebermanfaatannya itu bagaimana? Bagaimana melihat sejauh apa pertumbuhannya? Karena memang tidak instan ya. Perlu di maintain secara terus-menerus. Apakah ada yang layu, mati, atau rusak, atau terkena masalah lainnya ya, hama dan lain sebagainya? Ya tentu saja harus dipantau secara terus-menerus begitu. Bagaimana bibit itu ditanam? Karena masif sekali. Biasanya itu jutaan bibit lah. Termasuk apa yang dilakukan oleh Pusaka Indonesia. Tadi sempat disinggung soal penanaman bambu ya di Malang Selatan. Pak Eko Nugroho, saya coba sapa lagi. Pak Eko, halo.
1: Halo, kita jumpa lagi.
0: Jumpa lagi. Iya, ini soal tersandung kasus hukum. Tadi Pak Eko, kenapa itu?
1: Ada cerita lucu memang.
0: Gimana tuh?
1: Ketua Wilayah Pusaka Indonesia Jawa Timur ya, kebetulan. Upaya beliau untuk menanam bakau atau mangrove di Malang Selatan itu dianggap oleh perhutani waktu itu sebagai memasuki kawasan perhutani tanpa izin.
0: Oh.
1: Akibatnya beliau ditangkap dan masuk ke penjara di Mapolres Malang selama 2 hari kalau nggak salah. Nah, tapi itu menjadi titik balik dari Pak Sabtoyo untuk mengupayakan ya. Bagaimana kerjasama antara masyarakat dan perhutani untuk bisa menjaga alam dengan lebih baik lagi, Mas. Sehingga akhirnya kelompok Pak Sabtoyo ini bisa mendapatkan izin untuk mengelola lokasi yang beliau tanam bakau itu menjadi ekowisata, gitu ya. Ekowisata berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat, ya. Jadi akhirnya mereka beliau mendapat izin secara sah dari KLHK.
0: Oke. Okay.
1: Dan ya itu ceritanya begitulah awalnya, sehingga akhirnya beliau bisa menjadikan kawasan CMC Tiga Warna Celungup, mangrove conservation Tiga Warna itu menjadi ekowisata yang luar biasa. Beliau membatasi misalnya yang boleh masuk tamu datang itu hanya 100 dari tertentu atau 300 di tempat lain gitu. Jadi nggak boleh
0: terlalu banyak ya.
1: Terlalu banyak gitu ya. Beliau juga menerapkan zero waste policy, plastic policy. Jadi yang mau datang ke sana dicek dulu, Mas, bahwa plastiknya harus dibawa pulang, nggak boleh dibuang di sana. Jadi kalau misalnya bawa snack-snack itu, dipastikan pada saat pulang dicek masih ada nggak bungkusnya. Ya. Jadi itu juga bagian dari bagaimana beliau memastikan tidak hanya menawarkan wisata, tapi juga menanamkan edukasi terhadap lingkungan, gitu ya.
0: Yeah.
1: Dia juga melakukan penutupan di setiap hari Kamis, gitu ya, untuk memastikan ada perawatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Jadi, ya itu, dan memastikan bahwa ada pemandunya, jadi tidak seenaknya aja, misalnya para yang datang itu malah bisa merusak alam.
0: Iya.
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, okay. Ini menarik juga. Tapi saya sedikit ada rasa kecewa karena pendekatan negara dalam hal ini dari Kementerian Kehutanan itu adalah pidana. Padahal kan sering digaungkan bahwa pendekatannya itu kalau misalkan masalah administrasi, pelanggaran hak daerah apa administrasi lah apapun itu bisa diperdatakan dulu atau hukuman administratif saja dan lain sebagainya tidak harus kurungan penjara. Tapi sayangnya itu sudah terjadi, Pak Eko. Ini sedikit kecewa lah saya dengan itu. Karena takutnya malah menjadi kekhawatiran bagi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, Pak Eko. Takut salah nih, gitu. Ntar dipenjara lagi gitu, Pak Eko.
1: Iya, betul, Mas. Jadi ada istilah di kami itu namanya illegal planting. Jadi nanam pohon pun kalau tanpa izin bisa dipenjara. Padahal kan tujuannya kita ingin
0: bagus, baik ya tujuannya itu.
1: Baik, iya. Ya. Tapi dengan izin tidak ada izin bisa jadi bahaya. Makanya ada istilah illegal planting yang padahal tujuannya baik untuk menanam pohon, menanam bibit, gitu ya. Tapi bisa menjadi sasaran penegak hukum untuk ya itulah.
0: Gitu. Iya, ini sangat kontra sekali begitu. Dengan penegakan hukum terhadap yang merusak hutan, merusak lahan, merusak tanaman, gitu. Kan tujuannya memang merusak, tujuannya merusak nih. Tapi kemudian bagaimana nih penegakan hukumnya gitu loh. Kan itu kontras banget tuh, Pak Eko.
1: Betul, malah sering bisa lolos kan. Gitu, jadi ya gitulah yang terjadi sekarang gitu. Ya upaya-upaya yang Pak Sabtoyo lakukan di Malang Selatan pun kita kembangkan terus. Jadi kalau kita bicara masalah tadi kan salah satu gunanya yang namanya food estate ya Mas Pak, itu kan kedaulatan pangan ya.
0: Iya.
1: Nah, Pusaka Indonesia itu melihatnya adalah namanya kedaulatan pangan itu ya yang berdaulat rakyat, bukan sebagian orang yang diberikan kuasa untuk mengelola itu gitu ya.
0: Sehingga, gimana tuh konsepnya kalau kedaulatan pangan tapi kedaulatan rakyat juga.
1: Nah, kami menciptakanlah mengajarkan para anggota kita yang disebut dengan kebun surgawi.
0: Okay.
1: Jadi kita menanam pohon, menanam bibit, menanam buah-buahan di taman kita sendiri dengan sistem yang kita kembangkan secara organik, kita sebut Mesikma Farming. Jadi kita mengajarkan anggota-anggota kita bagaimana kita bercocok tanam. Kita menanam cabai, menanam tomat, menanam terong, ya, sehingga kita nggak perlu lagi beli lagi Mas ke depannya. Itu kan kedaulatan pangan. Kita punya daulat terhadap apa yang kita makan, Mas. Berbeda dengan konsep yang tadi itu, ya, yang ya hanya satu orang, ya, yang nanti dapat konsesi, kemudian dia dapat untung, rakyat sekitarnya juga jadi pekerja saja, nggak berarti dijual harganya juga nggak murah, gitu ya. Sedangkan di Pusaka Indonesia mengembangkan sistem seperti itu. Kita juga mengembangkan namanya sentra polybagic farm. Jadi kita mengajarkan bagaimana kita bisa menanam, walaupun kita nggak punya lahan di rumah 1 meter persegi misalnya, kita tetap bisa menanam kok, ya, dengan polybag. Jadi polybag dengan sistem Sigma Farm yang kita kembangkan bisa menjadi tanaman yang menghasilkan untuk paling nggak menambah kebutuhan kita sehari-hari, Mas. Di rumah saya sekarang ini ada pohon cabai dari berbagai polybag, Mas.
0: Oke.
1: Saya tidak tiap hari nggak perlu lagi beli cabai, saya tinggal masukin cabai di rumah. Gitu.
0: jadi nggak hanya sekedar memberikan pemahaman soal bagaimana menanam di polybag, tapi bagaimana memaintain atau merawat itu sehingga akhirnya tumbuhnya bagus ya, subur ya, gitu ya, Pak Eko ya.
1: Betul, betul, dan itu tidak mudah kalau kita harus melakukannya dengan sistem organik, karena
0: gitu.
1: Perawatan yang intensif. Ya, karena
0: organik itu lebih susah ya.
1: Lebih perlu perawatan lebih banyak.
0: Oh, maintenance-nya lebih mengalokasikan waktu untuk mengecek dan sebagainya itu lebih.
1: Iya, jadi kalau misalnya kita, tapi kan kalau menggunakan pupuk kimia sintetis itu kan memang gampang, Mas.
0: Gampang.
1: Tapi hasilnya itu tanah jadi rusak dan jadi makanan rusak. Yang kita makan juga jadi lebih pahit biasanya gitu ya, enggak segar gitu
0: ya,
1: kan,
0: dibandingkan
1: sistem organik. Gitu. Jadi kami mengembangkan juga namanya media tanam berbasis sigma. Jadi kita melihat bahwa banyak peternak sapi itu kesulitan membuang kotoran hewan.
0: Iya.
1: Karena jadi limbah di sungai, Mas.
0: Oke.
1: Ya.
0: Itu diolah lagi tuh, bisa?
1: Betul. Jadi kerjasama dengan para petani peternak tersebut, kita suntik dengan bibit bakteri kita gitu ya. Kita tunggu, nanti itu menjadi sebuah pupuk yang luar biasa hebatnya. Kita beli lagi dari petani, kita bungkus, kita bisa distribusikan ke dan kita jual juga ke masyarakat, Pak.
0: Pupuk untuk tanaman rumahan juga bisa gitu, Pak Eko?
1: Bisa. Itu sangat bagus sekali. Keren banget.
0: Oh gitu.
1: Jadi media tanam yang luar biasa. Jadi kita menyulap yang tadi limbah menjadi sesuatu yang mendapat income untuk petani, bagus untuk penanaman pohon gitu ya. Dan ya memang sangat luar biasa, suburnya itu luar biasa. Ya, saya merasakan sendiri itu.
0: Ini tadi program Sigma itu
1: farming.
0: Farming Sigma itu sejak kapan, Pak Eko?
1: Kami mengembangkan mungkin 2-3 tahun terakhir ini kami mulai ya.
0: Oke.
1: Okay. Kami mengembangkan, menggabungkan dari berbagai macam metode gitu ya. Ada ya dari biodynamic ya, dari Eropa, kemudian permaculture ya, terus kita melakukan riset sendiri. Kemudian kita membuatlah sebuah sistem yang kita anggap paling cocok untuk Indonesia, dan kita terus melakukan riset itu, dan kita akhirnya membuat buku juga tentang Sigma Farming itu sendiri. Jadi kita tidak hanya ngobrolin tentang Pancasila gitu ya,
0: tapi
1: kita praktek,
0: praktek langsung
1: bahwa yang namanya kedaulatan pangan itu bisa loh dilakukan gitu ya, dengan kita bergerak langsung dan melakukan apa yang tadinya kita nggak pernah bisa dan juga bisa. Jadi silakan.
0: Kedaulatan pangan itu tadi sempat disinggung Pak Eko adalah kedaulatan rakyat, karena harus ada rakyat yang berdaulat yang bisa memberikan mengakses baik itu lahan, baik itu bibit untuk memberdayakan dirinya sendiri terlebih dahulu, begitu Pak Eko maksudnya. Tidak tersentralisasi program dari pusat gitu misalkan ke daerah, dan kemudian masyarakat sekitarnya justru tidak dilibatkan gitu Pak Eko.
1: Betul. Jadi yang kita ingin lakukan seperti itu ya, bahwa rakyat itu kan gini, kita nggak bisa memaksa semua rakyat makan nasi kan.
0: Ada yang jagung, jadi, ada yang sagu gitu ya.
1: Betul. Di yang terjadi kan dengan kita memaksakan menanam satu pohon atau kultur tanaman itu kan membuat kedaulatan pangan daerah jadi hilang. Kita lihat bagaimana di Nusa Tenggara orang sudah bergantung dengan nasi yang tadinya mereka dengan sagu misalnya kan, atau dengan jagung misalnya kan. Itu kan sayang, padahal yang harus kita lakukan kedaulatan pangan adalah saat situasi genting mereka bisa hidup dengan makan dengan asli tanaman dari daerah masing-masing kan?
0: Karena kultur tanaman juga pun tergantung daerahnya juga, bagaimana padi. Betul. Mungkin di daerah lain tidak terlalu subur, tapi kemudian kentang, jagung, ataupun singkong, ataupun jagung itu justru lebih bagus gitu ya Pak
1: Eko. Ya ada tanaman yang selama ini dilupakan dan selalu kita kembangkan, namanya sorghum.
0: Sorghum. Bukannya sorghum itu juga salah satu program pemerintah untuk memberdayakan atau menyebarluaskan sorghum juga ya. Sulit gak sih Pak Eko?
1: Sorghum itu sebenarnya tanaman yang sangat mudah ditanam di daerah yang kering. Hanya kita akhirnya melakukan riset terhadap tanaman sorghum ini, dan ternyata bibit-bibit sorghum yang beredar di sekarang ini adalah yang sudah di GMO atau genetic modified organism. Jadi artinya
0: secara genetik itu sudah diubah gitu.
1: Sudah diubah. Akibatnya begitu kita tanam secara organik pasti nggak bisa, Pak.
0: Harus diapain?
1: Harus kasih pupuk kimia sintetis.
0: Oh.
1: Jadi, pupuknya harus banyak gitu kan. Itu merusak tanah, Mas. Gitu ya. Jadi kita akhirnya mencoba untuk membuat bagaimana sorghum itu bisa ditanam dengan cara organik. Itu tidak mudah, butuh waktu. Sehingga kita tanam, kita ambil hasilnya, kemudian belum bagus ya, dari hasil itu kita tanam lagi ya, sampai muncul genus atau spesies yang memang bagus ditanam secara organik. Karena yang sekarang beredar itu sorghum itu banyak bibit-bibit sorghum itu dikembangkan di lab ya, sehingga mereka itu memang subur, tapi membutuhkan pupuk yang banyak. Nah, padahal kita ingin menyampaikan bahwa
0: sustainability ya, lingkungan juga bagus gitu. Jadi pangan kita berdaulat, produktivitas oke, tapi tidak merusak tanah, unsur hara dan lain sebagainya, Pak Eko.
1: Betul.
0: Oke.
1: Kami harusnya lebih bagus.
0: Oke. Saya undang mendengar lagi ya di line telepon maupun di 0103 RRI 021 352 3172 386 6712. 386-2375 atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita tahu bahwa semakin populasi sebuah negara itu terus berkembang, semakin banyak perut yang harus dikasih makan. Artinya apa? Ketahanan pangan itu menjadi kunci juga untuk di kemudian hari. Setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, ketika itu terus bertambah, tentu kebutuhan pangan kita, satu negara itu, akan terus bertambah juga. Kebutuhan sebuah ruang itu juga bertambah. Banyak keluarga butuh tempat tinggal. Artinya apa? Ada lahan-lahan yang terpaksa dalam tanda kutip harus beralih fungsi. Entah itu untuk ketahanan pangan kita, entah itu untuk tempat tinggal. Kalau di daerah Anda mungkin ada sawah-sawah itu sudah ganti menjadi perumahan, sawah-sawah sudah ganti jadi ruko untuk tempat berusaha, atau ada hutan-hutan yang sudah berubah fungsi menjadi justru persawahan, perkebunan dan lain sebagainya. Itu dampak dari pertumbuhan, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk. Karena tentu saja harus ekuivalen, harus berbanding lurus ya, antara pertumbuhan penduduk dengan stok pangan kita, sehingga perut yang harus dikasih makan juga cukup, tidak perlu mengimpor lagi, impor lagi. Tapi kita masih, beberapa komoditas kita masih impor, meskipun kabarnya untuk beras kita sudah mulai swasembada pangan, khusus beras, karena produksinya itu luar biasa bagus. Tapi kan tadi sempat disinggung Pak Eko, tidak bisa berasisasi ya, istilahnya apa berasisasi. Seluruh Indonesia itu makan nasi semua, nggak konsep seperti itu. Tentu saja bisa jadi akan menjadi bumerang di kemudian hari, karena ada beberapa daerah yang mungkin tidak cocok dengan padi, tapi lebih cocok dengan sorghum, dengan jagung, dengan ubi, ketela dan lain sebagainya. Saya ke intinya adalah tentang mengganti lahan-lahan itu agar tidak sia-sia, tidak berubah menjadi tambang batu bara, menjadi sawit saja, kebun sawit, jadi hanya tidak ada kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar, gitu ya. Kalau untuk perkebunan mungkin ada manfaatnya, untuk perumahan ataupun ruko pun bisa jadi sebagai salah satu pemutar ekonomi gitu ya, bisa jadi. Tapi kalau hanya untuk sawit, untuk batu bara, ya itu hanya untuk kelompok tertentu saja yang pemodalnya aja gitu ya. Saya ke Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Caswa.
2: Jaya,
0: silahkan Pak Caswa. Dengan
2: Pak Eko ya, salam sehat.
0: Salam sehat kamu juga, silahkan Pak.
1: Salam sehat Pak Caswa.
2: Iya, sama juga Pak Eko. Kalau di wilayah saya sih ya, sebenarnya kan Brebes ya. Brebes itu
0: bawang ya?
2: Enggak. Kalau di wilayah saya, meskipun Brebes enggak Bung.
0: Apa tuh?
2: Jadi enggak tahu ya, dari dulunya kayak gini. Dari dulunya, dulu pernah ada yang nanam bawang di lokasi saya. Itu sampai ketika udah ditanam, udah jadi itu, sampai ada ya orang yang merusak, enggak boleh. Nggak boleh ininya, nggak boleh nanam di wilayah sini gitu. Cuman yang di ini kan itu apa ya namanya, padi gitu ya. Kalau di wilayah saya kebanyakan.
0: Saya tanya dulu nih Pak, koreksi saya jika saya salah Pak Caswa. Saya taunya Brebes itu terkenal sebagai penyumbang bawang merah 20% bahkan dari total nasional. Jadi sebagai sentranya bawang merah Pak Caswa. Sekarang emang udah nggak lagi.
2: Ada, tapi itu di Brebes Kota.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di Brebes Kota, kalau di kecamatan saya itu nggak boleh gitu.
0: Nggak boleh nanam
2: seperti itu.
0: Nggak boleh nanam ya. Bawang.
2: Iya, cuma bawang doang. Nggak tahu itu mitosnya gimana? Tanya dari dulunya.
0: Nggak boleh nanam selain bawang atau nggak boleh nanam bawang?
2: Bawang doang satu. Mau bawang putih, mau bawang merah itu nggak boleh di wilayah saya.
0: Selain itu boleh.
2: Selain itu boleh.
0: Sejak dulu gitu ya?
2: Iya, sejak dulu. Jadi itu. Kalau misalkan apa ya namanya dibikin perumahan itu paling sawah, tapi kalau hutan itu tidak sampai rusak, alhamdulillah.
0: Ya, tapi sudah terlihat rusak. Ya, ada beberapa wilayah sawah-sawah itu ganti alih fungsi jadi perumahan, ruko gitu ya.
2: Iya.
0: Tempat usaha gitu ya.
2: palingan seperti itu pun banyak yang ya. masih dekat dengan kecamatan. Dekat jalan raya seperti itu.
0: Oke, ya. baik.
2: Cuman, kalau masalah pertambangan dan sebagainya itu mah udah aku harus yang harus sedia resiko masing-masing. Jadi ketika ada bencana, berarti itu yang nggak salah pun kena dampaknya.
0: Iya.
2: Pemerintah kita yang nggak boleh seperti itu. Makanya jangan sembarangan. Hutan aja jangankan dipakai pertambangan ya. Seumpamanya kayunya dicuri saja itu sebenarnya nggak boleh.
0: Nggak boleh.
2: Dampaknya ke semuanya gitu loh. Jadi seperti itu, Bung.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Salam Pancasila, Pak Eko. Salam Pancasila, Bung Pajero.
0: Iya, salam Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata di Brebes itu ada bagian-bagian tertentu ya. Saya selalunya

0: yang terima telepon atau Muti?
1: Mbak Muti aku.
0: Muti, Mbak Muti. Iya.
1: Saya ingin cerita bisa saya atau semampu saya, Mas Wajar sama Mas Eko.
0: Oke.
1: Sejak begini, sejak zaman Pancasila masih talinya sangat erat sekali ya. Nah, ternyata setelah ya nanti sih arahnya ke gundulan hutan. Setelah sedikit demi sedikit ada perkembangan zaman itu, termasuk ya sedikit demi sedikit mulai pudar. Contoh seperti ini, peralatan tukang kayu seolah-olah kan dari Bapak Soeharto sudah istilah perkembangan zaman supaya zaman kemajuan bisa segala sesuatunya bisa dimudahkan.
0: Iya.
1: Tapi ternyata semakin banyak orang ternyata itu digunakan yang ya seharusnya tidak digunakan, tapi digunakan karena apa? Membelani usaha. Contohnya itu penggundulan hutan. Jadi apalagi zaman sekarang ini pabrik kayu lapis di mana-mana ada, Mas Fajar.
0: Kayu apa?
1: Jadi pabrik kayu lapis itu di mana-mana ada sekarang. Jadi seolah-olah ya sulit dihentikan yang namanya pembabatan hutan. Ya mudah-mudahan sih ya nanti solusinya entah bagaimana caranya, mudah-mudahan ya bisa. Ya. Okay. Lantas ini satu lagi, mungkin itu yang kebakaran hutan, yang kebakaran sulit dikendalikan karena itu ranting-ranting yang sangat luar biasa banyaknya. Setelah kayunya dibabat kan cuman yang besar-besar saja yang diangkut. Nah setelah yang cuman ranting-ranting daun-daunnya itu sama sekali tidak dipikirkan. Jadi mau enggak mau sekarang hutannya kebakaran, saya sulit dikendalikan karena apa? Bukan sekedar rumput kering. Kalau rumput kering itu mungkin ya walaupun lahannya beratusan hektar atau beribu hektar,
0: iya,
1: itu boleh dikatakan itu ya bisa selesai cepat.
0: Okay.
1: Cepat terampuk kebakarnya. Ini kan karena apa? Itu ranting-ranting yang sangat banyak sekali.
0: Okay.
1: Cuman belum seperti itu.
0: Iya.
1: Bila kata-kata yang tidak berkenan,
0: iya,
1: saya sama Pak Eko.
0: Baik, makasih Pak Dasrun. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya itu termasuk mungkin ada benarnya juga, tapi dari hasil kajian langsung di lapangan, banyakkan gambut. Gambut itu kalau musim hujan biasa itu menampung air lembab ya. Itu dari pohon apa namanya, pohon-pohon yang layu, daun-daun yang kering, membusuk, lalu kemudian menjadi lembab ke dalam. Itu udah kedalaman bisa puluhan meter. Ketika musim kering, akhirnya menguap. Harusnya ada cadangan air di dalam, tapi banyak yang rusak gambut kita. Jadi airnya itu terdrainase, ada pipa yang pipa dalam tanda kutip akhirnya kering, sehingga tumpukan-tumpukan yang kering itu gampang sekali tersulut api. Kalau ada faktor manusia atau kesengajaan saja, misalkan sengaja dibakar, udah susah. Karena baraknya itu di dalam banget. Kalau selama ada baraknya masih ada, sulit untuk dipadamkan. Kebakar lagi. Salah satu dari analisis yang terjadi saat ini, salah satunya itu karena kebanyakan itu lahan gambut yang terbakar. Oke. Lalu gimana cara untuk menjaganya? Sebenarnya sudah ada pemerintah dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjaga lingkungan kita, hutan kita. Jadi ada hutan konservasi. Jadi nggak boleh diapa-apain karena keragaman hayati, flora fauna dan lain sebagainya. Hutan lindung. Ada garisnya tuh, batasannya tuh, nggak boleh diapa-apain, penyangga kehidupan alam dan juga ekosistem alam, hutan dan juga masyarakat sekitarnya, mencegah banjir, ada daerah resapan air, lalu kemudian ada hutan produksi, boleh diapa-apain, tapi dengan durasi tertentu, biasanya ada apa namanya prasyaratnya sebelum menggunakan atau melakukan

0: kegiatan usaha di hutan produksi ini. Jadi udah ada bagian-bagiannya, tapi sayangnya lagi-lagi nih garis lurusnya itu kadang-kadang agak sedikit belok nih Pak Eko. Ini hutan lindung kemudian jadi hutan produksi, hutan konservasi yang nggak boleh diapain dijaga, kemudian berubah fungsi jadi pertambangan atau kebun sawit dan lain sebagainya Pak Eko.
1: Betul, betul. Jadi memang satu lagi faktor deforestasi itu adalah pertambangan ya Mas ya. Hmm. Nah, pertambangan itu ada pertambangan yang resmi dan ada pertambangan yang tidak resmi. Ya.
0: Legal kalau sama ilegal. Oke.
1: Okay. Ya, betul. Kalau yang legal tentunya kan batas-batasnya tidak akan mengambil lahan di hutan lindung atau
0: konservasi.
1: Ya, yeah. Konservasi. Tapi kan yang ilegal ini nggak urus mas biasanya yang marah gitu. Namanya juga ilegal kan dan ini yang mengakibatkan dan apalagi namanya ilegal tidak bicara masalah atau tidak melakukan sistem konservasi kan kalau tambang yang legal dia harus punya rencana kalau setelah tutup tambang mau ditanam apa
0: ada punya kewajiban ya. Memulihkan kembali ya
1: betul malah harus menitipkan dana abadi gitu ya untuk memastikan bahwa nanti setelah selesai tambang dana itu dipakai untuk reboisasinya. Tapi kan kalau yang ilegal dan ini yang banyak sekali terjadi di Indonesia terutama tambang batu bara itu ya itu tadi tanpa izin resmi kemudian kadang-kadang nyenggol-nyenggol kawasan apa hutan lindung gitu ya cagar alam itu yang diambil untuk kepentingan yang dilindungi kembali lagi oleh aparat gitu. Dan itu memang sangat nyata terjadi di Indonesia. Itu memang jadi bagian dari deforestasi yang parah.
0: Dan itulah menyebabkan ada gerakan penggalangan dana patungan untuk membeli hutan Kalimantan digagas oleh konten kreator Ferry Irwandi bersama dengan konten kreator pecinta lingkungan Andreo Kalawit. Dan hasil dana itu sekarang ini kabarnya sudah sampai dengan miliaran rupiah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ini sebagai bentuk, dibacanya itu sebagai bentuk keresahan masyarakat yang ikut menyumbang ini atas pengelolaan hutan di Indonesia, Pak Eko. Tapi kalau Pak Eko melihatnya gimana nih gerakan-gerakan seperti ini, Pak Eko?
1: Saya pikir bagus ya gerakan seperti ini kan, katanya sudah tembus 3,2 miliar ya.
0: Iya, miliaran ya.
1: Untuk mengumpulkan dana seperti ini ya. Ya ini sebenarnya kan satu upaya karena rakyat sudah tidak bisa lagi mengantungkan kepada pemerintah. Kan. Akhirnya bergerak sendiri dan akhirnya mereka mengambil proposal sendiri. Seperti halnya dengan yang kita lihat di bencana alam di Sumatera dan Aceh gitu kan. Mm-hmm. Saat pemerintah tidak lagi mampu, nggak punya dana yang besar untuk membantu bencana, maka akhirnya masyarakat umum, masyarakat non-government organization yang akhirnya menginisiasi terjadinya bantuan-bantuan. Dan ini juga terjadi juga dengan Ferry Irwandi kan.
0: Iya. Jadi ini sebenarnya sebagai kritik halus dari masyarakat untuk ke pemerintah untuk kelola hutan dengan baik begitu Pak Eko.
1: Salah satunya menurut saya begitu ya karena karena nggak bisa lagi kayaknya mengandungkan pada pemerintah sehingga muncullah ya, seperti halnya yang dilakukan oleh pusaka Indonesia kan Mas. Kita melihat hutan dibabat kita malah membuat hutan kan hutan bambu itu kan bagian dari ya udahlah kita yang kita bisa lakukan yang itu yang kita lakukan sekarang kalau memang kita bisa menggalang dana seperti Ferry untuk kemudian membangun hutan atau membeli hutan ya itu dilakukan gitu. Karena ketidakpuasan atau melihat bahwa pemerintah kok kayaknya nggak punya kepedulian dengan reboisasi misalnya gitu ya. Gitu Mas yang lihatnya
0: ya ketika RRI Kendari ya. Saya bacakan beritanya di rri.co.id. RRI Kendari, Pro 1 RRI Kendari sempat berbincang bersama kejaksaan dalam dialog jaksa menyapa pada 14 September 2020 kemarin yang jaksa mengatakan penanganan perkara ke Karhutla membutuhkan proses hukum yang didukung alat bukti serta keterangan yang dapat memperjelas rangkaian peristiwa kronologinya. Jadi penanganan para perkara tidak hanya bisa dilihat dari titik lokasi kebakarannya aja, tetapi juga harus menelusuri penyebabnya. Dan bisa dibayangkan, mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan kesaksian, merunutkan kronologi, dan lain sebagainya, itu saya nggak tahu butuh berapa lama. Sementara titik kebakaran mungkin di tengah-tengah pelosok sana, sehingga sangat sulit untuk menempuh perjalanan dengan di darat begitu ya, mungkin harus lewat udara dan lain sebagainya. Sehingga ini mungkin salah satu penyebabnya penegakan hukum itu sulit sekali dilakukan kalau dalam konteks kebakaran hutan dan lahan ini, Pak Eko.
1: Iya, kalau saya sih melihatnya tergantung niat lah, Mas.
0: Singkat banget ya.
1: Iya,
0: tergantung niatnya aja.
1: Ya, kalau yang jadi masalah kan, ya memang kan pinter ya perusahaan-perusahaan ini kan menggunakan pihak ketiga untuk membakar.
0: Jadi iya, jadi yang ditangkap itu cuma pelaku di lapangannya aja nih, masyarakat iya, kecil tentu, gitu ya.
1: Iya, tentunya perlulah pembuktian bahwa dia dibayar.
0: Iya.
1: Jadi masalah kan yang menyelidiki itu juga main mata, itu jadi masalah.
0: Oh gitu. Oke, saya tahan dulu pendengar terakhir, saya coba terima ada Bu Indra. Bu Indra, halo, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari. Ya. Fajar Nugroho, Bung Eko dan Mbak Mutia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Ibu.
2: Nah itu tadi pendapat terakhir itu yang memang sulit diatasi Bu Fajar.
0: Ah, apa tuh? Pendapat terakhir yang mana itu?
2: Iya bahwa yang berwenang itu
0: bermain mata.
2: Nah itu iya. Jadi penanganannya juga sepertinya ya asal-asalan gitu. Nah kasihan yang betul-betul berniat untuk
0: menjaga, melestarikan.
2: Iya, deforestasi ini. Nah kemudian kita lihat memang berkaitan dengan topik yang beberapa hari lalu juga bahwa banyak sarjana menganggur.
0: Iya.
2: Nah itu banyak dari lulusan konservasi sumber daya bekerja di tempat lain, di bank. Jadi memang kayaknya sudah pabaliut kata orang Sunda.
0: Artinya apa, ada pabaliut kusut atau gimana?
2: Iya begitu. Jadi dari mana yang dibenahinya dulu itu orang sudah bingung,
0: sudah terlanjur kusut ya. Jadi mengurainya tuh sulit.
2: Sudah akhirnya ya udah apa jadinya aja.
0: Waduh.
2: Kita lihat bagaimana
0: penanganan ini ya.
2: Iya begitu Bung.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kejadian kebencanaan itu sudah terjadi, tentu saja kita harus melihat bagaimana untuk memberikan penegakan hukum. Meskipun ini adalah harusnya last resort ya, cara terakhir. Seharusnya kan mitigasi, mencegah sebelum terjadinya bencana. Tapi apa mau dikata, kita harus melihat atau menunggu juga nih, siapa yang harus bertanggung jawab atas bencana yang begitu luar biasa sampai akhirnya menyulitkan warga negara Indonesia maupun warga negara tetangga Indonesia, Malaysia maupun Singapura. Sebagai closing statement, Pak Eko silakan, ada yang mau disampaikan?
1: Ya, kita tadi menjawab pertanyaan juga dari Bu Indra. Kita lakukan yang kita bisa, Mas. Jadi kalau kita berharap semuanya pada pemerintah, pada orang lain, kan sulit ya. Jadi lakukan apa yang kita bisa. Kalau kami di Pusaka Indonesia ya, lakukan apa yang kita bisa. Menanam kembali bambu, gitu ya. Kemudian kita menanam tanaman di polybag, kita mengembangkan sistem stigma, gitu. Jadi intinya adalah saya mengajak semua pendengar RRI untuk ya pasti lakukan apa yang kita bisa. Kalau memang kita bisa menyumbang peri itu mandi untuk hutan, ya silakan. Jadi lebih baik kita itu fokus dengan apa yang kita bisa daripada kita yang kita perlu tahu lah situasi di luar, tapi kan juga nggak elok kalau kita hanya mencaci maki, kita hanya apa namanya menghujat-hujat situasi yang sekarang. Jadi baik kita lakukan apa yang kita bisa dengan apa yang ada terjadi ini, baik itu karakutla atau kemudian penambangan liar gitu ya, atau food estate itu semua itu ya suatu hal yang fakta terjadi dan itu sangat menyedihkan, tapi mari kita lakukan apa yang kita bisa di lingkungan kita mas. Okay. Itu yang saya lakukan.
0: Baik, Pak Eko, jadi saya juga sampaikan bahwa ponakan saya usia kelas 1 SD main Minecraft. Minecraft itu ya semacam simulasi orang-orangan gitu ya, membangun rumah, menebang pohon, lalu kemudian bangun rumah, kemudian dia menanam pohon lagi di sampingnya. Saya tanya, kenapa harus nanam pohon lagi? Supaya nggak jauh ngambil pohonnya nanti. Itu kalimat yang sederhana, tapi menurut saya secara tidak sadar sebenarnya secara alamiah manusia tuh paham banget ya tentang lingkungan, tentang hutan gitu ya. Walaupun nggak diajarin tentang reboisasi dari tapi ya secara sadar aja sudah tahu, dari game aja udah terlihat begitu. Semoga tidak memupus harapan anak-anak muda kita, generasi penerus kita, untuk tetap mencintai Indonesia dan mencintai hutan di Indonesia tanpa adanya deforestasi besar-besaran di kemudian hari. Terima kasih banyak Pak Eko, selamat malam.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Wajah dan RRI tetap jaya.
0: Ya, terima kasih. Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia bicara soal Pancasila dan problem deforestasi. Cinta.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.

0: Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
1: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
2: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu, beberapa orang masyarakat kita yang diminta.
0: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
3: Sangatlah dibantu, nanti itu tadi, nanti yang akan datang lagi, tambah lagi. Harapannya, selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, kalau dibantu mengeringankan kan.
0: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk

menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya, dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 disampaikan Saada Tudaren.
0: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya, dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat gitu ya. Di akhir-akhir ini, dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional

0: terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
0: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
2: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya. Dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas, dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
0: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
3: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
0: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nanti sebentar lagi nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya, ketika anak sejak dini, apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu, biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
4: Dan Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial.
9: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
10: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
11: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
9: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan bagaimana kekerasan digital pada anak yang terjadi saat ini, baik itu manipulasi, perundungan, eksploitasi, ataupun juga pelecehan yang menargetkan anak-anak melalui platform internet dan perangkat teknologi. Bahkan KPAI mencatat lonjakan kasus yang cukup signifikan mulai dari tahun 2024 hingga saat ini. Data persis yang kami terima yang terbaru mungkin kami belum bisa dapatkan, tapi data terakhir sekitar 26.000. Nanti kami juga akan update kembali dengan beberapa narasumber yang akan berbincang bersama kami. Ada senior advokasi manager dari Save the Children Indonesia, Ibu Andri Utama, dan juga ada founder dari Drone Emprit, Pak Ismail Fahmi. Kalau kita bicara mengenai kekerasan digital pada anak, begitu ya. Tadi saya mungkin sempat sebutkan ada cyber child grooming, cyber bullying, begitu ya. Kemudian juga apa eksploitasi seksual daring. Ini terbatas pada itu saja atau sebenarnya lebih luas? Mungkin pertanyaan saya di situ dulu, Bu Andri.
12: Iya, sebenarnya lebih luas ya. Jadi kasus-kasus yang terjadi pada anak terkait dengan dunia digital itu sangat luas sekali gitu ya. Kita tahu bahwa bukti tadi beberapa fakta angka terkait dengan kekerasan ini sudah disampaikan Mbak Risti juga begitu ya. Nah, artinya kalau kita melihat kekerasan di dunia digital itu sangat beragam gitu ya, di mana risiko-risikonya bisa luas. Jadi tidak hanya terkait cyberbullying, mungkin sexting, mungkin juga sextortion atau pornografi, tetapi juga ada risiko-risiko lainnya seperti risiko-risiko hoax ya. Jadi anak-anak juga terpapar info-info yang salah gitu ya. Kemudian juga risiko-risiko anak terpapar juga konten terkait juga kekerasan dan ekstremisme. Nah, ini juga fenomena yang baru yang menggunakan media digital sebagai media untuk mempengaruhi anak-anak, mendoktrin anak-anak. Ini juga terjadi gitu. Kemudian juga penipuan-penipuan yang menggunakan digital ini juga berisiko buat anak-anak. Kemudian juga teknologi saat ini udah ada AI dan lain-lain, itu juga sangat mudah memanipulasi sesuatu untuk tujuan-tujuan eksploitasi, kekerasan atau komersial anak begitu. Jadi sangat luas sebenarnya. Masalah data pribadi ini juga bisa menjadi salah satu risiko yang ada saat ini ya, dengan penggunaan teknologi digital kita. Jadi sangat luas spektrumnya, Mbak.
4: Oke, kalau kita bicara bahwa spektrumnya cukup luas untuk saat ini, tapi sebenarnya di ruang digital ini sendiri, tren kekerasannya apa sih yang paling melonjak di setahun terakhir, Bu Andri?
12: Yang paling tinggi terkait dengan kekerasan seksual ya, Mbak ya. Itu data-data yang diperoleh dari misalnya aduan-aduan simfoni gitu ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu, kekerasan seksual itu menonjol gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga tadi sisi yang lain seperti judol, seperti juga saya katakan. Menggunakan media digital untuk mendoktrin anak-anak itu juga menjadi salah concern pemerintah juga gitu. Jadi
4: sangat beragam
12: seksual,
4: ya.
12: Okay. Iya, sangat beragam, tapi kekerasan seksual yang paling menonjol sih, Mbak.
4: Baik. Kita sudah terhubung juga dengan Pak Ismail Fahmi. Pak Ismail, yang saya ingin tanyakan ya, dari hasil sosial media monitoring yang dilakukan oleh Drone Emprit di platform misalnya X, ataupun Telegram, TikTok, game online, ekosistem penyebaran konten negatif atau jaringan pelaku kekerasan anak yang paling masif bergerak di mana sih, Pak?
13: Kalau dilihat penyebarannya ya, konten pornografi misalnya itu banyak di tempat yang tertutup nih, misalnya kayak Telegram gitu. Jadi itu ada grup-grup Telegram, misalnya itu isinya itu bisa 50, 100 orang bayar gitu. Ada bayar 25 ribu, 100 ribu, dan isinya itu konten-konten pornografi anak. Ini khusus yang pornografi anak ya. Dan itu cukup besar gitu. Dan itu sudah ditangkap juga beberapa, diidentifikasi oleh Baris Krim Polri. Nah, makanya ini kalau kita lihat di media sosial yang terbuka, yang pornografi anak itu kan jadi tempat untuk grooming ya.
4: Yeah.
13: Jadi mereka dibuat percaya gitu. Misalnya ada orang dikirain temannya, ternyata orang dewasa. Setelah percaya, dimintain lah foto-foto atau mungkin video porno, dan kemudian dijual itu di tempat-tempat berbayar yang gelap, misalnya di Telegram gitu.
14: Itu cara jadi menjaringnya kalau, seperti apa Pak Ismail? Apakah kemudian mereka random saja begitu mengundang dalam satu grup, atau sebenarnya bagaimana cara mereka memarketingin begitu ya, untuk kemudian orang masuk jadi member, berbayar lagi?
13: Oke, pertama ini ada dua pertanyaan ya. Pertama, bagaimana mereka bisa mendapatkan anak-anak ini ya, sebagai korban atau konten. Nah, anak-anak ini kan meskipun mereka terlahir sudah katakanlah savvy secara digital dibanding orang tua ya, tetapi mereka masih anak-anak, belum bisa membedakan itu antara, oh ini orang dewasa nih yang pura-pura gitu. Mereka belum bisa. Mereka taunya, oh teman gitu. Nah, ini dimanfaatkan pendekatan kelemahan ini secara psikologis. Anak kan suka main game. Kadang ada kebutuhan kan di dalam game itu untuk dapetin apa itu kemudahan-kemudahan, icon-icon atau apa gitu. Jadi teman. Nah, setelah jadi teman, biasanya itu bergeser lah. Dari tempat platform umum, ya misalnya katakan mereka berkomunikasi lewat Instagram, TikTok atau yang lain, bergeser ke tempat yang lebih spesifik. Misalnya lebih gelap lah, lebih private ya, seperti WhatsApp atau mungkin Telegram terutama. Nah, dari situ baru sharing konten-konten yang lain itu. Itu kemudian itu satu ya untuk mendapatkan. Karena anak kalau sudah mereka percaya sudah sebagai teman, mereka kadang-kadang kan nggak tahu ya secara psikologis ini berbahaya atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, setelah dapat, ini kan seperti kita ceritakan dari temuan dari Chef Chenidrin tadi, misalnya penggunaan artificial intelligence. Banyak kan konten-konten anak itu, misalnya foto atau video singkat, itu dengan mudah kan dimodifikasi menggunakan AI ya.
14: Yeah.
13: Yang dari aslinya kemudian modifikasi AI, nah itu dijual juga. Karena memang ada penggunanya, ada yang butuh, para predator ya, yang mereka suka dengan pornografi anak. Mereka tuh rela membeli. Nah, di dalam jaringan jual-beli itu di Telegram itu sudah ada. Kalau kita mau cari aja di Telegram, mau segala macam kan ada. Baik yang baik-baik atau mungkin yang buruk-buruk, yang jahat, yang segala macam itu juga ada di sana gitu. Termasuk orang-orang yang pengen menjual atau orang-orang pengen membeli. Itu di grup-grup Telegram.
14: Oke, jadi memang marketnya ini mereka sudah tahu begitu ya siapa yang akan disasar begitu.
13: Iya, betul, mereka sudah tahu. Dan genre-genre itu kan ada, genre pornografi anak itu kan besar, masif itu. Anak dengan anak dengan tante-tante dan lain-lain itu besar. Beberapa tahun yang lalu Drone Pet juga bikin analisis.
14: Oke, tapi dari mana dapat datanya? Apakah sekedar membaca algoritma yang dilihat dari masing-masing pengguna gawai begitu, atau bagaimana Pak Ismail?
13: Kalau orang dewasa, mereka kan bisa melihat kecenderungan dari anak-anak ya, dari misalnya main game, ya, kemudian dari postingan, dari diskusi tentang topik-topik tertentu. Kemudian kalau misalnya kalau di TikTok ya, di TikTok kan pun ada video-video tertentu ya, kemudian siapa yang ada di sana, siapa yang suka komen, ini kan bisa jadi target yang mudah.
14: Okay.
13: Anak-anak mana yang kira-kira punya kecenderungan untuk share dan suka dengan topik itu,
14: baik,
13: kan dengan mudah didekatin gitu.
14: Baik, ya. Kalau kita lihat Bu Andri, mengingat tingginya persentase anak yang memilih menyembunyikan ketika misalnya mereka mengalami eksploitasi, kemudian juga mereka takut untuk melapor. Nah, bagaimana Save the Children selama ini membangun semacam safe space begitu agar anak-anak ini kemudian bisa berbicara?
15: Ya, baik. Jadi hal terpenting memang bagaimana kita mengempower resiliensi anak dan juga kapasitas anak, sehingga mereka bisa berselancar di dunia online dengan safety. Nah, Save the Children juga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan modul-modul yang sudah kita implementasikan juga gitu ya, baik secara online maupun daring, karena kita juga tersedia secara e-learning begitu ya, untuk memperkuat kapasitas mereka terkait dengan kompetensi digitalnya. Ya, bagaimana kita bisa berselancar dengan safety, bagaimana kita bisa membangun empati ketika berselancar, bagaimana kita bisa memastikan juga risiko-risiko digital dan bagaimana kita menghadapinya. Nah, itu penguatan kapasitas tidak hanya dilakukan untuk anak saja, sehingga anak mempunyai literasi digital yang kuat dan juga dapat mengatasi risiko di dunia digital. Tetapi juga keluarga sangat penting, karena keluarga adalah orang tua ya, khususnya ya, orang terdekat dengan anak. Sehingga peran mereka sangat penting dalam kerangka juga. Mereka mempunyai kapasitas orang tua terkait dengan digital ini, literasi digital, kompetensi digital, tetapi mereka bagaimana bisa melakukan pencegahan di lingkup keluarganya. Jadi misalnya orang tua membuat rules atau batasan-batasan kapan anak boleh menggunakan screen time, screen break, screen zone gitu ya. Jadi disepakati dengan anak. Kemudian juga orang tua penting juga menggunakan tools-tools yang sudah di-provide oleh para service provider ini gitu ya. Parental control juga bisa dioptimalkan gitu ya, khususnya untuk anak di bawah 16 tahun ke bawah gitu. Itu sangat penting untuk mengetahui orang tua anak dan mengizinkan. Jadi orang tua akan memberi approve kalau memastikan bahwa hal yang mau di atau games dan lain-lain yang mau diakses oleh anak itu memang safe gitu ya. Jadi menurut saya boost ya, kita save the children memperkuat anak, tetapi juga memperkuat orang tua. Memperkuat anak artinya tadi ya, dia bisa save dalam online dan dia juga bisa melakukan pelaporan seandainya ada kasus-kasus yang membuat dia tidak nyaman atau teman-temannya begitu ya. Jadi kapasitas itu harus dibangun boost ya, dari anak sendiri untuk menjadi pelopornya, agent for change, dan juga pelapornya gitu ya. Dan juga keluarga perlu, karena seringkali juga anak tidak berani untuk speak up gitu ya. Jadi baru saja kasus di Sumba ada 13 anak yang menjadi korban kekerasan oleh gurunya gitu ya. Dia menggunakan modus di digital dan juga modus langsung. Tidak ada yang berani karena kan ada power relation di situ. Tapi orang tua yang aware terkait itu, akhirnya kasus ini bisa terbuka. Jadi combine ya, intervensi yang kita lakukan.
14: Oke, kita kembali ke Pak Ismail ya. Pak Ismail, dengan situasi seperti sekarang ini, sebenarnya gimana sih kepatuhan dari platform-platform itu? Kalau kita lihat tadi percakapan publik begitu ya, sejauh mana responsiveness dari masing-masing penyedia platform digital dalam menelusuri, menurunkan atau take down konten-konten ketika ini bentuknya eksploitasi anak ataupun juga pornografi yang ternyata tidak sesuai dengan sasaran begitu?
16: Ya, benar tadi. Memang ini bukan hanya dari orang tua saja ya. Jadi ada keluarga, sekolah, platform, dan negara. Empat lapis pelindungan itu semuanya harus jalan. Nah, terkait dengan platform yang punya datanya mestinya dari Komdigi, nanti bisa ditanyakan ya. Tapi intinya platform itu beberapa mereka dengan mudah tuh mau bekerja sama. Ada beberapa yang mungkin agak sulit. Ya. Di sini perlu siapa? Negara yang hadir gitu. Setahu saya beberapa platform seperti TikTok, mereka itu sangat bagus ya, kooperatif, bahkan di beberapa kali acara itu dengan terkait dengan anak ya, dengan Komdigi mereka hadir dan dengan sangat kooperatif itu. Beberapa yang lain juga mulai hadir dari situ. Nah, tapi ini kan tetap perlu ya, perlu pressure dari negara. Regulasi sudah ada dari PP Turan tadi, tapi regulasi saja nggak cukup kan, tapi harus diterapkan, dikontrol, diawasi pelaksanaannya. Karena tidak cukup keluarga dan sekolah saja, jadi semua aspek ini, keempat aspek ini, keluarga, sekolah, platform, dan negara ini semuanya harus hadir di sini gitu.
14: Oke, kita lihat bahwa ini kerjasama ataupun juga kolaborasi bersama untuk memberantas persoalan ini. Dari pertanyaan yang sama untuk Pak Ismail dan juga Bu Andri, bagaimana sih peran-peran kementerian lembaga, pemerintah, Komdigi, dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa menselaraskan hal ini? Silakan Bu Andri dulu mungkin.
15: Baik, saya sangat setuju dari Pak Ismail tadi ya, bahwa memang berbagai pihak, ekosistem ya untuk perlindungan digital ini perlu memainkan peran masing-masing, saling bersinergi dan juga saling berkolaborasi. Nah, tadi kalau dari aspek regulasi, tentunya pemerintah. Saat ini sudah ada regulasi yang menurut saya cukup kuat juga. Satu terkait dengan PP Tunas yang mengatur untuk kepatuhan dari para penyelenggara sistem elektronik agar mereka betul-betul memperhatikan risiko-risiko. Jadi di situ negara hadir dalam kerangka untuk melakukan perlindungan untuk compliance dari para penyelenggara sistem elektronik. Namun saya rasa ini tidak cukup, Mbak, karena
12: PP Tunas ini lebih targetnya untuk penyelenggara sistem elektronik. Jadi ada satu juga regulasi yang dikeluarkan oleh dalam bentuk perpres ya, dan dilit koordinasinya oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait peta jalan perlindungan anak di ranah daring nomor 87 tahun 2025, di mana di dalamnya adalah perencanaan sampai 2029 apa program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, lintas sektor gitu ya, tadi sudah dikatakan Mbak Risti, dan juga bagaimana sistem koordinasi dan juga tentunya monitoring. Nah, ini perlu diimplementasikan secara komprehensif juga gitu ya,
14: yeah,
12: untuk memastikan adanya perlindungan anak di dunia digital dari berbagai sektor dan sistem ini gitu ya.
14: Okay.
12: Jadi ada dua regulasi menurut saya yang cukup kuat ya. Mm-hmm. Hanya tinggal implementasinya Mbak ini. Jadi perlu juga kita kawal begitu.
14: Yeah, yeah. Yang sulit memang kadang-kadang diimplementasi ya. Nah, kalau menurut Mbak Ismail gimana nih? Ada basis data seperti data driven protection begitu yang kemudian masih kurang dijalankan, kurang diimplementasikan?
16: Ya misalnya kan gini lah, tadi benar Mbak sampaikan kan, bahwa semua aspek kan ada ya,
14: yeah,
16: dari keluarga, sekolah, platform negara, dan ini kalau dari sisi level negara, kan juga ada kementerian terkait. Untuk keluarga ini kementerian yang mana? Untuk sekolah ada kementerian Dikdasmen, ya, platform itu Komdiki, dan semua itu diorganisasi oleh negara. Nah kadang-kadang sering diimplementasinya itu, ketika saya diskusi lah misalnya dengan teman-teman dari perlindungan anak gitu, ketika ada anak atau orang tua mengalami atau melihat ada hal yang nggak benar gitu, kemana mereka akan lapor gitu?
14: Yeah.
16: Ini hal yang paling gampang ya. Kemana akan lapor? Ketika melihat anaknya itu terkena grooming misalnya ya, kemudian kena ancaman, kemana orang tua lapor di situ? Nah kadang-kadang informasi ini kan nggak ada, informasi
14: tidak
16: jelas,
14: tersosialisasikan begitu ya?
16: Tidak tersosialisasikan misalnya. Hal yang paling gampang, semua koordinasi itu harus bisa diukur dari mana? Dari user. Usernya di paling ujung ini kan keluarga. Misalnya anak nih, mah ini foto saya disebarin gitu. Biasanya karena mereka nggak dapat edukasi, kejadian terang, kita kan suka nyalahin ya.
14: Yeah.
16: Tuh kan mama udah bilang, jangan main IG gitu, jangan main ini. Anak itu kalau dimarahin, disalahin, berikutnya dia nggak akan cerita. Nah bagaimana mengempower orang tua, misalnya ketika anak seperti itu jangan disalahin. Oke, terima kasih nah sudah. Nah, ini kan perlu edukasi. Dari bagaimana keluarga, orang tua itu mendapatkan informasi itu dengan mudah.
14: Ya.
16: Itu. Kemudian di sekolah, gimana orang tua yang ada di sekolah dan guru-guru mendapatkan informasi itu dengan mudah.
14: Okay.
16: Ya. Pelatihan-pelatihan. Jadi itu semua aturan-aturan tadi yang kita bahas tadi misalnya ya, dari negara, dari koordinator, segala macam, itu hadir atau tidak, dirasakan atau tidak, itu bisa tanya aja langsung ke orang tua, ke anak, ke guru. Terasa nggak mereka? Kalau mereka nggak rasakan, mereka nggak merasa harga dirinya negara itu, ya itu semua jadi masih dari tahap aturan aja kan gitu.
14: Baik, jadi perannya memang semuanya harus mengambil peran begitu ya, Bu Andri dan juga Pak Ismail. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti terutama untuk implementasi. Salam sehat, salam sukses Pak Ismail, Bu Andri.
12: Terima kasih banyak.
14: Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Ismail dan juga Bu Andri terkait dengan bagaimana kekerasan digital kepada anak terjadi.
17: Tak boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
18: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu, yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
17: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
18: Kesempatan yang sama, kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab kan?
17: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya kak?
18: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda, hanya cara kami menjalani aktivitas.
19: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Namun kami akan mengajak Anda kali ini kembali berbincang terkait dengan kekerasan digital di yang terjadi di anak-anak. Dan tadi kita sempat membahas bersama Save the Children dan juga Drone Empire terkait dengan platform-platform media yang sering sekali mengeksploitasi anak. Kali ini kami sudah terhubung dengan komisioner dari KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, ada Bapak Kawian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sebenarnya kalau dari data, mungkin saya tanyakan dulu, sampai dengan saat ini berapa sih total jumlah anak-anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital dari KPAI?
2: Baik, terima kasih. Data di KPAI menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital dengan berbagai variannya dari cyberbullying, kekerasan seksual di ranah daring, ya, dan sebagainya, itu posisinya masih menempati ke posisi keempat, ya. Posisi pertama adalah kekerasan fisik, posisi kedua adalah kekerasan seksual, ya, dan kadang-kadang juga anak yang menjadi korban kekerasan di ruang digital menempati posisi ketiga juga.
0: Oke, nah jadi, kalau dilihat dari bentuk-bentuk kekerasan digitalnya ini apa saja selain yang kita tahu selama ini kan eksploitasi anak, kemudian cyberbullying, child grooming, apakah ada sesuatu juga yang mungkin tidak belum diketahui banyak orang, mungkin bisa menjadi perhatian serius?
2: Ya, bentuk-bentuknya seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, cyberbullying, child grooming, sexual assault, eksploitasi seksual online, penyebaran konten pornografi. Ini kalau penyebaran konten pornografi itu yang sangat masif, kemudian penipuan online, judi online, kemudian juga yang terakhir adalah banyak juga anak-anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Bahkan berdasarkan temuan Densus Antiteror, Densus 88 Antiteror itu, belum lama ini ada 100 anak yang terpapar konten radikalisme dan terorisme. Mereka juga menjalin hubungan secara online dengan orang yang sangat jauh di berbagai negara di dunia. Inilah yang keprihatinan, fakta yang harus kita sikapi bersama agar anak-anak dapat terlindungi dan terselamatkan.
0: Oke, sejauh ini juga apa yang kemudian sudah dilakukan untuk menjadi satu misalnya ruang yang safe space buat anak-anak agar kemudian kasus-kasus ini terungkap, kasus-kasus ini juga terselesaikan, itu yang paling penting.
2: Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah satu, sudah menekan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau yang dikenal dengan PP Tunas. Nah, PP Tunas ini kan berisi berbagai kewajiban, ya, yang harus dipenuhi oleh platform media digital, ya. Misalnya tidak boleh memberikan akun media sosial kepada anak usia di bawah 16 tahun. Memastikan bahwa konten-konten yang ada di ruang digital itu tidak ada konten yang berbahaya buat anak. Kemudian juga melakukan literasi dan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan juga anak-anak tentang pentingnya menggunakan media digital secara aman dan bijak gitu. Karena memang faktanya harus diakui bahwa anak-anak yang menjadi korban di ruang digital itu adalah karena memang pengasuhan yang belum tepat gitu. Karena dia bermain sendiri, berselancar sendiri, aktif di dunia digital, tapi orang tua belum memberikan edukasi, belum memberikan pendampingan, belum melakukan pengawasan supaya anaknya itu memang benar-benar aman. Nah, ini kita harus masih berproses, ya. Jadi PP Tunas ini baru berusia 6 bulan. Kami di KPAI terus melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi apa yang kurang dari PP Tunas ini.
0: Oke. Menurut jadi KPAI artinya ada pengawasan terhadap penyedia platform juga, ya, untuk age verification ini yang kemudian menjadi concern kita semua, ya.
2: Betul. Kalau sedikit saya tambahkan, selain PP Tunas juga ada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital. Nah, kalau tadi Perpres, kalau tadi PP Tunas kewajibannya ditujukan kepada pelapor supaya memastikan produknya, fiturnya aman bagi anak. Kalau Perpres 87 ini adalah kolaborasi, koordinasi pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pencegahan dan penanganan ruang digital, begitu Mbak.
0: Oke, tapi ada juga yang ingin saya tanyakan adalah lebih kepada, oke, kalau untuk anak-anak mungkin Gen Z, Gen B atau Gen A ini sudah cukup melek teknologi, bisa dibilang begitu ya. Tapi kan ada regulasi yang mewajibkan adanya sistem parental consent, persetujuan orang tua. Nah, bagaimana realitas di lapangan saat ini? Mohon maaf saja, misalnya di kelas ekonomi menengah ke bawah banyak orang tua yang mengalami gaptek gitu. Nah, adilkah membebankan kegagalan sistem keamanan platform digital ini pada misalnya kelalaian pola asuh orang tua? Bagaimana untuk bisa membuat ini menjadi buffer sendiri, boundary spanning sendiri?
2: Betul, bahwa memang peran orang tua itu sangat penting dalam melakukan pengawasan aktivitas anak di ruang digital.
0: Okay.
2: Anda tadi menyebutkan bahwa faktanya masih banyak orang tua yang belum bisa diharapkan menjalankan fungsinya sebagai edukator, sebagai pengawas, dan sebagai... Oleh karena itu, PP Tunas mewajibkan platform digital untuk melakukan edukasi, melakukan literasi kepada para orang tua, agar orang tua itu sadar, oh iya, internet digital, di samping ada manfaatnya juga ada resiko-resiko yang harus diantisipasi. Nah, persoalannya adalah masyarakat kita kan luas. Tadi Anda menyebut juga bahwa masyarakat ya di mana-mana masih belum mungkin ya, masih belum banyak yang mengetahui tentang manfaat, bahaya, risiko, dan sebagainya. Nah, itu tanggung jawabnya ada orang tua di satu sisi, tapi juga ada di platform digital. Nah, saya ingin mengajak kita semua bahwa kita harus mengawasi bahwa sejauh mana platform digital melakukan fungsi itu. Karena kita tahu bahwa jumlah masyarakat Indonesia itu banyak sekali, ya. Kemudian segmentasinya juga beragam secara ekonomi, secara sosial budaya, secara geografis. Nah, ini yang harus kita kawal supaya platform digital benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya, melakukan edukasi, melakukan literasi dalam rangka menciptakan ekosistem digital yang aman untuk anak-anak. Nah,
0: oke, andaikan misalnya mereka tidak melakukan prinsip-prinsip keamanan si platform-platform tersebut begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh KPAI dalam mengatasi persoalan ini?
2: KPAI tidak bisa memberikan sanksi. Yang dilakukan KPAI sesuai dengan mandat KPAI adalah melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPAI kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi. Kepada siapa rekomendasi itu diberikan? Kepada pemerintah, dalam hal ini Komdigi, juga kepada platform digital yang bersangkutan. Kami dengan Komdigi juga selalu berkoordinasi dan selalu meminta Komdigi supaya benar-benar tegas dalam pelaksanaan PP Tunas ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ketika PP Tunas ini diberlakukan, ada beberapa platform digital yang mendeklarasikan, katanya sudah menonaktifkan sekian juta akun milik anak di bawah 16 tahun. Nah, itu juga harus dicek betul oleh Komdigi, karena memang ya Komdigi lah yang punya akses, yang punya teknologi, yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan tersebut. Ya, kami terus terang karena memang itu di ruang digital ya, di tempat yang memang maya gitu, enggak kasat mata ya, menyerahkan sepenuhnya kepada Komdigi, dan Komdigi harus benar-benar menjalankan mandatnya untuk sebagai pengawas dari PP Tunas ini.
0: Nah, tapi misalnya nih, apabila terjadi, kalau tadi saya dengar dari beberapa teman-teman di Drone Emprit, ini kan kebanyakan kadang-kadang adalah ini tidak saat ini tidak terjadi di ruang yang terbuka, tapi misalnya pada Telegram. Paling sering adalah platform seperti Telegram yang digunakan, kemudian juga bahkan itu berbayar. Nah, artinya si pelaku ini kan sudah tahu ya siapa-siapa saja yang disasar, kemudian juga bahkan sistem algoritma ini membaca seseorang ketika seseorang pernah membuka ada ketertarikan sama hal-hal seperti ini, kemudian bisa dicari, bisa diselidiki oleh platform-platform tersebut begitu. Kalau KPAI tidak bisa memberikan, tidak punya otoritas untuk menekan ketika ada persoalan, apa yang kemudian dari pengawasan KPAI yang bisa menjadi acuan bahwa kasus seperti ini harus benar-benar terselesaikan, Bapak?
2: Ya, kembali lagi pada kewenangan yang ada pada Komdiki. Sekali lagi, KPAI tidak punya wewenang, tidak punya mandat untuk memberikan sanksi, apalagi tindakan. Kami melakukan kajian,
0: Tapi kan
2: pengawasan.
0: Punya dapat ada fakta, ada pelaporan yang diterima oleh KPAI. Ya, apakah itu tidak bisa menjadi dasar?
2: Ya, itu bisa menjadi dasar kami untuk berkomunikasi dan kemudian memberikan rekomendasi bahkan permintaan kepada Komdiki untuk menindak tegas pelapor yang terbukti tidak taat, tidak melakukan prinsip-prinsip perlindungan anak di ruang digital.
0: Hanya sejauh itu ya berarti ya Pak ya? Tidak ya, bisa kami, lebih dari itu?
2: Iya, ya, kami memang tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan dan sebagainya.
0: Baik.
2: Nah, memang sekali lagi bahwa memang kelemahan dari PP Tunas ini kan otoritas sepenuhnya ada Komdiki. Kami dulu saat pembahasan draft PP Tunas mengusulkan supaya ada lembaga tersendiri yang katakanlah relatif independen untuk melakukan pengawasan dan sebagainya. Ini kan kelemahan dari PP Tunas ini. Penilaian atas keamanan plafon produk itu sendiri juga dilakukan oleh plafon gitu. Penilaiannya dilakukan oleh plafon nanti disampaikan ke Komdiki.
0: Baik. Kalau kita lihat ya, selama ini kabarnya kan banyak korban kekerasan digital yang enggan melapor begitu ya ke kanal-kanal resmi yang misalnya dimiliki oleh KPAI atau Komdigi begitu, karena kabarnya birokrasinya dinilai lamban atau melelahkan. Nah, menjawab hal-hal seperti ini, akhirnya banyak kasus-kasus yang no viral, no justice begitu. Lebih baik diviralkan di medsos baru kemudian diproses. Nah, bagaimana tanggapan Pak Kawian?
2: Ya, ini mungkin otokritik buat pemerintah ya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi setelah viral baru ditindaklanjuti. Karena ini merupakan ruang digital yang kalaupun viral cepat, kalau ada sesuatu konten negatif kalau sudah diupload, tayang cepat kemana-mana, ini Komdiki juga harus reaksi dengan cepat gitu, melakukan tindakan gitu. Tindakan apa yang dilakukan? Kalau dia bisa segera men-take down, memblokir dan sebagainya, itu harus segera dilakukan. Kalau nanti itu harus diserahkan kepada platform digital, harus detik itu juga berkomunikasi dan minta platform digital untuk melakukan pemblokiran, take down konten dan sebagainya.
0: Itu Mbak. Sejauh ini apa sih kendala paling berat yang dihadapi oleh KPAI juga ketika kasus cukup banyak tapi sampai sekarang masih sedikit ya penyelesaian yang benar-benar sampai di proses meja hukum ataupun juga kemudian tersangkanya diungkap ke publik sehingga akhirnya masyarakat lebih aware, lebih berhati-hati, lebih merasa bahwa ini bahaya yang mengancam anak-anak mereka?
2: Jadi sekali lagi bahwa ini kan memang persoalan digital itu kan memang sangat beragam, kompleks ya, sulit dikendalikan karena berada di dunia maya. Untuk itu ya ini harus menjadi pekerjaan untuk pemerintah, dalam hal ini Komdiki, untuk kalau ada kasus segera merespon, segera mengambil tindakan, kalau segera memberi sanksi dan sebagainya. Nah, ini kan pemerintah dalam hal ini Komdiki juga sudah menetapkan sanksi kepada platform digital. Sanksinya berupa denda, mereka melanggar akan segera dikenakan denda. Nah, menurut saya pengenaan denda ini jangan sampai oleh platform digital dianggap sebagai bagian dari biaya produksi, biaya dalam industri, tapi harus dijadikan satu harus dianggap bahwa ini harus benar-benar dilaksanakan karena ini menyangkut perlindungan anak. Para platform digital yang menjadikan Indonesia sebagai ladang industri, sebagai ladang dalam hal meraup keuntungan bisnis, maka harus disertai dengan tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya melaksanakan apa yang dimandatkan oleh PP Tunas ya, sebaik-baiknya dalam berbagai hal seperti tadi misalnya membuat konten yang ramah anak, fiturnya yang ramah anak dan sebagainya. Lalu yang sangat penting tadi ya melakukan edukasi literasi secara luas kepada masyarakat.
0: Oke. Pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada seluruh masyarakat terkait dengan persoalan ini, silakan Pak Kawian.
2: Oke, pesan saya ya, ini kan juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Mm-hmm. Tanggung jawab terbesar ada pada negara yang diwakili oleh Komdigi. Di sisi lain juga ini merupakan tanggung jawab bersama. Saya kemarin 2 hari di Brebes. Ada sebuah sekolah SMA Negeri 2 Brebes ini melakukan satu kegiatan atau kebijakan yang menurut saya bagus. Jadi melakukan pembatasan handphone atau gawe. Jadi anak-anak yang membawa handphone, anak-anak tidak dilarang membawa handphone, tetapi begitu masuk dan begitu absensi secara digital, handphone mereka dikumpulkan di satu box ya, kemudian baru diserahkan atau diambil ketika jam pulang. Bagaimana kalau ada anak yang secara darurat punya urgensi harus berkomunikasi dengan orang tua dan sebagainya, itu bisa memintanya, kemudian nanti dikembalikan lagi. Ini kan satu cara yang menurut saya baik ya, praktik baik yang juga perlu diterapkan ya, bahwa pembatasan gawe di kalangan pelajar juga penting, karena terbukti di sekolah itu juga literasi membaca makin meningkat, aktivitas fisik, interaksi antar siswa juga sudah meningkat, membaik, karena tidak lagi mereka disibukkan oleh urusan gawe ya, baik saat belajar maupun saat istirahat. Nah, praktik seperti itu atau pembatasan itu seperti juga bisa
0: harus lebih bertanggung jawab begitu ya anak-anak ya,
2: diberikan di rumah gitu okay. Supaya jangan di sekolah ada pembatasan kemudian di rumah dibiarkan begitu saja. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak.
0: Baik. Pak Kawian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama dan juga implementasi yang baik di semua sisi ya, terutama.
2: Baik, terima kasih.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Komisioner KPAI Subcluster Perlindungan Anak di Ruang Digital, Bapak Kawian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyebut sebanyak 2.000 lebih keluarga penerima bansos di Sulawesi Selatan dilaporkan terindikasi judi online. Laporannya disampaikan Aan Ariska.
1: Sebanyak 25.214 keluarga penerima manfaat KPM Bantuan Sosial di Sulawesi Selatan Sulsel terindikasi terlibat judi online atau judi.

0: seluruh Sulawesi Selatan terindikasi main judol, ya saya ulang ya, 25.214 KPM di Sulawesi Selatan terindikasi bermain judi online, terbanyak di Makassar. Memang setelah kita klarifikasi terbanyak dipakai oleh anaknya.
1: Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, pemerintah tidak hanya berkepentingan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Perilaku penerima manfaat dalam mengelola bantuan dan kondisi ekonominya juga menjadi perhatian. Gus Ipul mengatakan pemerintah dapat mengevaluasi status penerima bantuan apabila ditemukan pelanggaran yang membuat bantuan tersebut tidak lagi tepat sasaran. Sementara itu, seorang penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH di Makassar, Wahida, mengaku jika akunnya terindikasi terlibat judol. Ia pun mempertanyakan sumber data dari Kementerian Sosial tersebut.
2: Penerimanya langsung explode. Saya heran karena tiba-tiba terindikasi judol. Setelah diperiksa ternyata nomor HP-nya suamiku terindikasi judol gara-gara pakai Dana. Sedangkan dia tidak pernah memakai aplikasi Dana. Baru rekening listrik juga kenapa tiba-tiba berubah jadi 2.200 di aplikasi. Sedangkan kita ini cuma pakai yang 900 watt.
1: Wahida lanjut menyatakan jika nomor telepon suaminya yang disebut terhubung dengan transaksi melalui aplikasi Dana, meski sang suami mengaku tidak pernah menggunakan aplikasi tersebut.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan terima kasih saya sampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Marwarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama dengan rombongan dari kementerian, ada Bapak Heru Pudjo

0: Dodo Nugroho, beliau adalah Komisioner BP Tapera dan Pak Sekjen, Pak Didik Hoirul, Pak Heri Jerman, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, sebelum nanti Pak Ara menyampaikan paparan program-program di Kementerian Perumahan, kami akan menyampaikan perkembangan program prioritas pemerintah, khususnya program elektrifikasi 10.068 lokasi, mulai dari aspek capaian dan tahapan pelaksanaan, kebutuhan daya hingga manfaat yang sudah dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Bagian 1 Romawi, program elektrifikasi 10.068 lokasi. A. Latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 316 tahun 2025 tentang peta jalan program listrik perdesaan dan bantuan pasang baru listrik tahun 2025-2029, pemerintah telah menyusun program untuk mengalirkan listrik ke sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini menyasar dusun dan desa yang selama ini belum sepenuhnya menikmati akses listrik, termasuk yang berada di wilayah sulit seperti kawasan pegunungan dan pulau terpencil dengan populasi yang minim. Kehadiran listrik di dusun dan desa ini diharapkan tidak hanya memberikan penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. B. Cakupan dan pelaksanaan program. Rekan-rekan media, hingga Agustus 2026 ini, program elektrifikasi menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten kota, dan 36 provinsi. Dari total target tersebut, elektrifikasi sejauh ini telah terrealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15% dari target. Implementasi dari program listrik desa atau disingkat LISDES dilaksanakan secara bertahap sesuai peta jalan 2025-2029. Tahapannya dimulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, dilanjutkan dengan penyusunan perencanaan teknis dan anggaran. Selanjutnya pengadaan dan pembangunan infrastruktur listrik, hingga penyambungan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi. Untuk lokasi yang dapat dijangkau jaringan PLN yang sudah ada, elektrifikasi dilakukan melalui perluasan jaringan tersebut. Sementara, untuk lokasi yang lebih terpencil dan belum terjangkau jaringan existing, pemerintah membangun pembangkit skala kecil berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT yang bersifat off-grid. C. Kebutuhan daya dan pasokan listrik. Rekan-rekan sekalian, kebutuhan pasokan listrik untuk program elektrifikasi 10.068 lokasi dipenuhi melalui dua skema. Sebanyak 5.466 lokasi dilayani melalui jaringan listrik yang sudah ada, sehingga kebutuhan dayanya dipenuhi dari sistem pembangkitan dan jaringan existing tanpa memerlukan pembangkit baru. Sementara 4.602 lokasi lainnya berada di wilayah yang belum dapat dijangkau oleh jaringan existing, sehingga memerlukan pembangunan pembangkit skala kecil yang bersifat off-grid dengan total kebutuhan kapasitas pembangkit baru sekitar 508 MW. Untuk lokasi-lokasi yang bersifat off-grid, pasokan listrik direncanakan menggunakan pembangkit berbasis energi baru terbarukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi yang tersedia di masing-masing lokasi. Sementara untuk lokasi yang terhubung dengan jaringan existing, kebutuhan listrik dipenuhi melalui pasokan daya dari sistem dan jaringan yang ada. D. Investasi dan sumber pembiayaan. Rekan-rekan sekalian, total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke 10.068 lokasi ini diperkirakan mencapai 61,65 triliun rupiah. Seluruh pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN yang dialokasikan secara bertahap mulai dari 2025 hingga 2029. E. Manfaat bagi masyarakat. Rekan-rekan sekalian, program elektrifikasi 10.068 lokasi ini menyasar sebanyak 770.000 rumah tangga yang tersebar di 36 provinsi. Kehadiran listrik mendorong rumah tangga beralih dari sumber energi seperti minyak, tanah, dan kayu bakar, sehingga mengurangi biaya yang selama ini mereka keluarkan untuk membeli bahan bakar tersebut. Selain itu, listrik memungkinkan rumah tangga beraktivitas lebih lama dan lebih produktif, termasuk menjalankan usaha pada malam hari. Dengan demikian, manfaat elektrifikasi tidak hanya berupa tersedianya penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain rumah tangga, program ini juga memberikan dampak sosial bagi fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, fasilitas ekonomi, dan sarana komunikasi. Dengan tersedianya listrik, pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi lebih optimal, ibadah lebih nyaman, usaha masyarakat dapat berjalan lebih lama dan produktif, serta akses komunikasi dan informasi semakin mudah. F. Dampak terhadap perekonomian pedesaan. Rekan-rekan sekalian, hadirnya listrik di desa turut memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Dampak tersebut tercermin dari perkembangan kegiatan ekonomi desa, antara lain industri kecil dan mikro, toko kelontong, rumah makan, koperasi, serta peningkatan aktivitas ketenaga kerjaan. Manfaat tersebut mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai pelosok. Di Desa Noe Muke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sejumlah pemilik warung kelontong kecil berhasil meningkatkan omset setelah ada aliran listrik. Jika sebelumnya mereka hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp300.000 per bulan dari warung kelontong masing-masing, kini mereka memanfaatkan listrik untuk membuka usaha es batu dan minuman dingin dengan omset mencapai Rp1.000.000 per bulan. Dampak serupa dirasakan di Tomohon, Sulawesi Utara. Kelompok tani Krekeli yang beranggotakan 10 petani bunga krisan merasakan manfaat listrik dalam peningkatan produktivitas sekaligus memperluas pasar. Setelah listrik tersedia untuk mendukung kebutuhan pencahayaan tanaman, omzet panen yang semula sekitar 5 juta per bulan meningkat hingga Rp15 juta per bulan. Bahkan kelompok tani ini sempat menembus pasar ekspor hingga ke Singapura. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa listrik dapat menjadi pemicu aktivitas ekonomi baru di tingkat masyarakat. Penerangan yang memungkinkan usaha berjalan lebih lama, ketersediaan listrik untuk mendukung peralatan usaha hingga pemanfaatannya dalam proses produksi pertanian menunjukkan bahwa elektrifikasi dapat memberikan manfaat yang jauh melampaui sekedar penerangan. Kajian juga menunjukkan bahwa dampak ekonomi program elektrifikasi ini menjadi lebih kuat apabila didukung oleh faktor lain seperti akses pasar, jalan yang baik, lembaga keuangan, dan infrastruktur telekomunikasi. G. Testimoni penerima manfaat. Rekan-rekan media, kehadiran listrik membawa perubahan nyata bagi masyarakat di berbagai pelosok tanah air, mulai dari kemudahan menjalankan aktivitas sehari-hari, membuka peluang usaha, hingga mewujudkan penerangan yang selama ini menjadi impian panjang warga di wilayah terpencil. Contohnya dirasakan Thomas Ayari Rumansara, 36 tahun, seorang nelayan yang tinggal di Pulau Owi, sebuah pulau terpencil di distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numpor, Provinsi Papua. Bagi Thomas dan warga kampungnya, kehadiran listrik membawa perubahan yang terasa hampir di setiap sudut kehidupan sehari-hari. Kini, layar televisi menyala di rumah-rumah warga, setrika listrik menggantikan cara-cara lama merapikan pakaian, dan yang tak kalah penting bagi seorang nelayan seperti Thomas, lemari pembeku kini bisa digunakan untuk mengawetkan hasil tangkapan ikan agar tidak cepat membusuk sebelum dijual atau dikonsumsi. Perubahan-perubahan kecil namun berarti membuat Thomas dan masyarakat di Pulau Owi merasa bahagia. Sementara itu, Mariana Sanyar, 57 tahun, seorang petani yang juga bermukim di Pulau Owi, mengenang bagaimana generasi orang tuanya dahulu harus bertahan hanya dengan cahaya pelita sebagai satu-satunya sumber penerangan. Setiap sore sekitar pukul 7, pelita-pelita dinyalakan dan cahayanya yang terbatas hanya mampu menerangi rumah hingga pukul 9 malam sebelum akhirnya dipadamkan kembali. Ini fotonya Mariana Sanyar ada di layar. Bertahun-tahun kemudian harapan itu terwujud ketika PLN Biak menghadirkan bantuan mesin listrik ke pulau tersebut. Bagi Mariana, momen ketika listrik pertama kali menyala di rumahnya menjadi penanda berakhirnya masa-masa hidup dengan cahaya pelita yang redup dan terbatas. Ia mengungkapkan listrik yang kini dinikmati warga Pulau Owi adalah wujud nyata dari impian panjang yang telah lama dinantikan seluruh masyarakat di pulau terpencil itu. Kebahagiaan serupa dikisahkan oleh Sony Herman Amunau dari Kampung Sawias, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, Papua. Selama 10 tahun, ia bersama istri dan 4 orang anaknya harus menumpang sambungan meteran listrik milik tetangga. Momen ketika keluarganya akhirnya mendapatkan meteran listrik sendiri menjadi hari yang penuh kebahagiaan. Kini televisi bisa dinyalakan, setrika dapat digunakan, dan yang tak kalah penting, anaknya dapat belajar di malam hari dengan penerangan yang layak, sesuatu yang selama 1 dekade sulit ia nikmati secara mandiri. Sony berharap kebahagiaan yang ia rasakan juga dapat dirasakan oleh masyarakat lain di Kabupaten Supiori, khususnya di Kampung Sawias, yang sebagian di antaranya masih belum memiliki sambungan meteran listrik sendiri. Penutup, rekan-rekan media, pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui program elektrifikasi 10.068 lokasi, termasuk di wilayah dengan geografi yang sulit. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media dan masyarakat, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Terima kasih kepada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bapak Mohd Kodari yang tadi sudah sangat baik sekali menjelaskan realisasi program elektrifikasi yang mencapai 1.516 lokasi yang tersebar di 36 provinsi. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yakni Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Marwara Sirait. Saya persilakan.
2: Yang saya hormati Bapak Kodari, Kepala Bakom Republik Indonesia, beserta jajaran. Saya hari ini lengkap, ada Sekjen, Irjen, Dirjen, kemudian juga Staf Ahli, Tenaga Ahli, dan Staf Khusus, dan juga PRU dari TAPERA. Saya juga tidak berlama-lama, langsung saja nomor satu, program 3 juta rumah diarahkan untuk mengatasi kekurangan kepemilikan dan kelayakan hunian. Ini 2 tugas kami yang paling utama. Kekurangan kepemilikan dan masih banyak yang kelayak huniannya masih tinggi. Fokusnya di situ. Saya langsung saja ke poin yang ketujuh dari data BPS yang tanggal berapa Pak Sekjen? Nomor 7. Kapan dikeluarkannya? Tanggal berapa sumber datanya ini? Enggak apa-apa, biar terbuka aja. Jangan nanti datanya, saya tunggu, tanggal berapa? Ini kan Sekjen yang tulis, tanggal berapa? Nah, biar Sekjen yang jawab aja. Berapa? 13 Agustus 2026. Oke ya, 1 tahun. Ya, 1 tahun. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini jawab aja, medianya biar bisa lihat. Kalau salah biar tanggung jawab.
3: Wilis BPS pada tanggal 13 Agustus tahun 2026, data mulai Maret tahun 2025 sampai dengan 30 Maret 2026.
2: Jadi dari Maret ke Maret 2026, ya, sudah terbuka ke publik ya. Jadi dari Maret 2025 ke Maret 2026, begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, BSPS yaitu bedah rumah target itu meningkat luar biasa besar. Di zaman Presiden Prabowo ini bukan deret tambah Pak Kodari, tapi deret kali. Kalau deret tambah itu tahun lalu 2025 itu 45 ribu unit, biasanya tambahnya 50 ribu, tambahnya 100 ribu. Ini kalau menurut perhitungan kami kurang lebih 45 ribu dikali 8, gitu. Dikali 8 menjadi sekitar 400 ribu. Dalam satu tahun, ya, sekitar 8. Dengan anggaran 8,57 triliun, dan kita sudah arahkan, saya perintahkan kepada jajaran kami untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia itu minimal 200 unit per kabupaten kota, minimal. Ya. Sebelumnya banyak ya, ratusan yang tidak mendapatkan program, ratusan kabupaten. Ya, jadi itu ya. Betul begitu Pak Sekjen ya. Jadi semua minimal 200 ya. Pasti begitu? Pasti ya, dikawal ya, di lapangan. Jadi saya minta jelas saja, pasti. Kemudian yang ketiga, kita membuat namanya konsep government planner. Apa yang bagus dari government itu adalah menjalankan aturan dan tata kelola yang benar. Waktu saya baru jadi menteri, saya banyak mendapatkan masukan dari birokrat-birokrat yang ada di Kementerian Perumahan soal tata kelola tata kelola. Kemudian menjalankan apa yang menjadi arahan pimpinan, selama arahan itu benar sesuai aturan, ya, dan bukan disuruh korupsi. Kalau disuruh korupsi, saya suruh mereka melawan saya. Ya, di luar itu taati perintah saya. Nah, jadi saya terbuka saja, di kami itu ada terobosan tender rakyat yang Pak Kodari beberapa kali hadir, yang menghasilkan efisiensi 5%. Ya, menghasilkan efisiensi 5%. Nah, jadi di suatu daerah, di sebuah desa, mendapatkan 20 penerima bantuan. Anggarannya satu orang 20 juta. 2,5 juta buat tukang, 17 juta setengah untuk barang-barang. Kemudian bahan bangunan. Kemudian 20 orang ini berkumpul, dibantu pendamping untuk mendaftar kebutuhannya. Misalnya rumahnya Pak A itu butuh pasir berapa banyak, cat, kayu, genteng, keramik, dan sebagainya. Digabung dengan rumahnya Pak B, butuh semen berapa, butuh cat berapa, butuh keramik berapa. Sesudah itu digabung, kemudian dikeluarkan angkanya. Angkanya berapa, kemudian diundang toko bangunan. Toko bangunan kami minta ada persaingan, bisa 2, 3, 4, 5. Kemudian toko bangunan memberikan penawaran seperti tender di waktu yang bersamaan. Siapa yang paling murah, itulah pemenang. Jadi ini terobosan di tempat kami, Pak Kodari, Pak Mendagri, Ibu Kepala BPS beberapa kali hadir untuk menyaksikan terobosan itu. Dan dihasilkan sekitar 5% efisiensi. Itu salah satu konsep government planner yang kami lakukan. Bagaimana ada efisiensi, tapi efisiensinya itu dikembalikan kepada rakyat penerima bantuan. Sehingga mereka bisa membeli barang bangunan lebih banyak. Contoh, tadinya 2 sak semen, jadi 3 sak semen. Ya, jadi bertambah. Jadinya supaya ini bisa terjadi dengan baik. Kemudian nomor 4, gentengisasi. Gentengisasi ini arahan Presiden Prabowo, bagaimana supaya kalau pakai seng panas. Jadi kita secara bertahap melakukan gentengisasi. Kemudian juga UMKM bergerak. Kita sudah melakukan 2 kali di Pleret dan sudah melakukan di Majalengka. Mohon doanya, bulan Oktober dan bulan November kami akan melakukan pengiriman di Majalengka itu November minimal 2 juta genteng, kemudian di Pleret sekitar 500 genteng. Nanti saya juga akan mengundang teman-teman media. Kenapa saya butuh waktu untuk konsolidasi? Karena UMKM kita juga harus diedukasi. Misalnya bagaimana ada sertifikasi yang namanya kehandalan dari Departemen Perindustrian. Kita ingin UMKM maju, tapi dengan cara yang benar. Sehingga nanti kita kasih order, tetapi juga kualitasnya bagus. Jangan kita pesan dari UMKM, kualitasnya nggak bagus, nanti rakyat jadi korban, penerima bantuan. Jadi UMKM-nya dididik dengan benar, tetapi juga UMKM-nya juga dididik dengan benar. Itu yang dimau Presiden Prabowo yang saya pahami. Bukan hanya memberikan UMKM apa adanya, tidak, tapi ada proses naik kelas. Kalau ada masalah pendanaan, kita sudah undang BRI untuk memberikan pembiayaan. Jadi kita jangan hanya niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Caranya harus terukur, ya, sistematis, dan jangan kita merasa sudah baik tanpa ukuran-ukuran. Jadi ukuran kualitas ada namanya kehandalan, kemudian juga pembiayaan juga kita minta koordinasi dengan BRI. Bisa kok. Saya rasa belum pernah ada pengiriman itu sekitar 2 juta lebih genteng. Itu kalau dikalkulasi Pak Kodari ada 600 truk dari Majalengka. Nanti saya undang Pak Kodari juga. Jadi kalau satu truk itu saya sudah suruh ukur panjangnya 5 meter. Nah kalau 600 truk, 600 kali 5 meter berarti 3 kilometer. Kalau satu jalur, satu jalan ada 2 jalur, berarti 3 kilometer bagi 2 ada 1,5 kilometer. Kalau nggak ada jaraknya. Kalau pakai jaraknya lagi, mesti tambah lagi 10 cm atau 15 cm. Ini bisa kok. Tapi kita memang harus serius ngurusnya. Ya, kalau kita nggak serius ngurusnya, nanti jadi asal-asalan. Kalau kita nggak detail, kita nggak kontrol, nggak cek, ya tantangan saya terus terang di birokrat di dalam saya. Bagaimana bekerja detail, bekerja sesuai tata kelola, ya, dan diawasi detail bolak-balik. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, Pak Kodari. Ya, tapi tantangannya ya kita mau menyerah atau tidak. Seperti Pak Presiden kan selalu katakan deep state, ya tantangan semua menteri adalah deep state yang ada di pemerintahannya masing-masing, di birokrasinya masing-masing. Saya kebetulan tidak kompromi soal deep state ini. Kalau mau ikut, ikut. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Gitu. Kemudian, soal KPP, ini adalah kredit perumahan. Kredit perumahan ini diciptakan oleh Presiden Prabowo. Ya, Presiden Prabowo pertama kali menciptakan ini. Belum pernah ada sebelumnya. Tujuannya memberdayakan UMKM dan melawan rentenir. Di bawah 100 juta tidak perlu ada jaminan dan bunganya 0,5%. Rentenir memberikan bunga 0, ada yang 3%, 5%, bahkan 10% per bulan. Jadi ini 6% setahun. Dan di bawah 100 juta enggak pakai jaminan. Kenapa rentenir bisa hidup di Indonesia? Sesudah kami mempelajari, karena dia mudah dan cepat. Makanya Pak Kodari sudah datang berapa kali di acara kami. Bedanya kami ada sosialisasi dan di hari yang sama realisasi. Jadi kita sesuai arahan Presiden Prabowo itu jangan bertele-tele, birokrat jangan mempersulit, membuat aturan yang sulit, proses yang sulit, ya bolak-balik itu mesti dilibas yang lama begitu. Ya, mesti cepat. Kalau enggak bisa ikut ya sudah, kita tinggalkan. Ya. Karena Presiden Prabowo sudah berkali-kali mengatakan deep state itu, saya terus terang membuldoser itu. Jadi bagaimana supaya ini bisa terjadi cepat? Karena kita ini anak buahnya Presiden, maunya dikerjakan dengan benar tapi cepat dan masif. Ya, seperti itu. Bukan lambat, nggak ada lambat ya, tapi mesti benar sesuai aturan. Jadi KPP ini Pak, ini dinaikkan oleh Pak Erlangga bulan Juni dari 36 triliun anggaran yang disiapkan menjadi 50 triliun. Kenapa? Karena berhasil. Kalau nggak berhasil, nggak mungkin dinaikin kuotanya di tengah efisiensi yang seperti ini. Jadi ini kur yang paling berhasil menurut saya. Jadinya dinaikkan. Ya, penyerapannya bagus. Kenapa bagus? Karena regulasinya ini disusun dibantu oleh sekjen saya dan Pak Heru dengan cara menyusun regulasi yang benar yang diterima market. Caranya bagaimana? Mereka bolak-balik itu 3 bulan sampai 4 bulan ketemu dengan developer, kontraktor, toko bangunan yang masuk kategori UMKM. Ketemu dengan perbankan, ketemu juga dengan ekosistem, ketemu juga dengan UMKM di bawah 100 juta. Jadi lahir peraturan yang membumi. Lahir regulasi yang dimakan oleh market. Dimakan itu artinya diterima oleh market. Jangan kita buat program yang gak berguna. Jangan kita buat program yang gak dimakan sama market. Itu namanya sia-sia. Jangan buat aturan yang gak dimakan sama market. Berarti kita gagal memahami kemauan rakyat. Kita gagal memahami kebutuhan rakyat. Sebagai birokrat, kita harus mutlak tahu bagaimana situasi lapangan. Sehingga peraturan yang kita buat itu membumi. Saya suka tegur eselon 2 saya misalnya, pakai bahasa yang ketinggian, pakai istilah desil, pakai begini, ketemu sama rakyat penerima bantuan yang mana ngerti. Ya bedlock gak ada, bilang aja, kita kekurangan yang belum punya rumah, sekian. Yang rumahnya tidak layak huni, sekian, gak usah lah terlalu pakai bahasa-bahasa ketinggian. Nah, saya yakin Mas Kodari sangat paham ini, karena sudah pernah menjadi konsultan, pernah menjadi pelaku. Jadi bagaimana kita, saya harapkan menggunakan bahasa-bahasa, diksi-diksi yang rakyat pahami. Bukan yang elit paham, bukan yang birokrat paham, tapi yang rakyat paham, terutama rakyat kecil. Dan kita sadari rakyat kita masih banyak yang pendidikannya masih terbatas. Jangan bikin tambah sulit lagi dengan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti. Nah, saya minta betul Bakom bisa menjadi pelopor soal ini, ya, supaya ada suatu perubahan. Jangan lagi rakyat, Presiden Prabowo programnya bagus-bagus. Jangan sampai tidak bisa dipahami, tidak sampai salah satunya karena sosialisasinya pakai bahasa yang ketinggian. Jadi pakai bahasa yang membumi, yang dipahami oleh rakyat Indonesia. Jadi Pak Kodari per hari ini 16 September ya, ada 25,29 triliun yang sudah terserap. Dan yang menikmati 108 ribu orang. Dan mayoritas itu UMKM. Ibu Dirjen Sri ini penanggung jawabnya, mayoritas di bawah 100 juta ya. Paling banyak ya. Nah, jadi rakyat kecil itu menikmati ini program ini. Dan ini membantu, coba masukin ke datanya berapa itu. Buat renovasi 80 ribu rumah ya. Coba ditayangkan, ada. 80 ribu, betul Ibu Sri? Ya, jadi program ini bisa membantu rakyat merenovasi rumahnya sebanyak 86 ribu rumah. Belum lagi yang untuk membangun atau membeli rumah. Jadi bayangkan Pak Kodari, kalau tidak ada program ini, artinya yang merenovasi berkurang 80 ribu rumah. Kalau tidak ada program ini. Nah inilah karya yang luar biasa dari Presiden Prabowo yang membuat satu perubahan. Dari lu gak ada Pak kur perumahan. Kur itu dari lu ada Pak. Tapi gak pernah ada kur perumahan. Jadi pertama kali mungkin Bapak bisa sampaikan kepada publik, Presiden Prabowo menciptakan kur yang pertama dan yang serapannya paling tinggi dan rakyat yang menikmati itu untuk bedah memperbaiki rumahnya aja 86 ribu per hari ini. Saya yakin akan menembus 100 ribu di akhir tahun. Pasti itu. Ya, karena sekarang sudah 86 ribu. Jadi kita buat program-program itu jangan yang ngambang-ngambang, jangan yang mengawang-mengawang dan yang gak berguna. Kita sur-sur sendiri, ya, tapi rakyat nggak bisa menikmati itu. Nggak ada gunanya kita kerja begitu. Kemudian soal rumah subsidi. Presiden Prabowo, saya mau jawab ya. Untuk bank, itu yang paling hebat Bank BRI. Ini terima kasih pada Dirut BRI. Itu serapannya itu paling tinggi. BRI, total 48% itu BRI. 12,1T. Itu luar biasa. Untuk provinsi paling hebat Jawa Tengah. Tadi saya ketemu Pak Gubernur, ada penghargaan dari Kementerian Investasi. Saya terima kasih karena paling tinggi. BRI dan Jawa Tengah. Kita juga nanti akan belajar untuk memberikan apresiasi soal perumahan kami juga akan undang mungkin awal tahun depan untuk memberikan apresiasi seperti itu. Kemudian kita lanjut ke rumah subsidi dengan skema pembiayaan FLPP. Ya, itulah rumah subsidi aja. Rumah subsidi ini bukan barang baru. Presiden Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober 2024. Rumah subsidi itu Pak Kodari sudah ada dari 2010 nih dengan pembiayaan FLPP. Ya, dari 7 ribuan, 200 ribu. Paling tinggi sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023 yaitu 228 ribu. Presiden Prabowo dilantik 2024 di akhir tahun 20 Oktober. Di tahun pertama tertinggi sepanjang sejarah. Lihat dari data 2010 sampai 2024. Ya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan arahan beliau 278.860 dalam satu tahun. Kenapa bisa? Presiden Prabowo panggil saya. Dia bilang tugaskan, biasanya karpet merah itu untuk investor saja. Coba Pak Menteri Perumahan buat karpet merah bagi rakyat dalam kewenangan kita. Bulan depannya dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU menggratiskan BPHTB, biaya perolehan tanah bangunan bagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Yang tadinya bayar 5% kurang lebih sekitar segitu ya. Dia bayarlah intinya jadi gratis. Yang kedua PBG, yang tadinya PBG itu persetujuan bangunan gedung dulu IMB, tadinya bayar jadi gratis. Jadi di sini kita pemerintahan Presiden Prabowo itu menggunakan kewenangan kita dalam kebijakan fiskal. Kalau moneter itu urusannya Bank Indonesia. Nah, jadi Bank Indonesia juga mendukung tahun lalu Pak Peri itu dari 5 ke 4%. Menghasilkan berapa Pak Didik? 80 triliun. Itu menghasilkan berapa rumah? Di Mike aja, belum ada di sini. Berapa?
3: Ribu rumah.
2: Realisasinya aja, jangan target ya, tahun lalu.
3: Realisasinya 86 ribu.
2: Tahun lalu? Ya. Dari GWMB yang turunkan dari 5 ke 4%. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, jadi teman-teman ini terbesar sepanjang sejarah Pak Kodari. Saya pikir ini perlu di highlight karena baru satu tahun udah gitu rakyatnya dikasih gratis tuh pajak-pajaknya tuh. Ya, buat masyarakat berpenghasilan rendah. Sesuai pesan Pak Prabowo itu keadilan itu ke rakyat itu harusnya bunganya turun, pajak-pajaknya dikurangin. Yang ke atas harusnya pajak progresif. Makin ke atas pajaknya digedein. Makin ke bawah, pajaknya harusnya dikurangi atau dinolkan. Kami dengan cepat, kami dilantik 21 Oktober 2024. Satu bulan kemudian kami sudah keluarkan kebijakan itu yang sangat pro rakyat sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo. Kemudian kita juga sudah membuat 3 kali, Presiden Prabowo itu baru datang acara Kementerian Perumahan itu 3 kali. Dan 3-3-nya itu acara rumah subsidi. Tidak pernah datang acara yang lain. 3-3-nya datang. Yang pertama di tempatnya Angga, seorang office boy, di Bogor, Jawa Barat, bulan September 2025, sebanyak 26 ribu rumah. Kemudian, bulan Desember 2025, di tempat Wawan, seorang ojek, di Serang, 50 ribu rumah. Dan yang terakhir, bulan Juli yang lalu, di tempatnya namanya Widodo, seorang mantan sales, itu ada 62 ribu rumah. Yang tentunya ada titik-titik seluruh Indonesia, acaranya dibuat di situ, seremonialnya. Itu Pak Kodari. Dan mohon doanya, ini kerjanya Pak Heru. Pak Heru berdiri, Pak Heru. Ya, ini orang yang kuncinya di Tapera, yang membuat ini berkoordinasi ekosistem. Kita gak bisa kerja sendiri. Ada pengembang, ada Ray, Himpera, Apersi, Apernas Jaya, ada perbankan. Kalau juara di bidang rumah subsidi adalah BTN. Kalau tadi di bidang KUR juaranya adalah penyerapannya adalah BRI, kalau di rumah subsidi adalah BTN. Saya harus menyampaikan ini karena kita biasa sportif menyampaikan yang benar dan apresiasi kepada yang memang yang terbaik. Saya budayakan itu betul-betul dalam ekosistem ini sehingga jadinya sehat. Orang tidak perlu menjilat-jilat tapi dengan ukuran-ukuran yang benar, yang baik, sehingga ada ukuran-ukuran yang meritokrasi. Sehingga kita pakai ukuran-ukuran yang meritokrasi, tidak usah pakai ukuran-ukuran yang lain. Jadi ini rumah subsidi dan mohon doanya 17 Desember tahun ini 2026, kami akan membuat di Jawa Timur 71 ribu rumah. Acaranya di situ tentu di berbagai titik, Pak Kodari. Mohon Pak Kodari datang di save tanggalnya 17 Desember 2026, 71 ribu rumah. Saya nggak yakin di dunia ini ada di hari yang sama ada 71 ribu rumah, 62 ribu rumah, seorang presiden bisa melakukan akad di ratusan titik di seluruh Indonesia. Kalau saya suruh cari, kayaknya baru Presiden Prabowo yang bisa buat itu. Saudara-saudara, terima kasih ya Pak Heru atas kerjanya yang luar biasa. Dan kemudian akhirnya, ini tadi saya sudah minta pada Pak Sekjen, betul ya Pak Sekjen, kekurangan orang yang tidak punya rumah itu turun ya, dari 9,64 juta menjadi 9,29 juta. Ya. Kemudian orang yang rumahnya tidak layak huni turun dari 18,77 juta menjadi 18,01 juta. Datanya betul Pak Sekjen? Betul ya? Data BPS ya, datanya per bulan Maret ya. Sampai Maret tahun ini. Berarti kalau kita bisa pastikan Pak Kodari, karena datanya sampai Maret ya Pak Sekjen ya. Berarti untuk yang tidak layak huni ini pasti naiknya besar sekali. Kenapa? Karena kita tahun ini aja 400 ribu rumah Pak Kodari. Jadi kalau ada nanti survei lagi, karena tahun ini saja, ini kan per Maret nih, programnya aja baru mulai kita bulan Mei atau Juni. Bulan Juni. Jadi waktu ini disurvei, itu program kita belum mulai. Program kita baru mulai bulan Mei tahun ini, jadi sebelum survei ini dimulai. Nah jadi saya berharap lompatan-lompatan ini harus diiringi dengan integritas, tata kelola yang baik, tata kelola yang benar dan tegas terhadap korupsi, terhadap yang tidak efisien, tidak boleh tebang pilih, itu harus dilakukan. Karena begini Pak Kodari, anggaran kami betul 12,5 triliun, tahun lalu 5 triliun. Tapi kami mendapatkan dukungan, contoh satu, KUR Perumahan 50 triliun. GWMBI berapa Pak Sekjen? 80 triliun. Rumah subsidi berapa Pak? 54 triliun. Dari tiga komponen itu saja, itu sudah mendekati 200 triliun. Jadi, terima kasih Bapak Presiden Prabowo atas dukungan yang luar biasa di bidang perumahan, termasuk dari Bank Indonesia dengan kebijakannya bagaimana GWM dari 5% ke 4%. Kita membuat ekonomi kreatif, pembiayaan kreatif Pak Kodari, bagaimana uang bank daripada disimpan 5%, 4% diputarkan situ di bidang perumahan. Jadi kreativitas sangat dibutuhkan di tengah efisiensi anggaran ini, tapi yang tidak terbatas seperti Pak Kodari sering diskusi sama saya adalah kepercayaan, konsep, dan networking. Selama itu kita selalu tanya BPK, BPKP, selama itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, saya tidak pernah ragu untuk melakukan. Dan selalu kita tanya di depan, sehingga kita melakukan dengan sesuai aturan yang ada. Saya rasa itu, terima kasih teman-teman Bakom, datanya keren ya. Kita berikan tepuk tangan dong dari PKP buat Bakom ya, yang dari dulu selalu banyak membantu kita. Terima kasih Pak Kodari dan jajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, Indonesia akan menghadiri rangkaian sidang umum PBB atau SMU PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat pekan depan. Pemerintah Indonesia akan diwakili Menteri Luar Negeri Sugiono dalam rangkaian pertemuan tersebut. Indonesia akan membawa sejumlah pesan utama dalam partisipasinya pada sidang umum PBB ke-81. Salah satunya adalah pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global. Selain itu, Indonesia akan mendorong penguatan multilateralisme dan inklusivitas, serta menegaskan komitmen terhadap perdamaian dunia, termasuk dukungan bagi Palestina. Indonesia juga akan membawa isu reformasi PBB, penguatan Global South, serta capaian pembangunan nasional dalam rangkaian pertemuan tersebut. Kami akan membahasnya lebih mendalam ya, bersama dengan Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional SPS UGM, Profesor Armaidi Armawi.
5: Wawancara Pro 3.
4: Prof. Armaedi, sehat ya Prof?
3: Sehat, alhamdulillah.
4: Ya, Prof. Ya, ini agak terputus-putus Prof ini kita jaringannya.
3: Kalau di tempat saya bagus ya, Mas.
4: Bagus ya. Oke, coba ya, ya kita lanjutkan ya. Prof, kalau ini ya kan di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik dan melemahnya efektivitas multilateralisme, sejauh mana Prof kehadiran Indonesia dalam sidang umum PBB ke-81 ini bisa benar-benar dikonversi menjadi penguatan ketahanan nasional bukan sekadar aktivitas diplomatik seremonial Prof?
3: Ya, saya kira apa ya, dengan apa ya, tidak hadirnya dan mengutus apa
4: Menlu
3: Menteri Luar Negeri Rubiono itu melihat artinya presiden lebih memperhatikan apa namanya peran strategis dan tata kelola pemerintahan dalam negeri lah itu ya dalam sikap ketahanan nasional. Tapi kita harus melihat juga bahwa peran menteri akan lebih apa ya, lebih agile kalau saya katakan, karena lebih bisa dia melakukan program-program yang konkret seperti itu ya. Jadi tidak hanya kalau kepala negara seremonial belaka begitu. Itu.
4: Ya. Nah, jika Indonesia Prof ingin memainkan peran lebih besar tadi ya sebagai negara global south, ini bagaimana Prof kita memastikan bahwa agenda yang diperjuangkan di PBB ini benar-benar merefleksikan kepentingan nasional Indonesia sekaligus tidak membuat Indonesia terseret ke dalam rivalitas kekuatan-kekuatan besar?
3: Iya, jelas ya, artinya dengan menghadirkan menteri apa namanya luar negeri itu akan lebih banyak apa namanya pembicaraan multisektoran dan multilateral itu dilaksanakan oleh menteri luar negerinya gitu ya. Jadi lebih konkret lah saya kira seperti itu gitu. Itu.
4: Iya, lebih aman ya.
3: Iya. Lebih amannya seperti itu kan gitu ya. Jadi tidak hanya hadir dalam seremonial yang apa, tetapi tentu peran menteri akan lebih lincah gitu.
4: Iya. Ya. Prof, kalau bicara dari perspektif ketahanan nasional nih Prof, ini mana yang seharusnya menjadi prioritas Indonesia dalam forum PBB? Memperjuangkan tatanan internasional yang lebih adil, menjaga kepentingan ekonomi nasional, atau yang lainnya Prof?
3: Jadi di sini arah kebijakan apa bebas aktif itu lebih nampak diperankan oleh Menteri Luar Negeri. Saya berharap seperti itu. Jadi tidak, kalau Presiden tentu akan banyak basa-basi diplomasinya seperti itu. Dan kondisi juga dalam negeri tidak kalah pentingnya untuk menekankan pentingnya ketahanan nasional dalam negeri kita.
4: Nah, kalau ini seharusnya bagaimana Prof Indonesia mengelola paradoks ya antara politik luar negeri yang bebas aktif tadi ya dengan kebutuhan untuk mengambil posisi yang lebih tegas terhadap konflik geopolitik, khususnya ketika kepentingan Indonesia berhadapan dengan tekanan dari negara-negara besar Prof?
3: Ya, disinilah letaknya, artinya ruang gerak negosiasi teknis itu dilakukan oleh setingkat menteri itu lebih fleksibel Mas ya. Jadi agenda-agenda yang lebih konkret untuk peran strategis Indonesia di baik di kawasan maupun di secara global di Indo-Pasifik itu lebih enak ya bicaranya. Jadi banyak multitasking lah dia lakukan itu.
4: Artinya ketidakhadiran atau absennya ini juga merupakan dari strategi itu ya Prof ya?
3: Iya.
5: Jadi Menteri Luar Negeri akan dapat fokus menguatkan kerjasama lebih teknis seperti negosiasi perdagangan, ketahanan pangan, kemitraan dalam apa keamanan di apa Pasifik maupun di Laut Cina Selatan. Dan apa ya, dari seremonial tadi yang saya katakan itu, itu akan dialihkan, bergeser ke dampak langsung pada ketahanan nasional Indonesia. Karena persoalan di dalam negeri sendiri itu tidak kalah lebih pentingnya seperti itu.
4: Ya, dengan betul. Kondisi saat ini gini ya Prof ya.
5: Iya, betul.
4: Prof, kalau bicara dalam konteks pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 ini Prof, apa konsekuensi strategis jika Indonesia memperoleh kursi tersebut? Apakah kapasitas diplomasi, pertahanan, ekonomi, dan kelembagaan kita sudah memadai untuk memanfaatkan posisi tersebut secara optimal, Prof?
5: Nah, di sini kita harus melihat kondisi dalam negeri juga, gitu ya, karena dalam negeri ini akan mencerminkan bagaimana posisi kita di tengah apa percaturan geopolitik global itu, gitu, itu Mas Lukman, itu yang perlu kita lihat, gitu kan?
4: Gitu. Prof, kalau kita lihat kan Indonesia sering dipandang memiliki modal diplomatik ya Prof ya, yang cukup kuat. Tetapi bagaimana memastikan bahwa soft power tersebut diterjemahkan menjadi strategic leverage yang menghasilkan keuntungan nyata bagi ketahanan nasional Prof?
5: Ya, artinya kan begini, kita tidak, politik luar negeri bebas aktif ini akan menguatkan pengawasan kita terhadap apa kondisi satu di ASEAN, kemudian Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Jadi dalam konteks ini persepsi fokus kepemimpinan global itu kita lihat sebagai satu chance yang luar biasa gitu. Jadi ini juga apa ya, Menteri Sugiono juga ditantang untuk memainkan apa peran diplomasinya dalam konteks apa namanya 2930 itu gitu Mas Lukman.
4: Nah, Prof, jika Indonesia mendorong reformasi PBB, ini kan dalam salah satu agendanya ini akan mendorong reformasi PBB ini Prof. Ini termasuk reformasi Dewan Keamanan. Bagaimana kita menghadapi kenyataan bahwa perubahan struktur tersebut sangat bergantung pada persetujuan negara-negara yang justru memperoleh keuntungan dari status quo. Apa strategi diplomasi yang realistis, Prof?
5: Ya, tadi saya katakan tadi bahwa multilateral dan multisektor kita lakukan itu gitu. Jadi tidak bisa kita hanya apa ya? Hanya berlaku sebagaimana blok saja, tetapi sangat agile untuk melakukan multilateral apa namanya diplomasi itu seperti itu.
4: Ya, tapi sejauh mana Prof kalau kita bicara isu Palestina seharusnya ditempatkan sebagai agenda politik luar negeri Indonesia?
5: Saya kira kan Indonesia cukup cerdas ya, melihat kita baik dengan apa Rusia, kita baik dengan Cina gitu ya. Memang pada hal-hal tertentu kondisi dalam negeri ini juga membuat PR cukup tinggi bagi kita itu. Tetapi saya yakin bahwa fokus diplomasi ini akan lebih cair untuk melihat peran Indonesia yang selama ini dilakukan oleh presiden. Dan kalau ke luar negeri kan dia banyak itu melakukan diplomasi. Nah, sekali ini kan ini Menteri Luar Negeri, ini adalah chance yang paling baik bagi dia untuk menunjukkan bahwa dia bisa melakukan itu dengan baik. Itu ini di tengah crowded seperti ini adalah Menteri Luar Negeri Sugiono ditantang untuk bisa meyakinkan di PBB itu.
4: Baik, ya. Prof. Armedi, terima kasih banyak Prof. Waktunya untuk RRI Pratinya. Sehat dan sukses selalu ya Prof.
5: Terima kasih Mas Man. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mendengar Prof. Armedi ya. Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional SPS UGM, Profesor Armedi Armawi. Kami berbincang ini terkait dengan Indonesia akan bawa pesan ke sidang umum PBB.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman Karhutla melalui waterbombing. Laporannya disampaikan Fiko Al-Hadi.
1: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
2: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
1: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan,

Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Palang Merah Indonesia Nusa Tenggara Timur menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya tidak tersedia pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Laporannya disampaikan Ana Lopo.
1: Ini kebutuhan darah, khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
2: Untuk wilayah Flores, baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
1: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika. Di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit tempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor, karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan, sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
2: Izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan sumber daya manusia ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah, serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
3: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
2: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Initiative, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Sati Santi.

0: lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Catatan peristiwa.
5: Partai Komunis Indonesia dan organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat mendeklarasikan pendirian Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Militer Indonesia kemudian melakukan penumpasan di Madiun yang dianggap telah melakukan pemberontakan. Pemberontakan PKI Madiun 1948 terjadi pada tanggal 18 September. Peristiwa sejarah Indonesia ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia Soekarno-Muhammad Hatta. Peristiwa tersebut berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan latar 4 kota Madiun, Jawa Timur sebagai pusat aksinya, aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar-laskar, dan kalangan politisi. 18 September 1976, Ronaldo Luis Nazario de Lima lahir di Rio de Janeiro, Brazil. Ia lantas dikenal luas sebagai pemain sepak bola yang pernah membela beberapa klub besar di Eropa, yakni Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, dan AC Milan. Saat Brazil menjuarai Piala Dunia 2002, Ronaldo merupakan pencetak gol terbanyak di ajang-ajang tersebut dengan 8 gol.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Saya Direktur Operasi Basarnas mewakili pimpinan dalam hal ini Kepala Badan maupun dari Kementerian dan Perhubungan, juga mewakili negara dalam hal pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap KM Virgo Transport 8 yang hari ini memasuki hari ke-8. Saya ulangi hari kelima. Sebelah kiri saya ada Dipkom, kemudian juga ada Dan Lanal, Ibu dari BMKG, kemudian dari Perhubungan dan dari Kakansa. Mungkin saya tidak akan panjang lebar menyampaikan terkait perkembangan khususnya korban. Tidak ada perubahan sampai dengan hari kemarin. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Basarnas ya, terkait operasi yang akan dilanjutkan setelah 114 korban berhasil kita evakuasi sesuai dengan arahan pimpinan dalam ini kepala negara pada saat teratas bahwa kita mengambil keputusan untuk berupaya mengangkat bangkai kapal. Seperti disampaikan kemarin bahwa mulai kemarin hari keempat itu posisi kapal sudah bergeser ke arah tenggara kurang lebih 453 meter dari posisi awal. Dan kedalamannya bertambah. Kalau awal itu kenapa terlihat hari ini, mulai hari kemarin tidak terlihat lunasnya, bawahnya, sehingga hari ini tenggelam. Karena dari kemarin yang awal itu tenggelam di kedalaman 21 meter, sehingga masih terlihat. Sekarang mulai kemarin tenggelam di kedalaman 21 meter. Ulangi, 29 meter. Tadi siang, saya dengan menggunakan heli HR-3601 Basarnas ditemani oleh Direktur Komunikasi di samping saya, di Siskom, kemudian juga dari owner dan expert sudah meninjau lokasi posisi terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, kedalaman, dan alhamdulillah kita bisa melihat, masih bisa terlihat dengan jelas bodi kapal yang tenggelam. Memang tenggelamnya tidak terlalu ini, 29 itu, jadi masih terlihat dengan jelas, kemudian kemiringan juga, dan kita juga bersyukur tidak ada bocoran, sehingga di sekitar kapal itu tidak ada polusi, dalam mungkin yang utama adalah apa, minyak ya, minyak, oli dan segala macam, jadi masih jernih, bening, dan bisa terlihat dengan jelas dari udara. Nah, dari situ selanjutnya kita kembali dan akan diambil langkah-langkah berikutnya. Malam ini sudah didiskusikan dan kemudian malam ini juga akan digeser perlengkapan-perlengkapan dari pihak owner dalam hari ini untuk melaksanakan operasi salvage seperti yang saya sampaikan di awal. Kami sangat berharap mungkin support, doa, dan dukungan dari rekan-rekan semua, termasuk juga khususnya kita bisa memahami kondisi keluarga korban yang saat ini juga sudah menunggu sampai dengan hari ke-5 ini. Harapan saya, kami, dan mungkin kita semua agar operasi salvage ini juga bisa berjalan dengan cepat. Itu yang bisa saya sampaikan, dan perkembangan mudah-mudahan besok jika mungkin perlengkapan sudah sampai, nanti akan saya infokan lebih lanjut. Ya. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan kegiatan operasi SAR terhadap KNO. Satu lagi, di luar itu mungkin kami juga menyampaikan bahwa di siang tadi rekan-rekan dari TNI Angkatan Laut, dari penyelam dan Kopaska yang berada di KRI GNR juga sudah turun sejak pukul 6 sampai dengan 14 siang, dan kebetulan memang hari ini seperti disampaikan Ibu dari PMG cukup bersahabat. Jadi kalau kemarin Bapak kabar dan itu arusnya sampai 6,8 ya Bu ya. Itu hari ini agak berkurang. Kalau tidak salah sekitar 1,8 sampai 2, sehingga teman-teman dari Kopaska maupun penyelam bisa turun di kedalaman dan sudah memasang tali tambat untuk membantu penyelam ke permukaan, kemudian juga memberikan informasi terkait kondisi di dalam air yang kebetulan juga hari ini terlihat bening, ada gambarnya seluruh bodi kapal baik dari buritan sampai dengan haluan. Kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kopaska maupun Kopebal TNI Angkatan Laut, juga termasuk kepada Dangus Kamla 2 yang langsung memimpin seluruh unsur-unsur yang KRI yang ada di lokasi dari atas KRI GNR. Kemudian juga rekan-rekan dari Dinas Navigasi dari pagi tadi pukul 6 sampai dengan pukul 11.12 sudah juga memasang buoy rambu di seputar lokasi untuk memberikan tanda peringatan bagi kapal-kapal yang melintas di seputaran, sehingga harapannya tidak membahayakan bagi pelaksanaan kegiatan berikutnya dan bagi pelayaran lalu lintas laut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, dan mungkin dari Danlanal ada tambahan? Yes, mungkin sama dengan saya sampaikan, mungkin itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Sekiranya mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan, silahkan. Monggo Mas, kita semua pasti berharap dengan itu, saya juga. Yang jelas malam hari ini perlengkapan untuk operasi tersebut sudah digeser dari Surabaya menuju langsung ke lokasi tempat kondisi kapal saat ini. Demikian ya, nanti perkembangannya saya tidak mungkin nanti malam saya sampaikan, yang jelas begitu nanti ada di lokasi akan saya sampaikan lebih lanjut. Mudah-mudahan kami berharap besok sudah mulai bisa bergiat. Demikian ya, kita tetap apa, tetap prepare, tetap konsen, komunikasi dengan owner juga, termasuk juga dengan timnya, agar bisa cepat. Semua kita ingin kegiatan ini berjalan dengan cepat. Ya, kita paham kondisi kami, kami juga, tim SAR juga, seluruh yang terlibat di kegiatan SAR maupun juga mungkin juga rekan-rekan jurnalis semua, kita paham kondisi dan psikologis rekan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini. Demikian. Silakan Mas dari Metro TV. Jadi kalau mungkin menyisir, saya kira kita sekarang unsur memang sudah dibagi dan di lapangan semua ya Bapak Kang Kanter ya. Beberapa sudah ada di lapangan dan memang memantau di seputaran situ, tapi kita lebih fokus pada apa untuk mengangkat selfie itu, operasi selfie itu. Demikian saya kira ya. Coba nanti kita pertimbangkan, walaupun ingin ikut terlibat dalam ini nanti saya tidak bisa menjanjikan, tapi coba nanti kita lihat situasi ya. Demikian ya. Ya silakan. Oh, TNI Angkatan ya, baik. Baik. Ya, kita ada temuan 6 life raft di Kalimantan Tengah ya, Kak Kansar ya, di Kalimantan Tengah, dan itu sudah diamankan oleh rekan-rekan Kansar Palangkaraya, dan mungkin akan digeser ke sini. Dan mungkin itu juga mungkin beberapa yang waktu hari yang lalu ya, bergesernya. Kalau mungkin hari ini, saya kira seperti saya sampaikan tadi, cenderung bersih itu di seputaran apa, objek itu, seputaran kapal, tadi kami kesana dari kami, cenderung bersih, makanya teman-teman dari penyelam dan Kopaska agak nyaman untuk bisa ini sehingga bisa lihat bodi kapal. Sangat mendukung. Jadi ya memang berisiko, makanya mungkin tidak ada harapan kita, kenapa mungkin saya sampaikan tadi tidak ada kebocoran, tidak mungkin harapan kami masih kedap. Jadi tidak ada kebocoran. Mungkin kalau ada kebocoran kan mungkin ya termasuk minyak atau apa. Kita sampaikan tadi, makanya masih jernih. Dan tidak ada polusi. Tadi kami putar. Jadi teman-teman penyelam dari TNI Angkatan Laut juga tadi bisa memberikan gambar foto terhadap kapal tersebut. Demikian. Dikirim ke sini dan sebagai barang bukti untuk kita serahkan ke KNKT. Demikian. Wah, Mas, saya mungkin nggak bisa ditanya kalau biayanya berapa itu. Saya juga bingung, karena bukan... Ya, mungkin nanti bukan bagian saya. Yang jelas saya cuma melaksanakan operasi, dapat dong saya perintahkan kapal gerak-gerak, kami minta kapal KRI gerak-gerak, kan gitu ya. Demikian ya. Saya bilang kedap, Mas. Jadi enggak ada, jadi tidak ada, enggak bisa masuk, masih tertutup. Teman-teman Kopaska juga. Jadi masih tertutup, ya gitu ya. Jadi mungkin kalau kemarin ditemukan beberapa, itu mungkin yang barang-barang yang di haluan atau di luar ini, yang lainnya tertutup, sehingga makanya kita harapan kita mungkin lebih, kalau menurut teman-teman selfie itu lebih bagus gitu untuk ini kan masih kencar. Ya, demikian ya. Saya kira mungkin tetap pada konsep awal seperti itu, walaupun mungkin dalam, kalau kita lihat di peta, kayaknya gesernya tidak ada. Itu seputaran situ dalamnya maksimal hanya 30 ngangkut itu. Kapal itu sepertinya tersangkut itu. Ya, demikian. Kalau kemarin agak melayang, makanya agak tidak terlihat lagi, sekarang sepertinya kandas sedikit di entah kena cerobongnya atau yang demikian ya. Harapan kita tidak berubah. Demikian. Silakan. Jadi gini, nanti kalaupun misalnya bisa terangkat, yang utama akan kita laksanakan proses evakuasi. Kita cek, karena kan masih kedap ini ya. Kita cek, mungkin mohon maaf, mungkin kita berharap juga masih ada saudara-saudara kita di situ, kita amankan. Nanti yang jelas nanti akan kita geser ke sini kata aku, karena pasti akan dibutuhkan oleh KNKT. Demikian ya. Mungkin yang terdekat ya ke Banjarmasin, saya kira demikian. Demikian, saya kira cukup ya. Oh ya, kemarin sudah saya sampaikan, kita baru bisa dari kelamnya itu baru nyaman bisa turun ke air itu tadi seharian itu kan kemarin disampaikan juga oleh Kabadan ya Bu ya. arusnya itu loh 6,8 di bawah. Kita kan tidak bisa melihat objek, kan demikian ya. Kemudian angin juga cukup kencang, ombak seperti kemarin disampaikan video itu kan, ombak sebegitu besarnya di atas 2 meter ya Bu, lebih 2 meter ya Bu ya. 2,5 malah, 2,5-3 meter. Nah, makanya kita mungkin hari ini kita sudah bisa dapat kepastian dan kita berharap 3-4 hari ke depan kondisinya seperti ini, ya sehingga kita akan melaksanakan itu, tetap kita upayakan. Maka kita minta teman-teman semua, ayo kita saling mendoakan untuk saudara-saudara kita. Demikian ya. Ya, sedang proses. Sebenarnya pada hari ke-3 itu kita juga sudah proses, hari kedua itu. Kita diskusi, keputusannya kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kapadan kemarin pada saat hari ke-4. Demikian ya. Selesai? Mas, nanti kita sampaikan oleh tim yang expert tadi yang saya sampaikan. Demikian ya, saya kira. Demikian, saya kira. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya mohon doanya untuk semua, untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita semua. Semoga apa yang kita kerjakan bisa cepat terlaksana dan kita bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terima musibah. Amin. Selesai. Selamat malam untuk kita semua. Bapak.
7: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan informasi update terkait sebanyak 24 kabupaten dan kota di Jawa Tengah berstatus awas bencana kekeringan. Informasi tersebut diunggah akun Instagram resmi @bmkgjateng Selasa 1 September. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Harits Syahid Hakim menyebut, hampir semua wilayah di Jawa Tengah terdampak kekeringan. Nanti juga kami akan hadirkan perbincangannya bersama pihak dari BPBD, apa upaya yang dilakukan oleh BPBD Jawa Tengah. Dan daerah mana saja yang saat ini masuk dalam status awas tersebut dan seperti apa kondisi terkini masing-masing wilayah. Lalu seberapa serius kondisi kekeringan saat ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nanti kami akan update informasinya bersama BPBD Jawa Tengah. Saat ini kami telah bersama Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bergas, ini ada 24 daerah di Jawa Tengah berstatus awas bencana kekeringan. Daerah mana saja yang saat ini masuk dalam status awas tersebut?
2: Ya, jadi ada sebetulnya yang sudah menetapkan ini tetap siaga ya. Jadi itu ada banyak, ada Sukoharjo, Tegal, Demak, Salatiga, Temanggung, Brebes, Kendal, dan sampai hampir semua lah rata-rata itu menetapkan siaga. Karena itu kan bagian daripada kelengkapan administratif berkaitan dengan status ya. Begitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi tadi yang disebutkan daerah-daerahnya Sukoharjo, Tegal, Demak, Kendal, Brebes, dan hampir semua wilayah di Jateng ini, seperti apa itu Pak, kondisi masing-masing wilayahnya?
2: Ya, kondisi masing-masing wilayah sebetulnya dari 35 kabupaten kota, itu 34 itu mengalami kekeringan dalam artian pendistribusian air bersih.
1: Baik, berarti kesulitannya pendistribusian air bersih begitu ya Pak Bergas ya?
2: Ya, kalau pendistribusiannya sih tidak ada kendala pendistribusiannya. Ya, tapi yang terdampak itu ada yang sudah melaksanakan itu ada 30 kabupaten dari 35, mohon maaf.
1: 30 kabupaten begitu yang saat ini telah dilakukan pendistribusian air bersih, begitu ya Pak ya?
2: Iya, pendistribusian air bersih yang berkaitan dengan kekeringan. Nah, kalau kekeringan lainnya, yang dampak lainnya yaitu berupa kebakaran hutan lahan, itu ada dari 35, 34 itu mengalami peristiwa kejadian kebakaran hutan lahan, begitu.
1: Baik, berarti 34 kabupaten kota itu mengalami karhutla, kalau yang 30 tadi mengalami kekeringan begitu ya Pak Bergas ya?
2: Ya, terjadi kegiatan distribusi air bersih.
1: Baik, lalu kalau untuk jumlah distribusi atau dropping air bersih yang sudah dilakukan BPBD hingga saat ini, ada berapa ini Pak?
2: Yang sudah terdistribusi itu sebanyak 29 juta liter. Ya, dengan ketersediaan yang sampai dengan saat ini, itu ketersediaan air yang sudah disiapkan BPBD Kabupaten Kota itu ada sebanyak 79 juta liter. Jadi di awal itu kita, kan penganggaran ya sifatnya kan berkaitan dengan perencanaan, di awal itu bisa tersedia hampir 45 juta liter. Nah ini kan sudah masuk di masa perubahan anggaran ya. Kemudian terjadi penambahan sampai dengan 79 juta liter. Yang baru terdistribusi baru 29 juta liter. Karena apa? Kok masih sisanya banyak?
1: Iya.
2: Karena kita juga dibantu dari saudara-saudara kita melalui CSR. Begitu. Yang sebanyak 16 juta liter itu dibantu dari teman-teman dari CSR masyarakat atau dunia usaha.
1: Baik. Lalu kalau untuk persediaannya tadi 79 juta liter ini sudah mencukupi begitu ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pak?
2: Ya, sementara ini dari hasil grafik infografis yang kami terima dari merekap beberapa laporan kejadian pendistribusian itu masih cukup ya, karena sisa yang masih belum terdistribusi itu ada 50 juta liter. Jadi masih cukup di masing-masing BPBD Kabupaten Kota, masih bisa melayani warga masyarakat yang membutuhkan air bersih.
1: Baik. Nah, Pak Bergas, tadi kalau untuk kasus karhutla sendiri, ini ada di 34 kabupaten kota. Saat ini penanganannya seperti apa itu, Pak?
2: Ya, penanganannya tetap melalui kegiatan ini ya, istilahnya menggunakan tim gabungan, baik tidak hanya BBBD, tapi melibatkan masyarakat, melibatkan teman-teman relawan, melibatkan PMI, melibatkan TNI Polri, sudah pasti itu. Kemudian memang itu harus dilakukan dengan cara masif. Artinya gerakannya itu tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya bersama-sama untuk entah itu disiram, entah itu disemprot, atau entah itu dikepioi supaya api itu tidak menjalar gitu, tidak menambah luas. Hanya saja problemnya itu peristiwa terjadinya karhutla ini dominasinya sebab akibatnya karena human error atau keteledoran manusia, misalnya membakar sampah begitu, akhirnya bara-bara yang berterbangan itu ikut membakar hutan, ikut membakar rumput-rumput kering, atau memang sengaja dibakar dengan berbagai macam alasan ya. Kalau misalnya berkaitan dengan lahan pertanian atau perkebunan tebu itu untuk membersihkan selasar, itu paling efektif memang dengan cara dibakar. Ya ini kan memang bagian-bagian daripada yang harus kita lakukan pendekatan-pendekatan humanis supaya itu tidak dilakukan. Karena paling banyak disebabkan karena permasalahan manusia, perilaku manusianya.
1: Baik, Pak Bergas. Tapi kalau untuk caranya sendiri seperti disiram, disemprot, Ibu, itu sudah cukup efektif, Pak Bergas? Atau memang memerlukan tambahan lagi nih untuk pemadaman karhutlanya di sana?
2: Ya, yang paling efektif sebetulnya memang alat yang kita gunakan, alat yang kita miliki, yang bisa dilakukan secara bersama-sama, ya dengan cara disemprot, kemudian dikepioi, kemudian bergerak bersama-sama, begitu. Seandainya menggunakan peralatan-peralatan misalnya kayak waterbombing atau misalnya dengan pesawat, begitu, itu mungkin bisa dilakukan untuk kawasan yang sangat luas ya, seperti di Kalimantan, rekan-rekan kita yang di Kalimantan, itu harus menggunakan itu ya. Tapi kalau yang di lokasi-lokasi yang khusus di Pulau Jawa ini, dengan kejadiannya kondisinya malam begitu ya, pasti ada keterbatasan pandangan kalau menggunakan jalur atas. Nah itu yang kita lakukan ya melalui jalur darat, dan itu pun kendala jalur darat ini apabila menemui lokasi-lokasi hotspot yang berada di lokasi curam-curam atau terjal begitu, ya terpaksa hanya kita melihat saja sambil diperkirakan dia akan membakar di mana untuk dilakukan sekat gitu, mengisolasi lokasi supaya tidak nyebrang kebakarannya, tidak meluas. Itu aja yang dilakukan.
1: Baik, tapi untuk upaya yang telah dilakukan saat ini sudah mencukupi begitu ya, Pak Bergas ya, karena memang luasannya mungkin tidak terlalu luas kalau di Jawa Tengah ya.
2: Ya kalau dibandingkan seperti di Pulau Kalimantan ya jelas berbeda jauh ya. Tapi ya itu tetap bagian daripada yang harus kita lakukan dengan segala potensi yang kami miliki dan kami lakukan. Yang penting teman-teman warga masyarakat, rekan-rekan itu mau bersama-sama bergerak untuk melakukan pemadaman. Karena kalau dilihat dari jumlahnya, keseringan terjadinya, itu di kita itu ada 370 peristiwa kejadian karhutla. Itu sejak 5 Juni sampai dengan tanggal 13 September. Gitu.
1: Baik. Nah, Pak Bergas, kalau berdasarkan pemantauan BPBD lalu juga informasi BMKG, bagaimana potensi perkembangan kekeringan dalam beberapa pekan ini, Pak?
2: Kekeringan yang berkaitan dengan dropping air bersih, kebutuhan air bersih, atau berkaitan dengan karhutla, Pak?
1: Kekeringan yang dengan dropping air bersih dan juga karhutla ini, Pak Bergas.
2: Oke. Sampai dengan hari ini, jadi gini. Di bulan Maret, droppingnya itu baru 5 juta liter. 5.000 liter. Kemudian masuk di bulan Juni, totalnya itu baru 1,6 juta. Kemudian di bulan Juli itu 10,2 juta liter. Agustus itu, di bulan Agustus 20,6 juta liter. masuk di bulan September di tanggal ini, itu berarti di tanggal 17 atau tengah-tengah ya, itu masuk di 12,7 liter. Artinya kalau kita ambil September ini nanti masih terjadi kondisi yang hampir sama, itu bisa sampai, kalau sampai akhir bulan, bisa sampai di atas 20 juta liter. Artinya ada penambahan ya, ada penambahan. Semoga saja nanti di September masuk di Oktober sudah mulai terasa hujan nih. Karena beberapa tempat sudah merasakan hujan. Semoga trennya menurun. Karena ada beberapa lokasi yang memang droppingnya sudah tidak terlalu gencar. Tapi ada satu daerah justru menambah kawasan karena belum ada hujan ya, begitu.
1: Baik. Nah, Pak Berkas mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat di seluruh tanah air, khususnya juga di Jawa Tengah, Pak Berkas, terkait hal ini.
2: Jadi kalau yang berkaitan kebakaran hutan lahan tadi sudah kami sampaikan sebab akibatnya itu adalah karena kesalahan atau istilah perilaku manusia. Ya, pesan kami kepada warga masyarakat untuk tidak membakar sampah atau hal-hal yang lain yang menimbulkan api di daerah kawasan yang sifatnya dia lahan atau hutan begitu. Untuk tidak banyak, kita harus ngerem untuk tidak melakukan pembakaran. Yang kedua, yang kaitan dengan air bersih, tentunya ini sangat dibutuhkan. Seandainya ada kebutuhan itu, silakan khusus warga masyarakat Jawa Tengah, silakan menghubungi Pak RT, Pak RW, Kepala Desa untuk bisa terkomunikasi dengan BBBD Kabupaten Kota untuk dilakukan upaya-upaya pendistribusian air bersih. Tapi tentunya kembali lagi hemat air menjadi lebih penting karena semakin banyak jumlahnya, tentunya ritme frekuensi yang bisa kita lakukan juga menjadi panjang, menjadi lama. Syukur-syukur bisa ada tandon-tandon yang disiapkan biar ritme frekuensinya kita bisa cepat untuk membantu pendistribusian air bersih ini. Kalau ngecer itu kan pasti waktunya lama ya. Jadi kesiapan masyarakat, pemahaman masyarakat untuk berhemat air, kemudian seandainya ada hujan, usahakan untuk bisa menabung air begitu, minimal ada cadangan. Gambaran kami seperti itu, dan tentunya menjaga kesehatan ya. Kalau kita bicara cuaca kering ini, kesehatan pasti mudah saja terganggu, baik itu yang kaitannya dengan ISPA maupun yang kaitannya dengan DB, karena nyamuk ini ya seneng nih di antara masa-masa antara hujan dan tidak atau panas, itu nyamuk banyak beredar itu ya, begitu.
1: Baik, Pak Berkas ini terima kasih telah menyampaikan imbauannya. Semoga juga di Jawa Tengah kondusif kembali begitu ya, dengan upaya yang telah BPBD lakukan sendiri juga. Terima kasih Pak Berkas telah menyampaikan update-nya.
2: Terima kasih Mbak Ana.
1: Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan berbicara terkait sebanyak 24 daerah di Jawa Tengah berstatus awas bencana kekeringan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 18 September 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini dapat meningkatkan potensi hujan di sekitar Sumatera bagian utara hingga tengah, Laut Natuna Utara, serta Kalimantan bagian utara. Potensi peningkatan hujan juga terdapat di sekitar Jawa Barat hingga Banten, serta wilayah Papua bagian tengah dan perairan utara Papua. Peningkatan kecepatan angin permukaan perlu diwaspadai di Bali, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Selatan. Potensi angin kencang di wilayah perairan dapat meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Bandung, Semarang, Tanjung Selor, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Terdapat juga potensi cerah berawan berawan hingga berawan tebal yang terdapat di Manado, Makassar, dan Jayawijaya, Denpasar, Kupang, Gorontalo, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian juga terdapat udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Dari Sepompang, Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Asperjan Amandarkan Elvis Mariana mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan dan kami ucapkan tetap merdeka.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16.
1: Dapat tonton apa yang Anda dengar. Kajian Mutiara Pagi hari ini kami siarkan live streaming melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Net Medan. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net Medan, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan seluruh sahabat Mutiara Pagi,
1: bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz? Sehat Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat dan semangat dakwah dalam rangka dakwah siaran berjaringan, dan kita sapa seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di Pulau Sumatera.
1: Ya baik, untuk kajian kita pagi hari ini seputar ketika bencana melanda saatnya bermuhasabah. Langsung saja kepada Ustaz, saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustaz.
2: Baik, syukur kepada Mbak Tami dan seluruh sahabat motivasi inspirasi Mutiara Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La awla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa riraka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'arifatak. Qala Allah Ta'ala fi kitabil kirim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.

kesir dan musibah apapun yang menimpa kamu, kata Allah, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sabitulah, ini adalah surah Asy-Syura di ayat 30 sebagai muhasabah kita. Ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah bahwa musibah itu disebabkan oleh perbuatan tangan kita sendiri, baik selaku pemimpinnya, baik selaku rakyatnya. Inilah muhasabah nasional bersama dakwah berjaring RRI di beberapa stasiun RRI yang ada di Pulau Sumatera. Kita ingin mengajak kesadaran, taubat nasional, baik pemimpin, baik rakyatnya, bagaimana bangsa ini telah memperlakukan alam yang begitu kaya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitulah hamba yang tidak pandai bersyukur, hamba yang kemudian berlaku kufur, menyebabkan azab itu datang, menyebabkan musibah itu melanda kita selaku bangsa mayoritas muslim yang ada di Indonesia. Sahabatku, ketika Allah juga mengingatkan kita di surah Ar-Rum ayat 41, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yuzikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un, telah tampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia kembali. Dan ulama mengatakan al-fasad bimakna fasadul asisi wal fasadul ma'nawi, ada kerusakan dalam bentuk alamnya, sehingga kita melakukan mitigasi bencana alam, reaksi terhadap alam. Dan ada pula fasadul ma'nawi, yang rusak adalah imannya, yang rusak adalah Islamnya, yang rusak adalah kesolehannya, yang rusak adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah langit bumi ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah bencana yang dituliskan oleh BMKG kurang lebih di tahun 2025 ada 2700 sekian bencana alam yang terjadi di Indonesia selama setahun penuh, baik dalam kapasitas yang besar dan kapasitas yang kecil. Berikut di bulan 1 atau di bulan Januari sampai September di tahun 2026 telah ada 1700 lebih bencana yang terjadi. Ternyata tidak hanya 6 gunung yang erupsi, Sinabung, Merapi, kemudian ada Krakatau, ada Gunung Semeru, ada Gunung Laki-Laki dan Gunung Ibu, tidak. Ada ribuan bencana alam yang terjadi di negeri kita tercinta. Dan ada 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Asabifillah, sahabatku. Sahabat, motivasi, inspirasi, mutiara pagi. Inilah saatnya kita bermuhasabah. Inilah saatnya kita sadar bahwa gunung itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Semeru, dan 127 gunung lainnya merupakan makhluk Allah. Mustahil makhluk itu dapat bergerak dengan sendiri. Mustahil makhluk itu dapat menumpahkan isi perutnya tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana fasadul ma'nawi? Bagaimana mitigasi, tidak hanya mitigasi struktural dan mitigasi sosial, tapi mitigasi juga mitigasi spiritual dan moral. Bagaimana kita memperbaiki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dosa yang kita torehkan menjadi jalan pengundang azab Allah
subhanahu wa ta'ala. Kadabbi ali Fir'aun walladhina min qablihim kafaru bi ayatillahi

0: وأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka, memberi azab kepada mereka, memberi musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah itu maha kuat, sahabatku. Sungguh Allah itu sangat keras azab dan hukumannya. Maka berbaik-baiklah kita dengan Allah yang menciptakan angin, agar angin yang dihembuskan, agar angin yang ditiupkan sesuai dengan keperluan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah yang maha pemilik air, agar air yang diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Berbaik-baiklah kita dengan Allah pemilik gunung, agar erupsinya, guncangannya, dan letusannya sesuai ya, yang dibutuhkan alam dan keluarnya pelan-pelan. Semoga Allah melindungi negeri ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada seluruh anak bangsa yang masih bergelimang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi.
1: Ya, baik Ustadz, kita persilakan pada pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam kajian Mutiara pagi hari ini untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan bisa sampaikan melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Anda juga dapat sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube kami di RRI Net Medan. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Juni di Tembung. Assalamualaikum Ustadz, apa hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah bencana? Kemudian bagaimana Islam mengajarkan kita agar bersikap ketika menghadapi musibah?
0: Baik, siapa tadi? Kami?
1: Juni, Pak Juni Ustadz.
0: Juni, Pak Juni dari Tembok. Iya, baik. Telah disebutkan di surah Al-Qalam tadi, liudzuqahum ba'dalladzi 'amilu. Pertama, agar manusia itu merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka. Seperti anak yang dilarang, jangan naik nanti jatuh, jangan naik nanti jatuh. Naiklah si anak, kemudian jatuh. Ada dampak, ada efek terhadap perbuatan yang dilarang itu. Sehingga ada penyesalan, sehingga ada rasa ya sakit yang derita dari apa yang diperbuat itu. Apa harapan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih dan Penyayang itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, di surah lain disebutkan surah As-Sajdah, lanuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah pasti akan menimpakan azab-azab yang kecil sebelum datangnya azab yang besar nanti di hari kiamat, agar kiranya hamba-hamba ini dapat kembali ke jalan. Semoga muhasabah taubat nasional kita bersama Radio Republik Indonesia ini memberi kesadaran bersama kepada pemimpin-pemimpin kita bagaimana mengelola alam dengan cara yang ramah, bagaimana pembangunan juga memperhatikan ekologi yang ada dalam rangka apa? Menjaga stabilitas dan mewariskan kebaikan alam ini tidak hanya untuk generasi saat ini, tapi alam ini juga merupakan hak generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Hutan yang hari ini secara masif harusnya gerakan reboisasi yang telah dilakukan pemerintah pada masa kita sebut di era Bapak Pembangunan, Bapak Haji Muhammad Soeharto, ya, bagaimana secara proporsional apa yang diambil dari hutan ditanam kembali sebagai pergantian generasi, agar alam tetap hijau, agar alam tetap dingin, agar alam tidak terjadi panas bumi yang berlebih karena tidak seimbangnya apa yang ada di atas bumi. Berikut pula bagaimana kita bersama ya meningkatkan ketakwaan. Zikir akbar dikatakan inil kepadamu bi azabi ibadi, sesungguhnya aku ini menimpakan azab kepada hamba-hambaku yang telah berdosa. Ya, tapi ketika Allah melihat Umar Buyuti, masih ada hamba yang memakmurkan masjid, ya, masih ada hamba yang beristighfar di waktu sahur, masih ada hamba wasuya ruka, masih ada hamba yang rukuk, yang sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatlahum, maka Allah, ya, azab itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Tidak hanya menjaga alamnya, hari ini gerakan mendekatkan diri kepada masjid bersama dengan ulama, bersama dengan Umar, atau sudah bukan bersama. Wallahu a'lam bishawab.
1: Iya, baik Ustaz. Sudah ada penelpon, kita coba sapa terlebih dahulu Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nitami.
1: Iya, dengan siapa, di mana Ibu?
2: Farida di Senada.
1: Iya, silakan Bu Farida.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh Bu Farida.
2: Ini yang mau tanya kan Ustaz, kenapa bertanya ini tahunnya sudah? Apakah ini termasuk azab dari Allah?
1: Mohon maaf Bu Farida, tadi bisa diulangi kembali, tidak jelas.
2: Kenapa bertanya ini tiap tahunnya ada?
1: Kenapa musibah ini tiap tahunnya ada begitu ya?
2: Apakah ini azab dari Allah? Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Baik, dari Bu Farida tadi Ustadz katanya, apakah memang musibah yang tiap tahun datang ini merupakan azab dari Allah Ustadz?
0: Ya, baik, ada namanya ujian, ada namanya musibah, ada namanya peringatan, ada namanya azab, ya. Tentu ini berbeda. Ujian mungkin sama, ya, bencana alamnya sama datang, tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa sebagai ujian. Apa maksudnya? Untuk meningkatkan keimanan, ya, dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu menjadi musibah agar melahirkan kesabaran. Hasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidakkah kata Allah ketika manusia itu mengatakan dirinya beriman, apakah mereka berpikir tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka dalam semangat come back to Allah, kembali kepada Allah, tabayatubu, musibah, peringatan yang kecil diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengkoreksi bagaimana kita bersahabat dengan alam, bagaimana ketaatan dan dosa kita. Sabifillah, angka hampir mencapai 2 juta LGBT yang ada di negeri ini menurut data BMKG. 3-4 juta setiap tahunnya. Maaf ya, ini menjadi bagian dosa kita bersama. Bagaimana anak-anak kita melakukan aborsi. Maaf, tadi datanya PKKBN maksudnya, ya. Bagaimana LGBT, bagaimana aborsi mencapai hampir, ya, 3-4 juta setiap tahunnya. Maka ini salah satu dosa yang menjadikan idza zahara az-zina war-riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab. Bagaimana ketika zina dan riba itu sudah terjadi secara terang-terangan di suatu negeri, maka disebutkan sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah turun atas diri mereka sendiri. Jadi kita yang mengundang azab itu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Narkoba sebagai negara, narkoba nomor 3 di dunia setelah Kolombia dan Meksiko, dan Sumatera Utara merupakan provinsi pertama yang ada di Indonesia. Korupsi pun sama. Di Asia Tenggara kita termasuk salah satu negara terkorup di Asia Tenggara. Dan Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling terkorup yang ada di Indonesia. Dosa pemimpinnya, dosa rakyatnya, begitu banyak dosa yang ada. Azab ini sebagai bagian peringatan bagi yang berdosa, masih ada jalan pulang, masih ada jalan tobat bagi orang-orang yang beriman, semakin meyakini bahwa benarlah bahwa bumi dan laut adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tiada kuasa, la haula wala quwata illa billah.
1: Iya, baik Ustaz, kita persilakan kembali untuk pendengar ya yang ingin bergabung dari WhatsApp ataupun dari line telepon kita di 0618463116. Kita sapa lagi berikutnya penelpon kita Ustaz. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
3: Uncu di Kota Pondok, Sumatera Barat.
1: Dengan Uncu siapa, Uncu?
3: Di Fo.
1: Uncu di Fo ya, di Sumbar ya, Uncu?
3: Ya, ya, di Kota Pondok, Sumatera Barat. Kota Pondok, Sumatera Barat.
1: Baik, ya, dengan Uncu di Fo di Solok, Sumatera Barat. Silakan Uncu, pertanyaannya.
3: Apa temanya tadi, Kak?
1: Tema kita hari ini tentang bencana melanda, saatnya bermuhasabah, Uncu.
3: Bencana melanda, saatnya bermuhasabah. Gimana gitu ya, supaya kita bisa selamat dari bencana di bumi ini, bisa terhindar dari bencana ya. Kan bencana itu ada yang emang musibah, ada yang dari kita, ada yang benar-benar musibah. Gimana supaya kita terus beriman dan dekat dan ingat pada ketidakannya di saat ada bencana selama-lamanya, supaya Allah menjadi dekat dan sayang sama kita untuk selamat kita dunia dan akhirat nanti. Udah jelas pertanyaannya, Kak.
1: Iya, bagaimana caranya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya, Uncu ya?
3: Iya, gitu ya.
1: Iya.
3: Ya, supaya kita kayak tadi lah, Kak.
1: Baik, ya. Ya, terima kasih Uncu atas pertanyaannya.
3: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum, Kak dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Baik. Uncu, terima kasih atas partisipasinya dalam dakwah jaringan dari tanah Solok ya, Sumatera Barat. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah berfirman di surah Al-Anfal ayat 33 menyebutkan dengannya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Jadi pertama, Nabi Muhammad sebagai penjamin azab yang besar tidak akan turun kepada umat Nabi Muhammad, sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Nuh, sebagaimana azab terhadap kaum Nabi Ad, kaum Nabi Samud, kaum Nabi Nuh. Dosa LGBT kaum Nabi Nuh hanya berlaku dalam satu negeri saja, sahabat. Tapi dosa LGBT kita hari ini sudah dilegalisasi, sudah dilegalkan oleh dunia tentang LGBT atas nama deklarasi umum hak asasi manusia. Negara-negara yang meratifikasi undang-undang ini sejatinya membolehkan, mensahkan secara undang-undang hubungan sesama jenis itu, dan berlaku secara internasional, tidak hanya satu negeri saja. Termasuk tadi kita sampaikan Indonesia, artinya secara dosa kita lebih masif, pelaku LGBT lebih banyak dibanding umat Nabi Lut alaihissalam. Tapi karena kita masih menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, masih menghidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada masanya Nabi ada hidup bersama para sahabat, kalau saat ini secara raga memang Nabi Muhammad tidak ada, tapi kita masih menghidupkan nilai-nilai yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat ini, wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak pula akan mengazab mereka, hamba-hamba dan umat Rasulullah SAW, selama mereka masih memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci agar dijauhkan daripada musibah, azab ya, dan peringatan. Dan kita harus sadari betul bahwa Krakatau itu 100 tahun yang silam terjadi dengan ledakannya, 100 tahun yang silam. Allah telah memberi keselamatan selama 100 tahun dari Krakatau ini. Setelah 100 tahun dia bererupsi. Demikian pula gunung-gunung yang lainnya. ada kebaikan-kebaikan dari hamba-hamba yang sujud, yang masih ruku, ya, yang dikatakan Allah dalam hadis kursinya tadi, ya, sujudatul rukda, masih banyak anak bayi yang menyusui, wabaha imarukda, masih banyak hewan-hewan yang membutuhkan makanan dari rerumputan yang ada di pegunungan, ya, dan semua makanan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan yang ada di hutan. Allah, ya, harusnya ingin menurunkan azabnya, tapi Allah menahannya. Masih ada hamba-hamba yang saleh, ya, masih ada hamba-hamba yang ruku dan sujud di riwayat mengatakan syuyukh, orang-orang tua yang masih ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab.
1: Ya, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari WhatsApp. Ada Ibu Aslah di Medan, ya. Ustaz, jika musibah itu lebih kita mendekatkan diri pada Allah, itulah nikmat. Tetapi jika nikmat itu membuat diri kita menjadi jauh dengan Allah, maka itulah musibah. Benarkah itu, Ustaz?
0: Baik, tentu ini dalam perspektif tasawuf dapat kita benarkan, ya. Jadi ketika musibah menjadi jalan kedekatan dan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba ma'siyatin, rubba azabin au musibatin, au wasat zullan wa kisaran. Terkadang bahkan dosa dan kemaksiatan sehingga melahirkan azab, ujian dan musibah itu meninggalkan rasa hina diri dan penyesalan. Khairun, lebih baik dikatakan daripada amalan ta'atin awrasat izzan wastikbar, ketaatan yang meninggalkan kesombongan, merasa mulia, merasa sombong dengan ibadahnya. Begitulah kurang lebih kata Hikam yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya. Maka benar sekali Bu Aslam menyampaikan, semoga ada 6 daripada gunung yang bererupsi. Kita sadar betul, afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah yang menciptakan onka Nabi Saleh dari perut gunung keluar secara hidup-hidup. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang meninggikannya. Dan Allah pula yang menciptakan gunung sebagai pasak-pasak bumi. Allah yang punya. Maka harapan kita, zat yang datang, musibah yang datang, peringatan yang datang, ujian yang datang, menjadi jalan semakin sadar akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bagian dari hadiah Allah, sehingga kita mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan siapa-siapa dalam keimanannya yang mendapatkan musibah dan mati, wafat syahid fisabilillah, saat musibah itu datang dan harus wafat dan meninggal dunia, sejatinya Allah dan Rasulullah mengatakan mereka yang meninggal dalam keadaan bencana alam, dalam keadaan imannya, maka adalah kematian yang fisabilillah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara pagi hari ini.
0: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi, inspirasi Mutiara pagi, ketika bencana melanda, saatnya kita bermuhasabah. Kami menyeru, kami memanggil kepada seluruh pemimpin-pemimpin, setiap daripadanya yang ada pemimpin di tingkat nasional, di tingkat daerah, baik dia eksekutif, baik dia legislatif, baik dia yudikatif, dan pejabat-pejabat lainnya. Marilah kita bermuasabah. Di sini ada rakyat yang dapat terdampak dari kezaliman dan dosa yang kalian lakukan. Apalah dosa kami selaku rakyat yang telah susah dalam kehidupannya, yang telah sulit dalam menjalani kehidupannya, ditambah lagi dosa-dosa penguasanya, sehingga mengundang azab, bala dan bencana. Kami pula yang menanggungnya. Marilah saatnya kita bermuasabah. Janganlah derita kemiskinan, derita kebodohan yang telah kami dapatkan hari ini, ditambah lagi derita bencana alam, karena dosa tangan-tangan pemimpin yang rakus, tangan-tangan pemimpin yang tamak. kepada seluruh rakyat tentunya. Mari terus menjaga takbir kita, rukuk kita, iktidal kita, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita berdoa kepada Allah agar pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan biarkan kami dipimpin oleh pemimpin yang tidak takut akan azab-Mu, tidak sayang kepada kami selaku hamba-hamba-Mu, dan tidak rindu akan surga-Mu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpinnya dan memberikan hidayah kepada seluruh rakyat dan umat yang masih berlumur dosa, dan mengingatkan kita bahwa musibah itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, mereka yang berbuat zalim dan dosa, kita dalam ketaatan pun dapat terkena musibahnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tetap saling peduli dalam kebaikan dan mengingatkan sesama kita, baik pemimpin dan rakyatnya, terus bersama-sama berbuat baik dalam ketaatan untuk menghindarkan daripada dosa, azab, musibah yang melanda negeri ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat dan menjadi berkah juga di hari Jumat ini untuk pendengar-pendengar kita, Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti kajian Mutiara pagi hari ini. Semoga dapat menambah wawasan keislaman kita terhadap bencana yang melanda, saatnya bermuhasabah sebagai topik kita di Mutiara pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikian Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Pendengar, Desa Sepampang berhasil meraih nilai 96 dengan kategori istimewa dalam penilaian Desa Percontohan Anti Korupsi. DPRD Kabupaten Natuna menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2026. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, Desa Sepompang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berhasil meraih nilai 96 dengan kategori istimewa dalam penilaian desa percontohan anti korupsi yang dilakukan tim penilai desa anti korupsi Selasa 15 September 2026. Capaian tersebut tidak diraih secara instan karena pemerintah Desa Sepompang telah melakukan berbagai persiapan selama kurang lebih 6 bulan sebelum pelaksanaan penilaian. Persiapan dilakukan dengan membenahi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan indikator yang menjadi dasar penilaian. Sekdes Pompang Johan mengatakan proses persiapan dilakukan bersama seluruh perangkat desa dengan memperhatikan 18 indikator yang terbagi dalam 5 komponen penilaian desa anti korupsi. Seluruh indikator tersebut dipersiapkan dan dievaluasi agar dokumen maupun pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa dapat memenuhi ketentuan penilaian.
1: Sebuah dengan dukungan dari masyarakat, kemudian dari kerja keras pemerintah desa, mulai dari kepala desanya, perangkat desanya, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen dan penilaian itu kurang lebih waktunya hampir 6 bulan, Pak. 6 bulan dari awal Januari, sampai di bulan Juli. Kemudian Agustus mulai ada persiapan-persiapan dari pihak KPK, dari pihak provinsi. Untuk dokumen indikator itu, Pak, ada 18 indikator, 5 komponen lah yang harus kami siapkan dokumennya, selain dividen dari pertanyaan-pertanyaan kepada tokoh masyarakat, kepada BPD, dan kepada perangkat desanya sendiri juga. Itu, Pak.
0: Sebelumnya, Wakil Kepala Satgas Desa Antikorupsi KPK Republik Indonesia, Aris Dedi Arham, menyampaikan hasil penilaian terakhir yang diterima Desa Sepompang berada pada angka 80. Sementara untuk dapat menjadi Desa Antikorupsi, nilai yang harus dicapai berada di atas 90. Setelah melalui proses penilaian dan evaluasi terhadap berbagai indikator, Desa Sepompang berhasil meningkatkan capaian hingga

0: Polsek Pulau Laut melalui unit Samapta mengintensifkan patroli dialogis di kawasan pelabuhan Desa Air Payang pada Rabu pagi. Dalam kegiatan itu, personil unit Samapta berinteraksi langsung dengan masyarakat serta menyampaikan sejumlah imbauan Kamtibmas. Khusus kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di laut, polisi mengingatkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca dan mengutamakan keselamatan saat melakukan pelayaran maupun kegiatan lainnya di perairan. Kasih Humas Polres Natuna, Ibda John Kennedy, mengatakan kegiatan patroli dialogis bukan hanya untuk melakukan pengamanan tetapi juga membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan komunikasi yang terjalin, berbagai potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi bersama. Ibda John Kennedy menambahkan patroli dan komunikasi dengan masyarakat juga dilaksanakan jajaran polsek lainnya sebagai bagian dari upaya menjaga situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Natuna. Masyarakat diajak bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan adanya potensi gangguan Kamtibmas. Polres Natuna mengingatkan masyarakat yang berada di dalam kondisi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian dapat menghubungi layanan darurat Polri 110 atau mendatangi kantor kepolisian terdekat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Natuna menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten Natuna terhadap ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 pada Rabu siang. Rapat dipimpin Ketua DPRD Natuna Rusdi dan dihadiri seluruh anggota DPRD Natuna. Hadir pula Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik yang mewakili Bupati Natuna Chen Suilan, Sekretaris Daerah Natuna serta para asisten serta seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPRD Natuna Rusdi menyatakan, rapat paripurna telah memenuhi quorum sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD. Rusdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Natuna yang telah bekerja dan membahas rancangan APBD perubahan bersama pemerintah daerah. Berdasarkan penyampaian pendapat akhir praksi-praksi, nilai APBD perubahan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2026 ditetapkan sebesar 1 triliun 56 juta rupiah. Seluruh praksi DPRD Natuna menyatakan menyetujui perubahan anggaran tersebut untuk selanjutnya disahkan menjadi perda APBD perubahan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2026. Dengan adanya persetujuan seluruh praksi, proses pembahasan ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2026 antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Natuna memasuki tahapan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebanyak 122 kantong darah terkumpul dalam kegiatan donor darah dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang digelar Rabu kemarin di Gedung Serbaguna Sri Srindit Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kegiatan ini digelar tim kesehatan RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Lanut Raden Sajat dengan dukungan unit transfusi darah Rumah Sakit atau UTDRS PMI Kabupaten Natuna serta tim kesehatan Lana Ranai dan Yon Komposit 1 Gadapati. Sebanyak 138 orang terdaftar sebagai peserta. Dari jumlah tersebut, 122 orang berhasil mendonorkan darah. Para pendonor berasal dari Lanut Raden Sajat, Lana Ranai, Arhanut 14 Pasgat, Satra 201, Skadron Udara 52, Kodim 0318 Natuna, Ion Komposit 1 Gadapati, Polres Natuna, Basarnas, Damkar, Satpol PP, mahasiswa STAI Natuna, serta sejumlah paguyuban. Darah yang terkumpul terdiri dari golongan A sebanyak 28 kantong, golongan B 31 kantong, AB 7 kantong, dan O sebanyak 56 kantong. Donor darah tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsikal Pertama TNI Onesimus Gede

Rai Aryadi. Dalam sambutannya mengatakan, donor darah bukan hanya kegiatan sosial, tetapi juga bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan. Setiap darah yang disumbangkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang membutuhkan transfusi. Bupati Natuna yang diwakili Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Lanut Raden Sajat beserta jajaran atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Jarmin, donor darah menjadi salah satu bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kepedulian terhadap sesama. Wakil Bupati mengatakan kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang membutuhkan sekaligus memperkuat kepedulian sosial dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Dan Guspurla 1 dan Lana Ranai dan Dim 0318 Natuna, para Kepala Dinas Lanut Raden Sajat dan Sadrat 201 dan Skadron Udara 52 dan Yon Hanut 14 Pasgat dan Yon Komposit 1 Gadapati, Kejari Natuna, Kepala RSAU, Kandiskes Natuna, Kapolres Natuna, serta pimpinan instansi vertikal dan perbankan di Kabupaten Natuna. Hadir pula Ketua Persit, Ketua Jalas Nastri, Ketua Pia Ardia Garini, Cabang atau Ranting, kemudian Ketua Bayangkari beserta pengurus serta perwakilan Paguyuban Pasundan, Paguyuban Tionghoa, Paguyuban Batak, dan HKMS. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.

0: Demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Desa Sepompang berhasil meraih nilai 96 dengan kategori istimewa dalam penilaian desa percontohan anti korupsi. DPRD Natuna menyetujui rancangan peraturan pemerintah daerah tentang RAPBD perubahan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2026. Dan pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizan Amar dan rekan sekeri Elvis Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari program 3 RRI. Saat ini mendengar sebagai penemuan waktu pukul 6.14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Janda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

Setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 RRI Ranai.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.